0: Tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
1: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada Gubernur Bank Indonesia Desri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
5: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
4: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
4: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting, sehingga konsekuensinya ya memang.
2: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 20

0: dan Kementerian Dalam Negeri. Menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya mbak ya, capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Kor Lantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data SMS Kor Lantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia. 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda mengikuti informasi perakiraan cuaca hari ini bersama dengan forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Indah. Silakan Indah.
2: Baik, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radio RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Riau pada hari ini Selasa 29 September 2026. Untuk pagi hari ini diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap yang dapat menyebabkan penurunan jarak pandang. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap. Hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Bengkalis, Siak, Pelalawan, dan Kota Dumai. Untuk malam hari diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Untuk dini hari diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan dan masih terdapat potensi terjadi kekaburan udara yang diakibatkan oleh asap. Hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Untuk peringatan dini pada hari ini, waspadai hujan yang dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, Bengkalis pada siang atau sore serta malam dan dini hari. Untuk suhu udara pada hari ini yang kita rasakan yaitu berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 48 hingga 97%. Arah angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter termasuk dalam kategori rendah. Total titik panas yang diupdate pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, wilayah Sumatera terdapat sejumlah 1.160 hotspot. Untuk wilayah Riau sendiri terdapat 12 hotspot yang tersebar di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi 2 hotspot, Pelalawan 3 hotspot, Rokan Hulu 2 hotspot, Siak 2 hotspot, dan Indragiri Hulu 3 hotspot. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di Instagram @info_bmkg_riau, WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indah untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
3: Buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan Dea Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.

Riyadi SSIMM, kemudian juga fungsional peneliti ahli Madya Brida Provinsi Riau, Dr. Heriu Darini Harhab MKes pendengar. Untuk Anda nanti yang ingin berpartisipasi bersama kami dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Dan juga pendengar, Anda dapat menyaksikan langsung program Dialog Interaktif Riau Menyapa melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru dan juga sosial media TikTok RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Jam 14 lewat 12 menit saat ini. Ya.
4: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell.

Hendrik Hertz dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.

0: Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada pada kesempatan pagi hari ini, Selasa 29 September 2026. Senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali menyapa Anda dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa. Dan ketika kita mendengar kata statistik pendengar, mungkin yang terbayang itu adalah angka tabel, kemudian juga ada grafik dan juga laporan yang terkadang terasa cukup rumit bagi masyarakat awam pendengar. Padahal kalau kita bisa perhatikan lebih jauh lagi pendengar, statistik itu sangat dekat dengan kehidupan kita bersama. Seperti mengenai harga kebutuhan pokok, kemudian juga jumlah lapangan pekerjaan, angka kemiskinan, bahkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain hal sebagainya, semua tidak terlepas dari sebuah data pendengar. Kemudian muncul pertanyaan, ya, apakah data hanya berhenti menjadi angka di dalam sebuah laporan? Dan tentunya itu tidak, pendengar. Jadi data yang baik seharusnya dapat membantu pemerintah membaca persoalan, kemudian juga menentukan prioritas, menyusun kebijakan, sekaligus melihat apakah sebuah program benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, di program Dialog Interaktif Riau Menyapa, kita akan mengangkat topik statistik berdampak untuk Indonesia Maju. Dan pada kesempatan hari ini pendengar, saya sudah bersama dengan narasumber kita yang hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru, dan kita akan sapa terlebih dahulu Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Bapak Dr. Asep Riyadi, SSI MM. Selamat pagi, Bapak.
2: Pagi.
1: Apa kabar Bapak pagi hari ini?
2: Sangat baik, terima kasih.
1: Sangat baik. Baik, kemudian juga sudah hadir bersama kami fungsional peneliti ahli Madya Brida Provinsi Riau, Ibu Dr. Heriu Darini Harahap MKes. Selamat pagi, Ibu.
3: Selamat pagi.
1: Apa kabarnya, Ibu?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, semoga juga pendengar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung, ya, dan juga berpartisipasi bersama kami dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa untuk hari ini hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761 25111, ataupun juga di 0811 7673 991, dan juga melalui kolom komentar live chat YouTube kami di RRI Pekanbaru, dan juga kolom komentar sosial media TikTok kami di RRI Pekanbaru. Baik, mungkin Pak Asep, kita mulai dari sesuatu yang paling mendasar terlebih dahulu ketika kita berbicara mengenai statistik, ya. Tadi seperti yang saya sudah sebutkan juga di awal, statistik itu biasanya sering sekali identik dengan angka dan juga tabel yang cukup rumit gitu, ya. Tapi sebenarnya kalau kita bisa jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, apa arti penting statistik bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, Bapak? Silakan.
2: Baik, terima kasih pendengar RRI Pekanbaru, ya.
1: Iya, Bapak.
2: Ya. Selamat pagi. Pada kesempatan ini tentu sebelum saya sampaikan terkait statistik yang tadi ditanyakan, saya sampaikan bahwa baru saja kita semua melaksanakan atau menyelenggarakan Hari Statistik Nasional tanggal 26 September tahun 2026. Nah, untuk itu kami di BPS menyusun Hari Statistik Nasional ini ada temanya. Nanti terkait dengan apa bagaimana statistik itu sendiri. Nah, tema HSN 2026 adalah statistik berkualitas, bermakna, dan berdampak untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Nah, dari tema ini bisa tergambar tadi apa yang ditanyakan, apa sih statistik itu, kok kenapa kok menjadi penting di sana gitu, ya. Kemudian kalau kita lihat tema tadi, tentu statistik yang berkualitas. Nah, apa sih statistik yang berkualitas itu? Nah, banyak dimensi sebenarnya statistik berkualitas dari framework statistik itu sendiri. Salah satunya adalah akurat. Nah, data itu harus akurat, baru misalnya disebut berkualitas. Data itu tepat waktu, nah, baru disebut berkualitas. Data itu koheren, artinya sejalan dengan indikator-indikator data-data yang lain. Itulah namanya data berkualitas. Nah, ini semua tentu kita harapkan memang data statistik harus berkualitas. Nah, kemudian dari data itu bagaimana nih harus bermakna? Ya tentu dari data yang berkualitas tadi, tepat waktu, akurat, kemudian koheren. Nah, ini harus bermakna. Karena data statistik itu harus kemudian mengandung informasi. Nah, di mana dari informasi itu kemudian oleh para ahli menciptakan apa yang disebut pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kemudian digunakan oleh para pimpinan-pimpinan kita itu menjadi satu sumber kebijakan. Nah, di sanalah bermakna itu. Data statistik kalau misalnya kemudian tidak mengandung informasi, informasinya tidak menciptakan pengetahuan, maka mungkin tidak bermakna. Nah, makanya kemudian statistik menjadi penting. Pada saat statistik itu berkualitas, bermakna, ujungnya apa? Berdampak terhadap masyarakat. Nah, begitu. Jadi ada kaitan data yang berkualitas, kemudian data itu bermakna, dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ini semua tentu dalam satu alur pemikiran yang tentu kita sepakati bersama. Statistik di sana menjadi unsur pentingnya. Jadi jangan dilihat statistik suatu yang katakanlah tadi seolah serius banget harus dalam bentuk angka, kemudian kita melihat apa tabel dan seterusnya. Atau misalnya kalau dari sisi keilmuan banyak sekali mahasiswa ya atau siswa-siswa yang kemudian menghindar terhadap statistik karena mungkin katanya berpikirnya rumit. Tentu tidak, sebenarnya kalau ini ditekuni secara baik tentu ini justru menyenangkan harusnya. Mungkin itu, jadi jangan terlalu apa namanya kita tuh melihat statistik sebagai sesuatu yang sangat serius kemudian harus berpikir keras, tidak. Kalau misalnya kita tadi pahami bahwa di kehidupan kita itu tidak terlepas dari statistik, itu tidak terlepas, maksudnya kehidupan kita tidak terlepas dari statistik yang paling sederhana. Misalnya tadi kehidupan kita memerlukan data harga dan seterusnya. Yeah. Itu salah satu gambaran bahwa statistik masuk ke semua lini kehidupan kita. Itu saja mungkin.
1: Oke, baik. Berarti kalau kita bicara tentang statistik yang berdampak, ya kita juga tidak hanya berbicara mengenai bagaimana data ini dikumpulkan seperti itu ya Bapak ya, tapi juga bagaimana datanya nanti digunakan lagi untuk bikin kebijakan, memberlakukan misalnya mungkin penentuan harga pasar dan lain hal sebagainya. Tapi kalau kita bicara mungkin juga berkaitan dengan peran dari BPS sendiri gitu Bapak, sejauh mana data BPS ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah daerah khususnya juga mungkin Provinsi Riau untuk bisa menentukan arah kebijakan.
2: Ya, terima kasih nih. Mungkin juga kita harus sadari bahwa dalam sistem statistik nasional, BPS itu adalah salah satu bagian saja dari satu keseluruhan sistem begitu. Nah, BPS itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang Statistik ditugaskan pemerintah sebagai penanggung jawab atau pengelola statistik dasar. Sebenarnya bukan hanya BPS yang punya kepentingan terhadap data statistik itu, tapi semua di antara kita, masyarakat secara luas itu juga memiliki kepentingan terhadap statistik. Karena dalam statistik itu terbagi sesuai dengan undang-undang tadi, statistik itu ada tiga. Yang pertama statistik dasar, kemudian statistik sektoral, dan statistik khusus. Nah, statistik dasar itu memang pemerintah menugaskan BPS untuk mengelola itu, mengumpulkan, kemudian menyajikan, dan seterusnya. Nah, tapi untuk lembaga pemerintah yang lain juga punya tanggung jawab untuk menyusun statistik sektoral. Nah, masyarakat secara luas juga memiliki peran kalau misalnya ingin menyelenggarakan statistik khusus. Ya, jadi itu, jadi semua dari stakeholder itu sebenarnya punya peranan dalam statistik ini. Jadi bukan hanya BPS. BPS hanya sebagian dari satu sistem statistik nasional yang berperan sebagai produsen atau pengelola data itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi untuk pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat kita di provinsi, tentu kita tadi stakeholder yang tiga itu kita harus bersama-sama nih berkolaborasi meningkatkan kualitas data statistik yang kemudian kemudian bicara terkait sistem statistik nasional, itu bersama-sama mengolah data statistiknya untuk kemudian di ujungnya supaya bermakna dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu mungkin.
1: Oke, berarti nanti juga ketika ada kebijakan yang dimunculkan pemerintah, kita memang sudah berdasarkan data dan fakta yang sudah ada di lapangan, berdasarkan data dari BPS tadi juga ya Bapak, dan juga stakeholder terkait lainnya seperti itu.
2: Ya, betul. Jadi tadi kalau misalnya ujungnya kita ingin bahwa segala suatu kebijakan pemerintah itu berdampak, maka mundur. Pada saat itu berdampak, maka dilihat dari kebijakan. Kebijakan itu berasal dari kebijaksanaan gitu. Nah, kebijaksanaan muncul dari ilmu pengetahuan. Di mana ilmu pengetahuan berasal dari informasi dan informasi itu berasal dari data. Nah, itulah tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapan dari mulai data kemudian sampai ke masyarakat menilai, atau misalnya masyarakat menilai bahwa kebijakan pemerintah itu kemudian berdampak terhadap kesejahteraan. Seperti itu.
1: Okay. Ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kita ke Bu Heriu Darini terlebih dahulu. Oke, Bu Rini ya. Baik, kita sapa dengan Ibu Rini terlebih dahulu. Mungkin dari penjelasan tadi yang sudah disampaikan Pak Asep, kita bisa melihat bahwa data sebenarnya betul-betul sangat dekat ya dengan kehidupan kita, baik masyarakat ataupun juga untuk pemerintah seperti itu. Tapi kalau kita lihat mungkin dari perspektif penelitian ataupun juga inovasi daerahnya ini Bu Rini, ketika sebuah persoalan mungkin ditemukan di masyarakat seperti itu ya, seberapa penting data statistik ini untuk bisa menentukan persoalan tersebut itu layak diteliti kemudian dicarikan solusinya.
4: Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pendengar RRI. Terima kasih Bu Dini. Sebelum masuk ke substansi, mungkin saya sampaikan dulu permohonan maaf dari pimpinan kami untuk tidak dapat hadir pada hari ini karena sedang mengikuti diklat PIM 2 begitu. Nah, sebelum masuk juga mungkin supaya lebih mengenal begitu, mungkin kami akan sampaikan dulu kami itu siapa begitu. Kami adalah dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2021 dan Permendagri nomor 7 tahun 2023. Jadi kami baru berumur belum sampai 2 tahun. Jadi sebelumnya memang ada nomenklatur yang lain, yaitu Badan Litbang dan Penelitian Pengembangan, bertransformasi menjadi BRIDA. Jadi secara tupoksi BRIDA ini menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan, bidang penelitian, pengembangan, pekajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi. Jadi tugas kami adalah secara ringkas berbasis pada statistik dan data sektoral ya, yang dirancang agar bisa langsung dipakai sebagai dasar keputusan kepala daerah. Nah, nanti mungkin ketika dialog ini berlangsung, kami akan menyampaikan ada tiga policy brief ya, naskah kebijakan yang sudah kami hasilkan atau yang sedang berlangsung, yaitu supaya lebih contohnya lebih mengena begitu ya. Jadi itu pertama adalah penetapan harga dasar air permukaan, yang kedua itu adalah kajian distribusi minuman beralkohol di Provinsi Riau, dan yang ketiga adalah pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer. Jadi BRIDA menggunakan data-data, baik itu data statistik, data dari sektoral, atau kami melakukan ini khusus untuk menjawab kesenjangan tadi begitu. Jadi seperti misalnya untuk data dasar harga dasar air permukaan. Jadi harga dasar air permukaan itu kalau kita lihat penerapannya itu di masyarakat itu sangat rendah. Itu di harga dasar air permukaan itu untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk perusahaan-perusahaan seperti perkebunan, PLN, terus PDAM dan sebagainya. Nah, itu sangat rendah ya. Ada yang Rp100 per meter kubiknya begitu. Nah, setelah dilakukan kajian begitu. Nah, itu mendapatkan nilai sekitar 644 per meter kubik. Nah, data-datanya itu kami ambil dari data statistik, data dari data sektoral dan sebagainya. Selanjutnya misalnya untuk kajian tentang minuman beralkohol. Kita lihat kalau di Provinsi Riau ini minuman beralkohol itu prevalensinya rendah, hanya 0,9%. dari total penduduk Riau gitu. Jadi nggak sampai misalnya kalau 6 juta penduduk Riau itu nggak sampai misalnya 1%-nya pun nggak sampai 6.000 ya. 6.000. Nah, tetapi ada kuota, penetapan kuota distribusi itu tidak ditetapkan berdasarkan jumlah yang diminum gitu. Jadi misalnya jumlah rata-rata jumlah whisky yang diminum itu jumlahnya itu lebih rendah dibandingkan distribusinya. Artinya kan ada kesenjangan data di situ. Jadi penetapan kuota distribusi bukan berdasarkan berapa yang diminum, tapi berdasarkan permintaan dari distributor. Itu salah satu contohnya, jadi penggunaan datanya. Jadi seperti misalnya data prevalensi yang tadi yang 0,9 itu kami dapatkan datanya dari data Survei Kesehatan Indonesia, yang di mana BPS berperan di sini dalam penentuan sampling ya Pak ya. Iya, penentuan samplingnya. Nah, itu yang ketiga itu adalah tentang pemerataan layanan kesehatan. Kita melihat bahwa angka JKN kita hampir 100%, tetapi di satu sisi masih banyak misalnya kabupaten kota yang kekurangan jumlah dokter. Jadi ada dua kesenjangan, dan itu yang kami analisis berdasarkan data-data yang ada, sehingga itu bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan. Gitu, Pak.
1: Oke, baik. Tapi berarti kalau seperti itu, bentuk kerjasama antara BRIDA dan BPS ini seperti apa ini, Bu? Tahapannya mungkin bisa dijelaskan.
4: Oke, baik. Kalau untuk data-data primer itu yang indikator makro, kami langsung mengambil dari dashboardnya BPS gitu ya, seperti data SKI itu mengambil, meminta langsung ke Kementerian Kesehatan. Setelah itu untuk data-data dari BPS, kami melibatkan tim dari BPS ya Ibu. Nah, jadi setiap untuk tahun ini, untuk setiap policy brief atau naskah kebijakan yang kami hasilkan itu ada ASN dari BPS yang terlibat untuk menyusun naskah akademis naskah kebijakan tersebut begitu. Jadi kami terima kasih sekali nih Bapak Asep bahwa mengirimkan timnya untuk terlibat dalam menyusun policy brief di BRIDA begitu Bu.
1: Oke, baik. Mungkin untuk Pak Asep dan juga Ibu Rini, kita terima penelpon terlebih dahulu pendengar di 0761 25 111. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi RRI Pekanbaru. Iya. Pak Atong Dini dari Tangkeran Utara.
1: Iya, Pak Atong, silakan Pak Atong.
5: Selamat pagi Ibu narasumber dan Bapak narasumber.
2: Pagi.
5: Pertanyaan pertama, seringkali tidak sinkron data desil 1 sampai desil 4 di pedesaan atau di kelurahan di dimanapun, bukan di Riau saja, di Indonesia pun seperti itu. Terkadang data yang disensus oleh Biro Pusat Statistik tidak akan sinkron dengan data di desa dengan di kelurahan. Data seperti dana raskin, PKH itu tidak pernah sama. Apakah dinas sosial tidak mensinkronkan data dengan Biro Pusat Statistik atau bagaimana? Karena terkadang bukan rahasia umum lagi, pembagian PKH, raskin, semuanya itu kadang ada kedekatan seseorang gitu terhadap seseorang. Jadi bagaimana data itu selalu sinkron, data desa kelurahan dengan data Biro Pusat Statistik? Itu yang pertama. Yang kedua buat Ibu BRIDA ya, BRIDA kan perpanjangan BRIN dari pusat ya Ibu, jadi penelitian-penelitian ya, jadi apakah bisa BRIDA Provinsi Riau meneliti formulasi untuk pencegahan bagaimana kebakaran itu jauh lebih kecil ke karhutla itu, atau pencegahan bagaimana bisa meneliti bagaimana menciptakan zat lain selain air untuk memadamkan karhutla, kan BRIN, perpanjangan BRIN Ibu untuk di daerah. Itu saja. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Pak Atong sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kami ajak untuk dapat bergabung di 0761 25 111. Izin Bapak Ibu, kita terima satu penelpon sebelum kita jawab pertanyaan dari Pak Atong. Halo, selamat pagi.
6: Assalamualaikum, aku tanya nih.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Pak?
6: Dedi lah berusaha.
1: Iya Pak Dedi, silakan Pak Dedi.
6: Sebetulnya gini ya, aku bingung juga masalah data-data ini. Sebetulnya itu apa nih gunanya pemerintah? apalagi kemarin kan kita baru melaksanakan sensus ya.
1: Iya.
6: Sensus penduduk satu sama sensus ekonomi ya.
1: Iya.
6: Kalau sensus penduduk itu gunanya untuk pemerintah untuk apa? Mm-hmm. Untuk melihat apanya? Statistiknya itu apakah penduduknya di sini ini ramai atau melebihi ramai kan gitu, atau mau diadakan transmigrasi lagi kayak dulu agar perpindahan penduduk Pekanbaru ini pindah ke tempat yang telah ditentukan itu supaya jangan bikin sesak lagi ataupun membuat macet lagi. Ya. Nah, terus masalah apa ini? Sensus ekonomi ini. Sensus ekonomi ini kan masalah ekonomi ya. Terusnya kan dari situ nanti kan nampak tuh data-datanya. Oh, ini anak ini nggak bekerja, oh, ini pengangguran, kan nampak tuh. Jadi menurut pemerintah, apakah ini cara penanggulangannya ini mau dibikinkan mereka apa? Latihan kerja atau gimana? Kayaknya itu aja sih, Din.
1: Iya. Terima kasih.
6: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi di Labersa. Berarti ada dua pertanyaan nih ya, dua orang narasumber yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini di Dialog Interaktif Rio Menyapa. Untuk Anda yang ingin bergabung, nanti masih akan kami buka kesempatan pendengar ya untuk dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761 25111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 76739991. Mungkin kita izin jeda sejenak Bapak ya, mungkin sambil mempersiapkan jawaban untuk pendengar kita pada pagi hari ini. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
7: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
8: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
7: Baiklah, akan aku kabulkan.
8: Wah.
7: Permintaan kedua,
8: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
7: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
8: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
9: Stop bullying.
10: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar Anda masih bersama kami dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa dengan topik statistik berdampak untuk Indonesia Maju. Dan tadi sebelum jeda kita sudah menerima dua penelpon ya yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini, pendengar. Dan untuk Anda nanti yang masih ingin bergabung ya, kami masih akan berikan kesempatan melalui line telepon kami di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Mungkin kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk tadi ya, Pak Asep dan juga Ibu Rini. Tadi memang ini isunya yang hangat saat ini ya, mengenai masalah desil ya, karena banyak berita yang beredar juga kalau ternyata masyarakat ada yang diberikan desil yang ternyata tidak sesuai gitu dengan kenyataannya, mereka berpendapat seperti itu ya. Tapi mungkin kita boleh dijawab dulu nih Pak Asep, sebenarnya untuk di lapangan sendiri seperti itu, penentuan desil ini seperti apa Pak gitu?
1: Baik, terima kasih Pak Atong atas pertanyaannya ini, sangat mewakili ya mungkin kegundahan dari masyarakat terkait dengan apa yang kita dengar, keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa statistik itu ini tidak hanya terkait dengan BPS saja sebagai lembaga statistik secara resmi dari pemerintah. Tentu ini terkait juga dengan pihak-pihak lain yang tadi saya bilang stakeholder-nya, misalnya pemerintah, lembaga pemerintah yang lain, misalnya seperti tadi pihak desa, pihak kabupaten, pihak kecamatan dan seterusnya, dan kemudian masyarakat itu sendiri sebagai objek dan mungkin kontributor data itu sendiri. Jadi kalau misalnya tadi ada misalnya katakanlah desil yang katakanlah menurut masyarakat tidak tepat, ya tentu mari kita duduk bareng apa yang harus kita lakukan. Nah, dalam kaitannya desil, nah ini desil itu memang salah satu upaya pemerintah untuk kemudian mendapatkan data yang akurat dan kemudian akan digunakan sebagai tolok ukur skala prioritas untuk memberikan bantuan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau memang ada data-data yang dianggap kemudian tidak tepat, tidak selaras dengan tadi yang saya bilang koheren Bu, koheren itu maksudnya sesuai dengan data kemiskinan, sesuai dengan data PKH tadi yang disebutkan Pak Atong seperti itu, kemudian data BLT dan seterusnya. Nah inilah kemudian data itu berkualitas itu harus sejalan dengan indikator-indikator lain. Nah terkait dengan desil yang tadi banyak dikeluhkan, ini peran dari masyarakat itu menjadi sangat penting. Yang pertama sebagai kontributor sumber data, maka masyarakat pada saat didata itu selayaknya harus memberikan data yang memang akurat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan seperti itu. Jadi kalau ada petugas statistik, mungkin ini saya juga sekaligus pesan kepada masyarakat kita semua, mari kemudian terima kunjungan dari petugas statistik itu dan kemudian jawab apa yang kemudian dipertanyakan oleh petugas dan secara jujur, itu yang mungkin paling penting. Karena apa yang kemudian itu disampaikan oleh masyarakat, kami akan olah dan itu akan menjadi sumber data yang sangat penting tadi, termasuk di dalamnya data yang kemudian dijadikan desil penentuan untuk kemudian skala prioritas untuk memberikan bantuan. Nah ini yang mungkin yang menjadi penting. Kalau tadi ada isu-isu katakanlah itu diterima karena ada kedekatan atau orang, mari kita minimalisir hal-hal yang seperti itu dengan tadi menjawab dengan secara baik, menjawab dengan jujur dan seterusnya bagi masyarakat. Bagi kemudian dari stakeholder yang lain, mari karena ini sifatnya bantuan pemerintah itu tidak artinya kemampuan pemerintah kan punya keterbatasan. Ya, karena punya keterbatasan maka harus ada skala prioritas. Nah, di sanalah peran-peran dari stakeholder itu harus berpikir bahwa tidak semua masyarakat itu kemudian bisa memperoleh ini kalau tidak ada skala prioritasnya. Nah, skala prioritas itu digambarkan dari desil itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin masyarakat harus memahami kondisi seperti ini yang kemudian kalau misalnya sekarang ada desil 6 sampai desil 10. Nah itu sebenarnya bukan berarti tidak punya peluang untuk mendapatkan bantuan. Tapi ini sebagai skala prioritas saja. Nah, yang diprioritaskan oleh pemerintah yang sekarang itu desil 1 sampai desil 4 misalnya untuk PKH. Kemudian desil 1 dan desil 2, desil 1 dan desil 2 untuk sekolah rakyat. Nah, itu sebagai apa? Cara pemerintah untuk mencari masyarakat mana yang harus prioritas utama yang harus dibantu, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang merasa bahwa data itu tidak akurat, maka ada jalurnya, salurannya untuk masyarakat kemudian mengupdate, ya, baik itu misalnya dari Kemensos ada misalnya cek bansos, kemudian kalau dari kanalnya BPS ada cek detesen. Ini bisa kemudian masyarakat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas data statistiknya dengan misalnya mengisi data-data yang dianggap misalnya tidak akurat. Itu, jadi itu semua disiapkan kanalnya sehingga nanti ke depan data itu semakin berkualitas. Untuk masyarakat yang tadi punya pemikiran bahwa ini hanya ditujukan ke orang-orang tertentu, ini mungkin agak tidak tepat lah kira-kira. Karena kalau data ini sudah berkualitasnya sudah bagus, saya rasa ini akan memberikan kontribusi utama pemerintah itu memberikan bantuan kepada orang yang tepat. Pasti tepat sasaran, seperti itu mungkin.
0: Oke, baik, berarti ya. Memang yang harus lebih kita perhatikan ini mengenai pemahaman masyarakat juga ini, Bapak. Betul. Ya, karena banyak masyarakat yang mungkin sudah keburu salah sangka dengan ya. Program-program yang sudah diupayakan oleh pemerintah untuk membantu, padahal mungkin program ini sedang jalan secara bertahap ya makanya ya, diutamakan untuk yang prioritas terlebih dahulu ya. Secara perlahan.
1: Terus untuk Bang Deddy ya, ada dua hal. Yang pertama, sensus penduduk dan sensus ekonomi. Yang pertama mungkin perlu juga dijelaskan pada masyarakat bahwa sensus itu adalah salah satu mekanisme pengumpulan data di mana seluruh objek penelitian itu harus didatangi semua. Harus didatangi semua. Kalau misalnya tidak didatangi semua itu namanya survei. Nah, kalau sensus itu harus didatangi semua. Maka kemudian tujuannya adalah untuk mendapat gambaran yang menyeluruh terhadap objek dari sensus itu sendiri. Jadi kalau tadi sensus penduduk, maka kemudian pemerintah ingin mengetahui ini struktur kependudukan kita. Dari sisi umur, dari sisi pendidikan, dari sisi pekerjaan. Ya, itu hal-hal seperti itu diperolehnya dari sensus tersebut. Kemudian tujuannya apa? Ya tadi kalau misalnya ada yang memang diperlukan katakanlah distribusi penduduk itu tidak seimbang, maka kemudian mungkin di tahun 70-an ada program transmigrasi misalnya seperti itu. Tapi itu kan konteksnya adalah bagaimana pemerintah memanfaatkan data hasil sensus itu untuk kemudian tadi untuk kebijakan transmigrasi. Tapi mungkin konteks untuk sekarang tidak kesana. Sekarang misalnya bagaimana pemerintah harus menyiapkan infrastruktur dasar kita yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi kalau satu wilayah misalnya penduduknya banyak, maka pemerintah punya kepentingan nih bagaimana menyiapkan infrastruktur dasar yang harus kemudian dirasakan oleh masyarakat. Begitu kira-kira. Jadi sensus itu memang untuk menyiapkan data-data dasar bagi pemerintah dan kemudian itu akan dijadikan bahan kebijakan. Kemudian sensus ekonomi. Sensus ekonomi juga sama. Jadi sensus ekonomi juga sensus yang kemudian akan mengumpulkan seluruh sumber daya ekonomi kita dari mulai UMK ya usaha mikro kecil, rumah tangga sedang, besar. Nah, itu harus dicatat oleh pemerintah. Karena kita juga pemerintah maksud saya, pemerintah juga ingin bagaimana memajukan pemerintah dari sisi ekonominya. Nah, tentu akan berbeda wilayah yang kemudian banyak usaha mikronya dengan wilayah yang kemudian skala usahanya besar. Tentu akan berbeda kebijakannya yang diambil oleh pemerintah untuk daerah dua daerah tersebut. Nah, disinilah manfaat dari sensus ekonomi. Nah, jadi itulah mungkin Bapak Ibu sekalian masyarakat Riau terutama harus kita pahami tujuan dari sensus penduduk maupun sensus ekonomi. Demikian.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Asep. Mungkin kita ke Ibu Rini, mungkin bisa memberikan tanggapan juga untuk pertanyaan dua pendengar kita tadi yang sudah bergabung sesuai dengan peran Brida Provinsi Riau sendiri, Bu, silakan.
2: Baik, menarik ya pertanyaan dari Bapak Atong tadi, visioner ya pertanyaannya. Jadi bagaimana untuk zat-zat lain untuk pemadam kebakaran ya, untuk api gitu ya. Jadi kami di Brida itu ada namanya UPT, Unit Pelayanan Teknis, namanya Riau Science Technopark gitu ya. Jadi ada peneliti kami di sana yang sudah mencoba meneliti batang pisang. Batang pisang itu di apa namanya dibuatkan suatu formulasi untuk apa namanya sebagai zat untuk pemadam kebakaran begitu. Selain itu juga batang pisang itu kalau di apa di daerah perkebunan itu bisa menjadi sekat jadi untuk pemadam api juga begitu. Nah, tentunya penelitian ini masih membutuhkan waktu ya. Jadi untuk diterapkan di masyarakat begitu, terus juga untuk diteliti bagaimana formulasinya lebih apa namanya lebih bisa diterapkan dan bisa applicable. Jadi kalau untuk dalam skala kecil mungkin sudah dilakukan, tetapi untuk pemadam kebakaran secara masif itu belum dilakukan. Oke, seperti itu, Bu.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bu Rini. Dan Brian tadi mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak Atong ataupun juga masyarakat lain yang sudah terwakilkan oleh Pak Atong yang memang akhir-akhir ini sering mempertanyakan bagaimana dengan penentuan desil tadi ya. Jadi sebenarnya ada tahapan-tahapan dan itu tidak hanya BPS yang berperan di dalamnya ya, tapi juga ada stakeholder terkait yang bekerja sama untuk menentukan pendengar. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, kembali kami ajak untuk dapat bergabung pendengar dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa pada pagi hari ini melalui line telepon kami di 0761 25 111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 76 73 991 ya. Tapi sebenarnya mungkin masyarakat memang sering mendengar mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemudian juga kemiskinan dan pengangguran ini Pak Asep, dan juga berbagai indikator pembangunan lainnya mungkin. Tapi apa yang perlu sebenarnya diperhatikan masyarakat seperti itu Pak, ketika melihat sebuah angka statistik, mungkin kita lihatnya naik turun gitu ya. Tapi bagaimana masyarakat bisa memahami maknanya sebenarnya?
1: Ya, jadi gini, BPS itu dalam kegiatan kesehariannya kan memang mengumpulkan data. Nah, dari data tersebut kemudian diolah, kemudian disampaikan kepada publik. Nah, ini setiap tanggal 1 itu kami rilis, namanya rilis berita resmi statistik. Salah satunya misalnya membahas terkait dengan inflasi, kemudian nilai tukar petani, ekspor impor dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misalnya itu kita perhatikan, ini sebenarnya menjadi bahan baku oleh stakeholder tadi untuk mengambil data-data tersebut yang mengandung informasi yang kemudian akan dijadikan kebijakan. Misalnya untuk data inflasi ini sangat ditunggu oleh masyarakat, katakanlah dari pemerintah, bagaimana menentukan kebijakan distribusi barang dan jasa seperti itu. Tapi dari misalnya dari masyarakat, dari katakanlah pedagang, bagaimana nih inflasi itu dimaknai untuk kemudian strategi pemasaran, kan seperti itu. Ini banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari apa yang disebut tadi rilis dari statistik itu dari BPS itu. Kemudian data-data misalnya pengangguran, data-data laju pertumbuhan ekonomi ini juga bisa dimanfaatkan untuk mungkin lembaga-lembaga tadi misalnya BRIN, misalnya bagaimana memaknai laju pertumbuhan ekonomi di Riau misalnya. Nah, sekarang misalnya kenapa di Riau laju pertumbuhannya ternyata di bawah laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, ini juga menjadi salah satu isu, katakanlah seperti itu. Nah, ini bisa dijadikan bahan rujukan dari peneliti-peneliti BRIN misalnya seperti itu. Jadi banyak hal yang memang bisa dimanfaatkan dari rilis data-data statistik ini. Seperti itu. Jadi bukan karena statistik angka-angka terus seperti itu seolah-olah menyeramkan. Tidak tentu. Di balik tadi rilis berita resmi statistik itu banyak katakanlah informasi-informasi, kemudian pengetahuan-pengetahuan yang bisa dimunculkan dari sana. Dan itu tentu bermanfaat bagi masyarakat. Begitu.
0: Baik. Baik, Pak Asep dan Bu Rini, kita kembali menerima penelpon. Ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Bu. Selamat Ibu apa nih, Bu?
0: Dini, Bapak.
3: Ini Pak Suhaimi mengkali, Bu.
0: Iya, silakan Pak Suhaimi.
3: Statistik, Bu, sama Ibu tadi tuh balik bank dulunya pertama ya, kemudian lain lagi namanya. baru setahun. Cantik bu, matanya Pak Statistik. Pak Statistik, saya mohon maaf ya, itu yang menata itu Pak Statistik, yang data itu pegawai itu mak cakap lah di dekat-dekat rumah saya. Kalau saya tak ada, tutup rumah, itu cuma ditanya sama tetangga. Dia tak ambil kakak apa. Dia kakak orang tu siapa, siapa nama-namanya. Kemudian dia tu mak cakap apalagi orang Timwa. Orang Timwa Cina tu tutup tu. Kalau dia ke kedai tu tutup. Itu punya ruko sampai 3-4 tak ada dimasuk tu. Cuma dia tanya sama tetangga. Punya kebun sawit, punya hotel, punya penginapan itu. Kemudian satu lagi pertanyaan pertama dari bapak dia. Itu mendapat TKH itu dari apa? Sosial statistik tidak tu. Yang pertama, yang kerja-kerja di tenaga kerja. Itu tolong pak, tak jelas tu pak. Dia tanya-tanya petugas, tanya-tanya tetangga aja. Tak ada kakak tu pak.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Suhaimi di Bengkalis ya sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Kembali kami ajak pendengar untuk Anda ingin bergabung di 0761 25111 ataupun

0: juga Bapak ketika mungkin ada dari BPS turun ke lapangan. Yeah. Nah, untuk mungkin kita lihat juga dari kriteria siapa yang turun ke lapangan, yeah, terus juga mungkin kewajiban mereka juga, dan mungkin dari masyarakatnya seperti apa juga, bisa dijawab nih Pak Asep.
1: Ya, terima kasih Pak Suhaimi dari Bengkalis ya. Jadi yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih Pak Suhaimi sudah punya kepedulian terkait dengan statistik ini. Salah satunya adalah memperhatikan petugas kami yang kemudian katanya, oh, bertanyanya bukan ke yang bersangkutan, bukan ke masyarakat, tapi ke tetangganya. Nah, ini tentu keliru kalau memang misalnya ada yang seperti itu, dan boleh kemudian dilaporkan kepada kami petugasnya di mana, di daerah mana, tentu akan kami sampaikan bahwa itu tidak benar, tidak sesuai dengan SOP. Nah, perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini Pak Suhaimi bahwa kami dalam menugaskan seseorang untuk menjadi petugas itu yang pertama adalah ditugaskan dari wilayah setempat. Artinya bukan wilayah setempat itu harus di desa tersebut, tetapi dari wilayah paling tidak ada di kecamatan tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu harus mendatangi rumah ke rumah. Jadi bukan bertanya ke tetangganya, bukan, itu keliru. Kalau misalnya seperti itu, harus menanyakan rumah ke rumah. Tadi kalau misalnya ada yang punya kebun, ada punya ruko, punya toko dan segala macam, itu harus ditanyakan. Nah, masalahnya adalah kewajiban dari masyarakat itu harus menjawab secara jujur. Kalau memang memiliki kebun sawit, ya harus dijawab, walaupun memang pada saat kita ngobrol, pada saat wawancara tidak bisa dilihat kan kebun sawitnya di mana. Tapi terkadang di sana masyarakat kemudian menjawab yang memang yang terlihat saja begitu. Tapi yang tidak terlihat tadi tidak menjawab terkait dengan katakanlah rukonya di tempat mana, jadi tidak dijawab. Padahal ditanya apakah punya usaha yang lain selain apa yang terlihat di sana. Misalnya toko udah terlihat pasti ditanyakan. Tapi kemudian punya ruko di tempat lain, ini juga harusnya ditanyakan dan harus dijawab secara jujur oleh masyarakat sendiri. Termasuk tadi misalnya kepemilikan terkait sawit misalnya. Nah, itu juga harus dijawab. Nah, ini juga mempengaruhi kualitas data yang saya maksud tadi. Begitu. Jadi kualitas data sangat dipengaruhi oleh si pengumpul data itu sendiri dan kemudian masyarakat sebagai respondennya. Kalau respondennya tidak menyampaikan informasi yang cukup, ya tentu kualitas data itu memang jadi rendah. Nah, kemudian terkait dengan PKH Pak Suhaimi, PKH itu juga merupakan salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PKH itu program Keluarga Harapan. Itu sebenarnya program pemerintah untuk memberikan bantuan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, PKH itu memang sejak mungkin tahun 2000-an begitu, ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki kriteria tertentu. Misalnya, keluarga itu punya ibu hamil. Kalau tidak punya ibu hamil, tentu tidak mendapatkan. Untuk satu hal. Kemudian punya balita. Kalau tidak punya balita, tentu tidak boleh mendapatkan PKH. Kemudian punya anak sekolah SD, SMP, SMA. Kalau memiliki itu, boleh. Seperti itu, mendapatkan katakanlah bantuan PKH. Kemudian tadi anak sekolah, balita, ibu hamil, itu prasyaratnya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang kemudian tidak memiliki syarat-syarat itu, kemudian mendapat itu, harusnya segera di update begitu. Tidak boleh menerima itu lagi. Karena memang PKH itu adalah salah satu program pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tadi memiliki syarat-syarat tertentu seperti itu. Nah, ini mungkin yang harus dipahami oleh masyarakat. Kalau misalnya ada hal-hal seperti itu yang sudah bertahun-tahun mendapatkan program PKH padahal tidak memiliki syarat itu, tentu itu kemudian menjadi bias ya. Tidak tepat sasaran. Padahal pemerintah membuat skala prioritas itu untuk itu. Makanya kemudian siapa penerima PKH itu adalah masyarakat yang tergolong ke dalam desil 1 sampai desil 4 yang memiliki prasyarat tadi seperti itu. Ini mungkin yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi bukan tanpa perhitungan, ini sudah diperhitungkan oleh pemerintah siapa yang harus mendapatkan program PKH ini. Demikian.
0: Baik Pak Asep, tapi memang ini menjadi permasalahan di lapangan mungkin Bapak ya. Ada sebagian masyarakat yang memang sudah peduli ya, tapi ada juga sebagian masyarakat yang ketika didatengin langsung

0: tutup pintu langsung diam-diam aja, nggak usah bersuara sedikit
1: betul,
0: pun seperti
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: Ya.
1: Jadi ada dua ini nih, apa apa namanya, di satu sisi masyarakat tuh ingin mendapatkan kebijakan yang akurat, yang tepat sasaran, tapi di sisi yang lain masyarakat juga harus menyadari bahwa keakuratan data berasal dari kontribusi masyarakat juga memberikan informasi pada petugas statistik, kira-kira begitu.
0: Baik, wah luar biasa sekali ya pendengar ya. Sebenarnya mungkin ada banyak hal yang bisa kita bahas ya, tapi mungkin juga karena keterbatasan waktu Pak Asep dan ya, Ibu Rini ya. Tadi juga ada sedikit hal yang ingin disampaikan oleh Ibu Rini ya, mengenai hasil kebijakan juga yang sudah dilakukan. Mungkin sebagai penutup bisa disampaikan Ibu Rini, dan juga nanti Pak Asep bisa disampaikan untuk masyarakat. Apa ini yang harus dilakukan masyarakat sebenarnya Pak? Mungkin pesan untuk pendengar Pro 1 agar data yang diperoleh gitu ya, benar-benar bisa menjadi bagian dari upaya untuk membangun Riau dan juga Indonesia yang lebih maju. Mungkin dari Bu Rindu, silakan.
2: Baik, bagi kami sebagai pengguna ya, pengguna data dari statistik ini, komitmen kami, jadi setiap angka yang kami olah itu harus berujung pada rekomendasi yang bisa dieksekusi, begitu ya. Jadi data-data yang kami dapatkan dari BPS, dari stakeholder, dari data sektoral tersebut bisa dieksekusi oleh pemerintah ya, oleh pemangku kebijakan. Jadi contohnya tadi seperti data untuk penetapan harga dasar air permukaan itu sudah dieksekusi, sedang dalam rancangan apa namanya pemerintah daerah Provinsi Riau untuk membuat rancangan keputusan gubernurnya, sehingga pendapatan asli daerah di Provinsi Riau juga ini apa namanya juga meningkat begitu. Nah, selanjutnya juga data-data tentang puskesmas tadi itu juga harapannya bisa dieksekusi oleh Dinas Kesehatan dan stakeholder terkait, sehingga pelayanan kesehatan itu dapat meningkat. Nah, jadi komitmen kami selama ini adalah selama Berida masih ada Pak, statistik akan terus mendorong, didorong menjadi alat perubahan dan bukan sekadar pelengkap dari laporan tahunan.
0: Baik, terima kasih Bu Rini. Pak Asep.
1: Ya baik, ini menyambung dulu Bu Rini terkait dengan bagaimana peran BPS dengan BRIN ya, BRIN atau BRIDA di kita di daerah. Yang pertama, BRIN dan BPS itu punya MOU tuh di tingkat pusat terutama. Nah, ini banyak penelitian-penelitian BRIN yang sekarang sudah terkoneksi dengan kegiatan-kegiatan BPS yang mungkin 2-3 tahun terakhir ini kerjasama dalam hal analisis data-data kualitatif, Bu. Tapi yang melibatkan BPS di sana dan seperti itu. Nah, kemudian satu juga Bu Rini, bahwa mungkin tidak hanya kita support terkait dengan SDM untuk BRIN, BRIDA, tetapi kami juga banyak sekali memiliki data mikro Bu, sekiranya diperlukan untuk penelitian-penelitian di daerah, ini banyak sekali. Dan itu bisa memperoleh itu dengan 0 rupiah. Ya, jadi silakan kalau misalnya lembaga-lembaga penelitian ingin mendapatkan data-data statistik mikronya, ini bisa bersurat, dan ini juga bisa memanfaatkan data ini untuk peneliti-peneliti ini sebenarnya Bu Rini, ini pasti sangat memerlukan itu. Kemudian untuk masyarakat, ini juga tentu saya berkepentingan untuk selalu mensosialisasikan bahwa data itu yang berkualitas ini tidak hanya dipengaruhi oleh BPS sebagai pengelola datanya, tapi sangat dipengaruhi oleh stakeholder semua di antara kita, masyarakat secara luas. Baik itu masyarakat lembaga pemerintah, swasta, maupun Bapak Ibu masyarakat Riau pada umumnya. Nah, di sini kemudian data berkualitas menjadi dambaan kita semua. Data yang berkualitas, data yang koheren tadi, berkualitas itu objektif, kemudian katakanlah sesuai dengan fakta di lapangan, kemudian tepat waktu, koheren, ini dambaan kita semua. Dan data yang berkualitas bukan hanya sekedar BPS yang punya kepentingan ini, tetapi kepentingan kita semua. Termasuk tadi, supaya data atau misalnya kebijakan pemerintah itu tepat sasaran. Salah satunya adalah dari data yang berkualitas. Kalau data tidak berkualitas, tentu nanti akan mempengaruhi kualitas kebijakan yang memang diambil oleh pemerintah. Jadi mari kita ciptakan data yang berkualitas dengan kemudian punya kontribusi nyata dari masyarakat untuk menjawab atau menerima deh kunjungan petugas BPS, kemudian menjawab dengan informasi atau data-data keluarga, data-data ekonomi yang ada di keluarga masing-masing secara jujur dan apa adanya. Itu saja mungkin, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Asep dan juga Ibu Rini sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dalam dialog interaktif Rio Menyapa dapat memberikan jawaban kepada masyarakat yang mungkin sudah bertanya-tanya sejak lama dan juga pastinya memberikan tambahan wawasan dan juga informasi untuk masyarakat. Dan pendengar, demikian program dialog interaktif Rio Menyapa untuk hari ini. Saya Dini Oktariani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latomatua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di rangkaian program Rio Pagi di musik dan informasi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, Al-Kausar, menghadiri upacara pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB dan juga bimbingan mental, fisik, serta disiplin mahasiswa penerima beasiswa Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP tahun 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Politeknik Kampar, kemudian juga Direktur Politeknik Kaltek Riau, Rektor Universitas Lancang Kuning, Rektor Universitas Pasir Pangarayan, serta pimpinan Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Kegiatan diikuti oleh ratusan mahasiswa penerima beasiswa BPDP tahun 2026 yang akan melanjutkan pendidikan di sejumlah perguruan tinggi. Disampaikan oleh Komandan Yonif 132 Bima Sakti Letkol Infanteri Henry Sihombing selaku Inspektur Upacara bahwa PKKMB dan Bintal Fisdis tidak hanya menjadi pengenalan lingkungan kampus tetapi juga menjadi pembekalan bagi mahasiswa dalam membangun kedisiplinan, kebersamaan, kepemimpinan, dan semangat pengabdian. Pada pukul 9.25 menit waktu Indonesia Barat, kembali saya sapa Anda semua, selamat pagi dan juga selamat beraktivitas. Semoga aktivitas Anda di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Satu lagu pendengar dari GAC dengan Bahagia Ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
6: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
7: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: 101 RRI Pekanbaru, pendengar, satu lagu dari Mahadewi dengan Sumpah I Love You untuk Anda semua pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah semangat Anda ya untuk melanjutkan aktivitas Anda di hari ini, pendengar. Baik, pendengar, masih di rangka informasi dan musik ya di Riau Pagi untuk hari Selasa 29 September 2026. Dan pada kesempatan pagi hari ini ya, saya tidak sendirian ternyata, pendengar. Jadi ada Cesa dan juga Amel ya, yang nantinya akan memberikan informasi untuk Anda semua, pendengar, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Cesa, ada informasi apa untuk pagi hari ini?
1: Baik, Dini, di sini ada informasi mengenai kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Riau melaksanakan pembinaan pos bantuan hukum Posbankum di kantor Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya pada Senin 28 September 2026. Kegiatan ini diarahkan untuk mendorong optimalisasi Posbankum yang telah terbentuk agar dapat semakin aktif memberikan akses layanan hukum bagi masyarakat di tingkat kelurahan. Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi antara penyuluh hukum, paralegal, pihak kelurahan, dan juga masyarakat. Melalui dialog tersebut, berbagai masukan disampaikan untuk mendukung penguatan peran Posbankum sekaligus memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan layanan hukum. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, yaitu Rudi Hendra Pakpahan, Kanwil Kemenkum Riau terus mendorong pembinaan dan juga penguatan Posbankum sebagai sarana memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Beliau juga menyampaikan bahwa pembinaan Posbankum Tuan Negeri diharapkan dapat meningkatkan kapasitas paralegal sekaligus mendorong Posbankum agar semakin aktif dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Itu dia infonya, Dini.

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bernapas.

Peringatan tersebut berkaitan dengan kesehatan jantung, apresiasi terhadap sarjana, hingga kesadaran mengurangi makanan terbuang. Melansir National Today dan sejumlah sumber lainnya, terdapat 3 peringatan yang menarik diketahui setiap 29 September. Berikut peringatan beserta makna yang melatar belakanginya. Yang pertama yaitu Hari Jantung Sedunia, yang kedua ada Hari Sarjana Indonesia, dan yang terakhir ada Hari Kesadaran Internasional tentang kerugian dan limbah makanan. Poin-poin pada ketiga hari penting ini yaitu terletak pada Hari Jantung Sedunia untuk meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan jantung, dan yang kedua ada Hari Sarjana Indonesia menjadi momentum mengapresiasi lulusan perguruan tinggi dan kontribusinya bagi masyarakat. Yang terakhir yaitu peringatan Food Loss and Waste mengajak masyarakat mengurangi makanan terbuang melalui kebiasaan konsumsi lebih bijak.

0: Tiwi, kamu tahu gak sih? Adik aku kemarin kena tipu pinjol ilegal.
1: Hah?
0: Data pribadinya dicuri dan dipakai untuk pinjaman bodong.
1: Hah, seriusan? Emang sekarang banyak banget ya penipuan pinjaman online gitu, Syifa?
0: Iya, banyak. Ya makanya kita harus hati-hati banget kalau mau pakai pinjol. Pastikan juga platformnya terpercaya dan terdaftar di OJK.
1: Bener banget sih. Syifa, diem-diem aja ya. Aku itu pernah terjebak utang karena pinjol.
0: Oh iya? Terus?
1: Bunga dan dendanya itu tinggi banget. Bikin aku gak bisa keluar dari jeratan hutan. Akhirnya aku pinjam sana sih.

0: malu banget lagi.
1: Ih, serem banget. Makanya, kita harus bijak dalam menggunakan pinjol. Gunakan hanya untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk gaya hidup.
0: Setuju.
2: Jangan lupa juga sih sebenarnya baca semua syarat dan ketentuan dengan teliti sebelum mengambil pinjaman. Jangan mudah tergoda dengan tawaran bunga rendah atau promo menarik lainnya.
1: Iya tuh, pinjol memang mudah. Tapi hati-hati, bunga tinggi, denda bikin frustasi.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Dengan pukul 9 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, artinya kebersamaan kita di rangkaian Riau Pagi sudah harus berakhir ya. Tapi untuk Anda pendengar yang masih bersama kami, nanti akan ada program moderasi beragama untuk selanjutnya di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Dini masih akan hadir menemani ruang dengar Anda di rangkaian Riau Siang. Namun untuk dua teman saya yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini sepertinya sudah harus pamit undur diri terlebih dahulu pendengar.
1: Untuk pendengar, terima kasih sudah mendengarkan RRI Pro 1. Saya Cesa pamit undur diri.
2: Saya Amelia pamit undur diri.
0: Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

creepy moves.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, parah banget nih macetnya.
2: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
1: Gas.
3: Abang-abang ini mau ngapain?
2: Mau lewat lah.
3: Abang nggak tahu ini trotoar.
1: Terus?
3: Ya nggak boleh lah.
2: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
3: Abang-abang ini tahu nggak trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
1: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Rin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
5: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
4: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
5: Itulah jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
6: Kita dua nih ya.
4: Kau apa sih?
6: Terus kerja.
5: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
7: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
4: Hah? Judi online?
7: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
4: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
7: Nah mana kita tuh? Ikulah.
5: Bising.
4: Pisau.

Satu lagu dari Adi dengan Selalu Mencarimu untuk Anda semua di kesempatan hari ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar di program moderasi beragama ya, memang penting sekali bagi kita untuk bisa belajar menghargai perbedaan dari lingkungan sekitar pendengar. Jadi kalau kita perhatikan lingkungan di sekitar kita, hampir setiap hari kita berjumpa dengan perbedaan ya, perbedaan agama, perbedaan suku, kemudian juga ada perbedaan budaya, kebiasaan, bahkan cara berpikir masing-masing dari kita itu pasti berbeda. Dan pastinya dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ya, ada juga perbedaan agama dan keyakinan tadi pendengar. Kemudian ada pertanyaan yang muncul, bagaimana sih kita bisa menyikapi semua perbedaan itu dan apakah perbedaan tersebut harus membuat kita saling berjauhan pendengar. Jadi dalam konteks inilah moderasi beragama menjadi penting, dan ini bukan sekedar istilah yang muncul dalam percakapan. Pemerintah telah memiliki landasan resmi melalui Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Dalam perpres tersebut, pendengar, penguatan moderasi beragama dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga umat beragama. Perpres ini juga menyebutkan moderasi beragama sebagai salah satu model penting bagi keutuhan dan juga peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang mana artinya pembicaraan tentang moderasi beragama bukan hanya menjadi tanggung jawab tokoh agama, bukan hanya sebagai tugas dari pemerintah, bukan hanya tugas lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita pendengar.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Tahukah kamu? Bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

bila mana kita akan berjumpa.

0: Ah, gak usah Bu, anak saya sehat kok, ribet juga harus ke pesyandu. Nanti diimunisasi malah demam, gak mau saya ah. Nak, kamu kenapa? Kenapa panasnya tinggi sekali? Aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?
1: Anak ibu, panasnya tinggi. Kalau tidak cepat dibawa ke sini, bisa bahaya, Bu. Sekarang ini sudah kita tangani ya. Dengan situasi seperti ini, ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak demam. Nah, anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap kan?
0: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu.
1: Nggak apa-apa, Bu. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya, Ibu Nia harus rutin ya bawa anaknya ke posyandu. Karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini. Di posyandu juga memberikan layanan terpadu. Seperti penimbangan, ada imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Nah, jangan sampai kita menyesal karena kita kurang peduli. Karena anak Indonesia itu harus sehat, harus bahagia, dan harus cerdas.

pendengar, pernahkah Anda berhenti sejenak dan melihat lingkungan di sekitar Anda? Jadi ketika bertemu dengan orang yang berbeda dari kita, apa yang biasanya Anda lakukan, pendengar? Apakah Anda langsung mencoba untuk mengenalnya? Apa langsung memberikan penilaian ya? Jadi kadang-kadang kita secara tidak sadar ya, penilaian terhadap orang lain itu muncul hanya karena mereka berbeda. Jadi mulai dari cara berbicaranya, cara berpakaiannya, kebiasaannya, tradisi yang berbeda, atau juga mungkin cara menjalankan kehidupan keagamaannya juga berbeda ya. Lagi-lagi muncul komentar, kenapa ya dia seperti itu? Kenapa dia tidak sama dengan saya ya? Jadi pendengar, perbedaan tidak selalu berarti sebuah kesalahan ya. Apa yang berbeda dari kita juga belum tentu salah, dan apa yang biasa kita lakukan juga belum tentu menjadi satu-satunya cara yang harus dilakukan oleh semua orang. Jadi di sini pentingnya peran toleransi. Kementerian Agama menjelaskan bahwa salah satu dari 4 indikator moderasi beragama itu adalah toleransi. 3 indikator lainnya itu adalah yang pertama komitmen kebangsaan, anti kekerasan, dan juga akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Jadi kalau kita berbicara tentang moderasi beragama, toleransi itu pastinya merupakan bagian penting di dalamnya, pendengar. Tapi toleransi juga perlu dipahami dengan benar terlebih dahulu. Toleransi bukan berarti kita harus meninggalkan keyakinan kita, bukan berarti semua perbedaan juga harus dibuat sama, tapi toleransi itu berarti kita mampu memberikan ruang kepada orang lain, pendengar, untuk hidup menjalankan keyakinannya dan berinteraksi secara damai tanpa saling mengganggu, pendengar.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Padahal tidak terasa sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di rangkaian Riau Siang ya. Kita memang berbeda, tetapi kita tetap bisa saling menghormati pendengar. Sebelum saya pamit undur diri, saya informasikan untuk Anda, selanjutnya di pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta, dan juga nanti di Riau Siang, kebersamaan akan terus berlanjut bersama rekan saya Suci Raslia hingga Riau Sore di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nation League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisian grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.

Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: laga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Rolihkarnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Weikeng yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa, tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Michaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini, apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website Transmission Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak, dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan.
2: The most important thing for us in Levante in this...
1: Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwabe mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
3: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Ilai Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
4: It's a bit intense, but
1: I... Latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini pendengar ya. Dan kini kita kembali melanjutkan rangkaian Riau Siang untuk hari ini di edisi Selasa 29 September 2026. Tadi kami sudah hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda bersama Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga yang tentunya setiap hari dapat Anda update informasi olahraga tersebut pendengar ya. Dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan bersama Pro 3 Jakarta. Jadi setiap harinya Anda bisa mendengarkan informasi seputar olahraga dalam dinamika olahraga tersebut. Kali ini kita merangkai kebersamaan dalam program informasi dan musik Pro 1. Saya Suci Ranslia menemani Anda pendengar dari sekarang hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian banyak program yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, seperti nanti tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, khusus di siang ini kita akan hadirkan program spesial ke ruang dengar Anda. Ini cukup menarik pendengar ya, karena siang ini ada dialog interaktif Jaksa Menyapa yang akan hadir untuk menyampaikan beberapa informasi pembahasan menarik untuk kita semua, yaitu bagaimana peran serta tugas pokok dan juga fungsi Kejaksaan Pengacara Negara dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan bersinergi bagi pemerintah. Nah itu menjadi pembahasan kita di siang ini pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat nanti dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa. Kita akan bersama dengan narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Jadi untuk itu pendengar, pastikan bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru ya. Nah sebelum kita bersama dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat nanti, menemani segala kegiatan rangkaian aktivitas Anda di siang ini, tentu masih akan kami hadirkan deretan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar Pro 1 pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Pendengar, sebelum kami hadirkan dialog teraktif Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Pekanbaru, untuk kita yang ada di kota Pekanbaru dan sekitarnya, terlebih dahulu kita akan mendengarkan seruan azan sholat fardu zuhur. Selamat melaksanakan kewajiban kita, pendengar, melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar, saat ini telah menunjukkan pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat, dan seperti tadi yang telah kami sampaikan pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Siang hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam dialog teraktif Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan ada rekan kami Tuti Fitri yang akan bersama Anda.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Selamat siang saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali dalam program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini 29 September 2026. Nah pendengar, ada yang spesial dihadirkan pada siang hari ini dalam bincang-bincang kita siang hari ini bersama Jaksa Menyapa, yang biasanya kami hadirkan setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun pada hari ini karena ada sesuatu dan lain hal, maka kita bersama dalam program Jaksa Menyapa untuk siang hari ini. Nah pendengar, kita juga bersama dengan RRI Bengkalis, stasiun produksi RRI Bengkalis, yang juga menyiarkan secara langsung Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Pendengar, kita akan bersama dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang akan membahas tentang bagaimana peran serta tugas pokok dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam mewujudkan tata kelola yang baru dan bersinergi bersama dengan pemerintah. Nah pendengar, Anda nanti bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0761255111 atau bisa di 24595 0811 767 3991. Baik, sudah bersama kami narasumber. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Kasubsi Perdata dan Tun Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Saya menyapa Pak Andre Prakoso SHMH. Selamat siang Pak Andre.
2: Selamat siang.
1: Sehat Pak Andre ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Pak Andre sebenarnya enggak sendiri ya, tapi
2: sebenarnya
1: juga bersama
2: sendiri
1: dengan Pak Rahardian Mahardika SHMH ya.
2: Betul.
1: Yang juga merupakan Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Baik.
2: Betul.
1: Pak Andre, kata orang tak kenal maka tak sayang nih, Pak Andre ya. Baik. Pak Andre, ini wajah baru yang saya lihat ya,
2: ya,
1: di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Sudah berapa lama bertugas di sini?
2: Selamat untuk bertugas ya, Bu. Ya. Hmm. Perkenalkan, nama saya Andre Prakoso, Bu. Saya lahir tumbuh besar di Bekasi,
1: okay,
2: Jakarta.
1: Ya.
2: Cuman orang tua saya itu di Jepara, Jawa Tengah.
1: Jawa Tengah.
2: Ya, dulu saya daftar itu enggak di sini.
1: Oh,
2: enggak
1: ya,
2: di Riau, enggak Pekanbaru. Kami daftar, saya daftar itu di Kejagung, Kejaksaan Agung.
1: Oh, Kejaksaan Agung ya. Baik, okay.
2: Betul. Jadi penempatan pertama namanya awal-awal pasti ke daerah-daerah dulu ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Jadi enggak ada keluarga, enggak ada teman, enggak ada kenalan. Tiba-tiba di Siak.
1: Oh, di Siak ya.
2: Iya.
1: Penempatan pertama ya.
2: Penempatan pertama di Siak. Jadi enggak ada teman, keluarga, kenalan sama sekali. Jadi sesuatu hal yang baru.
1: Okay.
2: Di Siak itu ya kan. Dengan situasi kondisi seperti itu berbanding terbalik dengan selama saya hidup tumbuh besar di Bekasi, Jakarta ya kan.
1: Iya.
2: Jadi agak shock.
1: Atau ke Sumatera ya.
2: Iya,
1: di kabupaten jadi lagi ya.
2: Karena sama sekali enggak ada kan, Bu.
1: Okay.
2: Enggak ada kenal sama sekali. Jadi ya udahlah kan, nikmatin.
1: Tapi ketemu
2: aja
1: jodoh di sana ya.
2: Ketemu jodohnya itu di Pekanbaru.
1: Oh, di Pekanbaru. Ya berarti jodohnya,
2: satu angkatan.
1: Jodohnya lah yang memanggil ke sini ya. Oke,
2: okay,
1: baik. Itu sekilas tentang Pak Andre. Artinya dari Siak kemarin kita ke Kejari Pekanbaru ya.
2: Betul.
1: Sudah berapa lama yang di Kejari Pekanbaru?
2: Kalau untuk di Kejari Pekanbaru ini per Desember besok sudah 2 tahun.
1: Oh, sudah 2 tahun ya.
2: Sudah 2 tahun. Jadi sesuatu hal baru juga.
1: Uh-huh.
2: Dapat jabatan,
1: yeah,
2: dapat penempatan di Pekanbaru.
1: Uh-huh.
2: Jabatannya Perdata dan Tun.
1: Yeah.
2: Karena basicnya adalah pidana.
1: Yeah.
2: Ya kan, terus tiba-tiba dapat Perdata dan yeah, nikmatin sambil jalani sambil belajar.
1: Oh iya. Yeah. Ya kata tua orang Melayu, kalau udah minum air sungai sih ya harus di sini.
2: Begitu ya.
1: Ya kan, Pak Rahardian, selamat datang Pak Rahardian. Selamat siang ya. Sehat ya Pak Rahardian ya. Baik, nah pendengar, kita sudah bersama dengan Bapak Rahardian Mahardika SHMH, juga selaku Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Nah ada giat apa sih tadi Pak?
3: Tadi ya, itu sebenarnya giatnya giat apa namanya, ekstra
1: ya,
3: di luar kegiatan kantor.
1: Mm-hmm.
3: Kegiatan di luar kantor,
1: okay,
3: sehingga memang ya,
1: okay,
3: cukup urgent juga, jadi nggak bisa ditinggal.
1: Nggak bisa ditinggal ya.
3: Setelah kegiatan dari situ, buru-buru langsung saya sempatkan kemari.
1: Baik. Kalau tadi sama Pak Andre sudah bilang udah 2 tahun nih Kejari Pekanbaru ya.
3: Alhamdulillah.
1: Pak Rahardian juga sama.
3: Kalau dari hitungan waktu, saya sedikit lebih lama dari Pak Andre. Bu. Jadi memang Pak Andre, ya? Ini udah masuk ke masa-masa kritis biasanya.
1: Tadi. Bersiap-siap ya. Tadi,
2: ya. Sudah waktunya. Betul.
1: Sudah waktunya ya. Baik. Oke, Pak Andre dan juga Pak Hardian, kita bicara soal bagaimana peran serta tugas pokok dalam fungsi jaksa pengacara negara. Nah, kalau bicara soal pengacara negara, ada yang terpikirkan oleh pendengar barangkali bahwa pengacara negara. Nah, sebenarnya yang didampingi ini sebenarnya siapa? Nah, gitu. Pengacara negara ini, jaksa sebagai pengacara negara ini untuk siapa? Nah, begitu. Oke. Saya mengarah terlebih dahulu ke Pak Andre deh. Oke. Ya, baik, silakan Pak Andre.
2: Terima kasih. Untuk jaksa pengacara negara sendiri itu sebenarnya kita lebih ke pemerintahan kota, pemerintahan daerah. Jadi di jaksa pengacara negara atau perdata dantun, seksi perdata dantun ini kita terbagi jadi dua, Bu. Jadi ada yang pertimbangan hukum, Pak Dika, saya perdata dantun. Jadi kami masing-masing itu beda tusinya, tugas pokok dan fungsinya. Mungkin kalau dari saya sendiri untuk terkait perdata dantun itu saya lebih berfokus ke litigasi dan non-litigasi. Jadi apa sih non-litigasi dan litigasi itu? Jadi litigasi itu sudah masuk ke ranah perdata. Jadi kalau non-litigasi itu sebelum masuk ke ranah perdata. Jadi contoh kayak misalkan ada masalah terkait sertifikat tanah, ya kan? Atau ada masalah hutang piutang. Kita paling simpel karena biasa itu paling banyak di sini tuh hutang piutang.
1: Yeah.
2: Misalkan sebelum masuk ke ranah litigasi, kita masuk ke ranah non litigasi dulu. Yang paling dekat adalah OPD atau BPJS, ya kan? Ada beberapa perusahaan atau perorangan yang belum melakukan pembayaran. Jadi itu masih masuk ke non litigasi terlebih dahulu. Jadi kita panggil, kita sebagai fasilitator dan mediator. Jadi antara BPJS itu sendiri mau ke tenaga kerjaan atau kesehatan, terus kita sandingkan dengan apa namanya perorangannya atau perusahaannya, badan usahanya, kita temukan jadi satu. Jadi permasalahannya di mana, ya kan? Namanya juga jaksa pengacara ini salah satunya adalah mediator dan fasilitator itu, Bu. Jadi kita temukan kendalanya di mana, masalahnya apa, dan itulah kita jadi titik temu di sana. Nah, kalau misalkan tidak ada titik temu, mau tidak mau kita akan lanjutkan ke ranah litigasi, ranah ke pengadilan perdata. Contoh misalkan perusahaannya bandel, perorangannya bandel, mau tidak mau kita akan menerbitkan gugatan sederhana bahasanya. Jadi nominal uang atau nominal rupiah yang terhutang itu kita lakukan gugatan di situ. Jadi nanti berproses di pengadilan negeri, ya kan, sama pengadilan negerinya sama yang di, kalau di sini Jalan Dahlia ya. Jadi sama untuk perdata pun di sana juga. Jadi kita proses mungkin agak lebih cepat kalau cuman gugatan sederhana aja. Cuman berbanding terbalik kalau misalkan ada gugatan perdata. Contoh tanah sekarang. Kalau untuk tanah ini kita kan banyak yang mengklaim, ya kan, tiba-tiba harusnya kita ini tanah pemerintah kota, tapi kok ada perorangan atau orang yang mengaku-ngaku itu punya tanah kakek saya, saudara saya, segala macam. Nah, kita lakukan gugatan perdata. Nah, gugatan perdata itu bagaimana kalau untuk masalah pertanahan, masalah tanah, kita sandingkan alat bukti kita. Cuman kita sebenarnya ada administrasi tersendiri. Sebelum kita lakukan litigasi, kita sebelum lakukan kita gugatan perdata, kita ada kan pertemuan dengan OPD atau dinas terkait. Contoh misalkan dinas pertanahan kah atau dinas pertanian kah yang punya tanah tersebut, ya kan, tanah pemilik tersebut. Apa sih masalahnya? Kita panggil ekspos. Ekspos panggil, ya kan, masalahnya apa? Kalau kalian ngerasa itu punya kalian, punya tanah Pemko itu maksudnya gimana? Kita minta datanya, kita minta bukti-buktinya.
1: Ada buktinya ya.
2: Alhamdulillah ada. Dari sebelumnya segala macam ada semua. Jadi kita percaya, diri kalau misalkan emang itu betul tanah pemerintah kota. Jadi kita lakukan gugatan perdata. Betul.
1: Okay,
2: jadi di gugatan perdata itu kita sandingkan lah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi lebih lama mana, lebih akuntabilitas mana, ya kan, keasliannya segala macam. Tiba-tiba yang mengakui segala macam, ya kan?
1: Okay,
2: ternyata itu hanya mengaku-ngaku.
1: Aha.
2: Jadi gitulah.
1: Okay, karena artinya kan, ya, jaksa ini betul, untuk menyelamatkan uang negara ya.
2: Setuju, betul sekali.
1: Iya, misalnya ada contohnya perusahaan yang tidak membayar BPJS ada tunggakannya sekian, itu makanya betul, ada ranahnya kita di sana ya Pak.
2: Betul
1: ya,
2: sekali, okay, karena BPJS ini kan
1: contoh
2: termasuk
1: ya, BPJS, ya, tenaga kerja dan sebagainya ya.
2: Termasuk baik. BUMN, BUMD kan. Jadi enggak cuma BUMN aja seperti BPJS, BUMD mungkin juga. BUMD coba ada baik juga. Misalkan kalau di sini salah satunya ada PAM, ya kan. Terus siap, ada BPR juga, ya kan. Terus juga mungkin kalau nggak salah ada tiga, satu lagi saya agak lupa.
1: Selama masih ada nyangkut uang negara di situ ya,
2: betul,
1: itu menjadi pengawasan kita.
2: Betul sekali.
1: Baik.
2: Itulah kita peran kita sebagai jaksa pengacara negara.
1: Ya, baik. Nah, Pak Rahardian ini, nah ini kan juga ada di bidang pertimbangan hukum juga ya Pak ya. Nah, Pak Rahardian, kalau kita melihat tadi apa disampaikan, mendengar yang disampaikan oleh Pak Andre tadi, bahwa memang jaksa artinya sebagai pengacara ya, untuk menyelamatkan uang negara yang notabene harus dikembalikan kepada posisinya, begitu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya kalau sekarang ini kan kita yang melakukan gugatan. Jika apakah dalam proses ini masyarakat bisa istilahnya menggugat daerah pemerintahnya bahwa mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah dan malah sebaliknya pemerintah menggugat bahwa itu adalah miliknya. Boleh enggak, Pak?
3: Oke, okay, kalau
1: nah, tidak hanya pemerintah saja begitu ya, okay, tapi masyarakat mengklaim itu punya saya loh. Nah, gitu.
3: Kalau kita bicara masyarakat boleh nggak menggugat pemerintah, itu sangat boleh Bu.
1: Boleh.
3: Karena kan ketika kita bicara gugatan itu memperjuangkan haknya masing-masing.
1: Yeah.
3: Selama masyarakat merasa mempunyai hak, mempunyai alasan yang kuat, mengakui atau mengklaim bahwa satu tanahkah atau ada satu produk yang dia rasa itu punya masyarakat tertentu ya, masyarakat tersebut mempunyai hak untuk menggugat pemerintah. Nah, di sini menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Andre tadi, JPN hanya bisa mewakili pemerintah, jaksa pengacara negara. Yang kita wakili adalah negara, pemerintah.
1: Nah, bukan perorangan.
3: Bukan ya, perorangan. Nah, JPN di sini layaknya fungsi sebagai pengacara, tapi ya yang kita wakili adalah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bisa meminta jasa pengacara negara dalam hal pertimbangan hukum kah atau bantuan hukum. Bantuan hukum tadi dari non litigasi sampai litigasi, nah itu bisa JPN mewakili pemerintah. Nah, ketika pemerintah digugat oleh masyarakat, nah pemerintah bisa meminta bantuan jaksa pengacara negara untuk diwakilkan di persidangan perdata atau di tahap non litigasi, dalam hal ini mediasi. Tapi sebelum kita mengiyakan permintaan dari pemerintah tersebut, kan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Andre, kita ada expose terlebih dahulu. Kita lihat kalau seandainya memang pemerintah kota di sini layak untuk didampingi atau misalnya tidak ada konflik kepentingan atau memang tidak ada tersangkut masalah hukum tertentu, itu kita bisa untuk menjadi wakilnya negara atau wakilnya pemerintah. Tapi kalau seandainya kita di situ melihat adanya conflict of interest atau di situ ada tersangkut masalah hukum, kita mempunyai alasan untuk menolak permohonan dari pemerintah tersebut. Seperti itu.
1: Jadi kita lihat dulu ya bukti-buktinya. Betul. Juga begitu ya Pak Rahardian ya. Baik. Nah, ada juga pertimbangan-pertimbangan hukum. Tupoksinya Pak Rahardian. Betul. Itu kapan, Pak?
3: Pertimbangan dilakukan? Hukum itu dilakukan ketika belum terjadi masalah, Bu.
1: Oh, iya.
3: Nah, bedanya saya dengan Pak Andre subseksinya itu, kalau subseksinya Pak Andre itu
1: sudah
3: jadi masalah.
1: Udah jadi masalah,
3: udah masalah.
1: Mau ke sidang. Belum.
3: Jadi masalah itu, Bu, kita bisa menyelesaikannya secara non litigasi, yaitu kita musyawarah atau kita mediasi, kita panggil orang, kita duduk bersama.
1: Oke. Okay.
3: Tapi untuk menyelesaikan masalah, bisa juga secara litigasi, secara sidang perdata.
1: Sidang perdata.
3: Jadi kalau subseksinya Pak Andre itu ketika sudah ada masalah, kalau subseksinya saya itu belum ada masalah, tapi kita tujuannya untuk menghindari masalah.
1: Baik.
3: Pertimbangan hukum itu ada tiga, Bu. Ada pendapat hukum, ada pendampingan hukum, ada audit hukum. Kalau pendapat hukum ini adalah misalnya pemerintah mau melakukan kebijakan tertentu. Apakah mau menurunkan tarif ini atau melakukan kebijakan ini.
1: Salah satunya
3: ini.
1: Contohnya misalnya mau naik tarif angkutan. Nah,
3: misalnya. Jadi sifatnya itu pendapat.
1: Okay.
3: Boleh nggak kami melakukan ini ya? Nah, pemerintah minta pendapat hukum, kami nanti mengkaji. Kami bikinlah suatu kajian hukum, langkah-langkahnya apa. Nanti pendapat itu kami dalam bentuk kajian tertulis, kami berikan kepada pemerintah. Nanti pemerintah sifatnya boleh atau menggunakan pendapat kami, boleh enggak. Nah, karena sifatnya pertimbangan hukum itu, Bu, ibaratnya dokter. Dokter itu kan kalau pasien datang, pasiennya cerita, saya sakit ini, dok. Dokternya cuma ngasih resep nih. Kamu harus konsumsi ini, harus istirahat sekian. Nah, terkait resep tadi, mau ditebus sama si pasien atau enggak kan terserah si pasien. Tapi kalau seandainya pasiennya kenapa-napa karena enggak melaksanakan anjuran dokter atau tidak menebus obatnya, pasien dokter kan enggak bisa disalahkan. Karena
1: kan tadi
3: sifat,
1: saya sudah suruh minum obat itu gitu ya.
3: Nah,
1: analoginya gitu ya, Pak ya.
3: Analoginya seperti itu. Nah, kalau pendampingan hukum itu satu kegiatan, apakah pembangunan gedung atau pembangunan pembangunan jalan, kita dampingi bersama, kita iringi bersama, sehingga memang kalau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki atau kita tanda kutip tegur gitu ya, kita tegur supaya administrasi tertentu itu tetap berada di relnya, tidak salah. Kalau yang ketiga tadi ada audit hukum itu kegiatannya udah selesai nih, Bu. Kegiatannya udah selesai, mereka minta audit ke kita. Ya udah, nanti seluruh dokumen, seluruh administrasi terkait satu kegiatan itu kita minta. Nah, nanti hasilnya kita akan buat dalam bentuk laporan tertulis, mana-mana yang kurang agar segera dilengkapi, mana-mana yang kurang tepat agar diperbaiki. Nah, karena sifatnya audit hukum, itu masih dalam tahap waktu yang bisa, Bu ya. Artinya kalau udah lewat tahunnya itu udah terlalu lama, itu udah nggak bisa lagi karena nanti ranahnya udah ranah bidang yang lain.
1: Berarti
3: penindakan
1: harus ada jangka waktunya juga ya, Pak. Seberapa lama, Pak?
3: Kalau sejauh ini sih kita penerapannya jangan lewat tahun.
1: Jangan lewat tahun
3: karena sifatnya itu juga, kalau dalam kegiatan pemerintah kan sebenarnya ada APIP juga, Bu ya, yang melakukan audit.
1: Audit ya.
3: Nah, sebelum itu.
1: Oke.
3: Sebelum itu, kalau mereka mau minta kita audit hukum, itu akan kita berikan. Tapi kalau sudah masuk APIP, yang ngapain lagi kita auditkan, Bu, kan sudah mereka sudah diaudit sama pihak yang berkompeten juga, dalam hal ini inspektorat mungkin seperti itu.
1: Baik, kita undang pendengar Anda di line telepon kami 0761251111 atau Anda bisa di 24595 0811767391. Baik, kita masih bicara soal bagaimana peran serta tugas pokok dan fungsi jaksa pengacara negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan. Baik, kita kembali ke Pak Andre. Pak Andre, tadi Pak Mahardika, Pak Rade sudah sampaikan bahwa yang sudah yang tadi kan pencegahan di awal supaya nggak jadi masalah.
2: Betul.
1: Loncat ke Pak Andre nih, yang sudah bermasalah. Nah, yang sudah bermasalah ini yang seperti apa juga, Pak Andre?
2: Oke, baik. Yang sudah bermasalah itu maksudnya masalah yang sudah ada yang mau ditindaklanjuti atau tidak, itu masuk ke ranah saya atau masuk ke ranah Perdata dan TUN.
1: Baik.
2: Perdata dan TUN itu sama halnya yang seperti yang saya ceritakan pertama. Masalah itu ada ketika dibawa atau sudah terjadi. Sudah terjadi bagaimana? Misal kita ambil contoh yang paling simpel lagi, BPJS itulah lagi, ya kan? Kalau memang sebelumnya peserta BPJS membayar atau melaksanakan kegiatan atau kewajibannya sesuai dengan waktunya, ya kan, sesuai dengan nominalnya, jumlahnya, itu tentu nggak bakal ada jadi masalah.
1: Betul.
2: Tapi lain hal kalau misalkan ada perusahaan yang sudah berbulan-bulan
1: nggak bayar,
2: tidak bayar, terus tidak ada laporan ke teman-teman BPJS gajarannya, atau yang harusnya sudah off atau orang-orangnya atau karyawannya sudah tidak ada, tapi kan itu tunggakan atau angsuran tetap berjalan, Bu.
1: Dia nggak lapor ya, Pak ya?
2: Dia nggak lapor. Baik, itu ya, sudah ada masalah. Jadi sudah ada masalah itulah teman-teman itu pasti nanya atau koordinasi ke kami.
1: Artinya dia datang udah ribet nih.
2: Udah ribet, udah kusut sendiri, okay, ya kan? Tanyalah, sama halnya kayak misalkan Pak Dika yang ngasih resep obat.
1: Iya, nggak ditebus.
2: Nggak ditebus. Okay. Kalau misalkan di saya bentuknya masih koordinasi. Jadi bentuknya itu jadi gini, Pak Dokter. Saya belakangan ini sakit kepala, ya kan? Oh iya, sebelah mana? Oh ya ini ternyata sekian, begini-begini, ya kan? Oh yaudah, kita lakukan tindakan, kita lakukan nanti. Kemari lagi, ya kan?
1: Yeah.
2: Kemari lagi kita ajak yang
1: diskusi lagi.
2: Diskusi lagi. Kenapa sih kok bisa sakit kepala? Kita tentukan waktunya.
1: Baik.
2: Ya kan? Oh ternyata sakit kepalanya karena sebelumnya itu banyak aktivitas atau tiba-tiba kejedot segala macam. Itu kan sudah jadi masalah.
1: Nah, itu yang datangnya ke
2: bagian
1: kita ya. Tuan.
2: Betul. Baik, sekali. Okay. Jadi
1: tapi di posisi itu masih bisa diurai lagi enggak, Pak Andre? Bisa kalau, diselesaikan lagi enggak dengan mas, mediasi tadi?
2: Kalau untuk mediasi, gunanya mediasi itu kan menyelesaikan masalah.
1: Itu ada jadinya Pak Mardi.
2: Kalau untuk ya? Di Pak Dika itu belum adanya masalah.
1: Oh ya.
2: Karena kalau di saya itu sudah ada masalah. Jadi masalahnya itu kita urai, kita cari jalan tengahnya. Itulah gunanya salah satu JPN, gunanya itu fasilitator dan mediator.
1: Baik.
2: Kita panggillah mereka berdua, kan antara BPJS dengan badan usahanya. Apa sih masalahnya?
1: Baik.
2: Oh ya udah, ternyata selama ini pegawai atau karyawannya sudah tidak ada.
1: Sudah tidak ada.
2: Kenapa enggak lapor? Kenapa enggak ini? Ya udah, selesaikanlah, minta tolong teman-teman BPJS, ya kan. Ini ternyata sudah tidak aktif lagi kantornya. Jadi tunggakan-tunggakan sebelumnya itu
1: tetap enggak terhitung.
2: Ya, yang itu sudah terhitung itu jadi enggak kehitung lagi lah.
1: Okay.
2: Lah gitu. Yeah. Jadi itulah salah satu non litigasi, bentuk mediasi kita di situ. Kecuali kalau misalkan sudah masuk litigasi atau perdata ya.
1: Yeah.
2: Orangnya itu memang mengakui kalau misalkan dia bandel, dipanggil untuk mediasi tidak datang. Memang perusahaannya masih aktif, masih profit atau segala macam. Mau enggak mau.
1: Korporatif ya.
2: Betul, mau enggak mau ya kita gugatan sederhana atau lakukan sidang perdata.
1: Sidang perdata.
2: Jadi gitu.
1: Kita sudah mulai layangkan surat ini ya.
2: Betul sekali. Biasanya kita sebelum layangkan gugatan itu kita panggillah somasi dulu kan.
1: Iya, somasi dulu.
2: Jadi ya, bentuk lu surat panggilan 1 2 3 kalau misalkan enggak ya mau enggak mau kita lakukan gugatan perdata.
1: Gugatan perdata.
2: Betul
1: nah,
2: sekali.
1: Itu berarti sudah ada ranah-ranahnya ya sampai ke situ ya. Baik. Baik, Pak Andre dan juga Pak Mardika, kita break dulu sesaat dan pendengar, kami masih ingin bersama Anda di Jaksa Menyapa untuk siang hari ini. Tapi sebelum break sudah ada yang masuk ini, kita terima dulu ya. Baik, oke. Okay. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa Bapak, di mana, Pak?
4: Jepsa
1: di Pak Panam. Jepsa di Panam.
4: Iya.
1: Jepta, ya Pak ya?
4: Iya, betul.
1: Oke, okay, silakan Bapak dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru.
4: Iya, selamat siang Pak Narasumber.
1: Selamat siang.
4: Pak Andre,
1: Pak Matika ya.
4: Iya, menarik nih temanya. Panjang dan luas. Yang saya pertanyakan adalah ketika memegang kuasa penyelenggara negara itu bermasalah, terus apakah Kejaksaan Negeri Pekanbaru ikut membantu untuk menyelesaikan suatu perkara? Saya ambil contoh aja ya supaya enak didengar. Kasus SPP detektif di Sekwan, Kota Pekanbaru dan Rumah Sakit Madani. Mohon penjelasannya Pak Andre dan Pak Mardika.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Jepta di Panam. Silakan Anda di telepon kami 0761251112455 0811767399. Pendengar, kami akan kembali bersama Anda dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Peran serta tugas pokok dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam mewujudkan tata kelola yang bersinergi dengan pemerintah masih menjadi tema kita pendengar dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini yang juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Silakan Anda di line telepon kami di 0761251111, di 24595, 0811767391. Masih bersama dengan Pak Andre dan juga Pak Mardika dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Nah, Pak Andre dan juga Pak Mardika tadi sudah ditanyakan oleh Pak Jepta di Panam. Nah, tentang bagaimana jika ketika penguasa ya terjadi masalah, apakah JPN juga ikut serta dalam menangani kasus tersebut? Salah satunya tadi adalah contoh ya SPPD fiktif dan lain sebagainya. Nah, Pak Andre, dalam kewenangan dari JPN ini sendiri itu kemana-mana aja yang urusannya? Apakah apa yang disebutkan Pak Jepta menjadi salah satu tugas juga?
2: Oke, baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Banyak Pak Jepta atas pertanyaannya. Untuk kewenangan itu sendiri terkait Jaksa Pengacara Negara. Sebenarnya ada pengalaman kami juga terkait SPPD fiktif ya bahasanya tadi sama Rumah Sakit Madani.
1: Yeah.
2: Nah, untuk Rumah Sakit Madani itu memang kita sebagai Jaksa Pengacara Negara sudah ada permintaan untuk dilakukan pendampingan. Pendampingan sebagai apa? Sebagai Jaksa Pengacara Negara. Kita lakukan administrasi kita, kita expose dengan pemerintah kota pada saat itu. Namun dalam hal ini, Rumah Sakit Madani itu ada berhadapan dengan hukum juga. Jadi bukan hanya gugatan perdata yang dilayangkan, namun ada unsur pidana lain. Seperti contohnya ada pidana penipuan pidana umum, atau ada unsur tipikornya korupsi. Itu pidana khusus. Jadi kalau ada unsur pidananya di dalam permasalahan tersebut, Jaksa Pengacara Negara tidak bisa mendampingi. Karena itu semua sudah teratur di peraturan Jaksa Agung kami, Perja 7/2021. Kalau nggak salah, di situ memang tertulis jelas kalau sudah menyangkut atau menyangkut hal pidana ya, yang mau kita dampingi itu kita sudah tidak bisa untuk didampingi. Itu untuk yang Rumah Sakit Madani. Ya,
1: berarti kita JPN ini hanya khusus di perdatanya saja.
2: Betul sekali. Baik. Jadi kalau misalkan ada pemerintah kota, Pemko, atau BPJS atau BUMN-BUMD lah. Kita bisa mendampingi dalam hal ini tanpa ada unsur pidana lain. Betul, pidana lain, mau ya. Pidana umum atau pidana khusus, itulah yang ada di Perja kami.
1: Okay.
2: 7/2021 itu. Jadi disitulah tertulis jelas kalau misalkan ada unsur pidananya, kita gak bisa dampingin. Selagi
1: selesai dulu unsur pidananya?
2: Selesaikan dulu,
1: baru kita masuk ke ranahnya.
2: Betul, betul sekali. Jadi benar-benar clear masalah perdata, kitanya mendampingi Pemko-nya juga terbuka, saling terbuka, makanya gitu kita lakukan expose.
1: Iya, karena tujuan kita mengembalikan uang negara ini tadi ya.
2: Betul sekali. Jadi pada saat expose itu memang harus bukan hanya data yang dikeluarkan oleh atau ditunjukkan kepada kami, kita juga pasti nanyakan apakah ada tersangkut pidana lain.
1: Mm-hmm. Begitu ya. Juga lah dengan SPPD fiktif tadi ya.
2: Untuk SPPD fiktif kurang lebih segitu.
1: Setidaknya itu kasus pidananya selesai dulu.
2: Betul sekali. Nah,
1: baru kita masuk di ranahnya di perdata.
2: Betul okay. sekali.
1: Baik. Nah, semoga bisa dipahami ya Pak Cipta ya. dengan analogi juga kasus yang disampaikan oleh Pak Andre tadi, setidaknya itu sudah bisa kita pahami. Jangan ada sangkutan hukum dulu.
2: Betul.
1: Kalau ada pidana selesaikan dulu ya, baru betul. Selesai di situ.
2: Betul baik. Sekali.
1: Silakan Anda pendengar dengan telepon kami 0761-25111-24595 0811-7673-991. Pak Mardika, apakah JPN ini juga masuk dalam ranah proyek-proyek strategis nasional? Contoh seperti tol yang saat ini sedang dibangun, memang berada di Kota Pekanbaru. Tapi apakah kita juga bisa masuk ranah itu meskipun kita skopnya itu di Kota Pekanbaru?
3: Oke, kalau untuk proyek strategis sebenarnya kita di Kejaksaan punya sub bidangnya tersendiri. Mm-hmm. Itu ada di bawah seksi Intel.
1: Baik.
3: Di mana mm-hmm. seksi Intel itu ada salah satu tugasnya atau subseksinya namanya itu pengamanan proyek strategis. Nah, kalau satu kegiatan ini masuk kategori proyek strategis dan ada permohonan dari pemerintah untuk kegiatan tersebut, kalau permohonannya itu tidak spesifik meminta pendampingan kah atau pengamanan kah, nah itu pimpinan di Satker Kejaksaan akan mendisposisikan surat permohonan itu ke bidang intelijen.
1: Oke. Okay, mm-hmm.
3: Tapi kalau di dalam surat permohonannya itu menuliskan untuk permohonan pendampingan hukum terhadap kegiatan strategis, kita bisa masuk di situ.
1: Okay.
3: Tapi di dalam prosesnya nanti kan akan ada ekspos, terus yeah. nanti dalam pelaksanaan pendampingan hukum itu ada tim, jadi nggak satu orang atau dua orang saja Bu, melainkan ada tim.

0: lu hasil suara dan lain sebagainya begitu Pak Mardika.
1: Nah, kalau kita bicara pemilu, balik lagi Bu, kalau misalnya terjadi gugatan, gugatan terhadap adanya laporan ini ada surat suara yang nggak sah mungkin, atau ada gugatan terkait kecurangan pemilu. Nah, di sini ketika KPU digugat, nah KPU itu bisa bermohon ke kita untuk minta pendampingan. Tapi di sini sifatnya tadi seperti yang disampaikan Pak Andre, karena sudah ada masalah, kita mewakilinya di gugatan pemilu tadi.
0: Karena sudah ada masalah begitu ya Pak Andre ya.
1: Prinsipnya bisa.
0: Bisa.
1: Prinsipnya bisa.
0: Tidak hanya masalah uang aja ya, tapi ada permohonan juga ya.
1: Permohonan.
0: Minta pendampingan.
1: Ya sifatnya bantuan hukum.
0: Bantuan hukum ya.
1: Litigasi seperti itu.
0: Baik, oke. Nah, Pak Andre, apa sih sebenarnya yang menjadi kendala kita dalam proses-prosesnya ini, Pak Andre? Apalagi di ranahnya Pak Andre ini kan sudah jadi masalah ini, udah ruwet baru datang gitu ya. Nah, apakah apa sebenarnya yang menjadi titik hal yang selalu menjadi kendala dalam tugas kita di situ, Pak?
2: Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Untuk kendala belakangan ini ya, Bu ya. Untuk litigasi deh. Untuk litigasi itu biasanya pemohon-pemohon, dalam hal ini bukan cuma pemerintah kota atau BUMD, pemohon itu suka tidak transparan.
0: Oke.
2: Jadi
0: masih nutup-nutup ya.
2: Betul sekali. Jadi untuk data pun kami suka yang mengejar, kami suka yang proaktif sendiri. Sedangkan dalam hal ini yang bermohon adalah teman-teman. Misalkan contoh. Yang kedua, selain masalah data dan tidak transparan, yang kedua adalah pemohon-pemohon ini suka, bukan suka sebenarnya, atau ada beberapa yang tidak jujur juga. Jadi dalam hal ini yang tidak jujur itu yang harusnya sekian, tiba-tiba berbeda dengan di data. Jadi kamilah yang harus putar otak. Ya kan, karena di situ pada saat ekspos itu banyaknya yang nggak keterbukaan di situ. Jadi kami pun harus selektif juga Bu, ya kan? Kami tentu pasti ada berjenjang juga, minta pendapat juga ke pimpinan, mau kasih datun ataupun ke Kajari. Dengan kita jelaskan juga di situ ada nota pendapat, ada telaah. Di situ tertulis kendala atau permasalahannya seperti apa, serta kesimpulannya dan bagaimana. Itu kami buat ada administrasi tersendiri, Bu. Kurang lebih
0: ya,
2: gitu sih.
0: Tapi setidaknya kita paham ya, Pak, ya masih banyak yang ditutupi. Walaupun mereka menyangka, saya udah ngomong sebenarnya loh ini Pak Andre, betul, gitu ya.
2: Betul, betul, betul. Karena juga banyak yang ditutupi dan data-data itulah, Bu, yang kami butuhkan sebenarnya kalau untuk unsur perdata. Itu kan kita kan by data semua.
0: By data.
2: Jadi kita nggak bisa bersih tegang. Kalau yang nggak ada kita ada-ada kan nggak mungkin, Bu.
0: Baik.
2: Kalau yang nggak ada itu bilanglah nggak ada. Satu. Yang kedua, kalau memang kemampuannya atau adanya cuma sampai sekian, di tahun sekian. Kasarannya kalau misalkan pertanahan lah ya. Surat tanahnya itu di tahun cuman 90-an. Sedangkan sebelumnya itu ada yang lebih tua lagi. Ya kan. Nah tentu kita pasti mikir juga. Loh kok ini mereka bisa ada lawan kita. Kitanya gak ada. Nah kemana ini? Apakah putus di sini atau bagaimana?
0: Nanti nengok alasannya lagi ya kan.
2: Betul sekali. Jadi sebelum-sebelumnya segala macam. Ya mana ya.
0: Berarti kan, intinya udah sampai di kita pun masih bohong-bohong ya Pak ya.
2: Itu enggak semua.
0: Enggak semua
2: cuman
0: ya.
2: Cuman ada beberapa.
0: Ada beberapa. Itu menjadi salah satu kendalanya.
2: Salah satunya ya. Kalau di kami, kalau di bidang saya sendiri mungkin seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, Pak Mardika, ada integritas kita yang harus dijaga sebagai seorang JPN. Yang JPN ini kan ditunjuk oleh pimpinan nanti ya, Pak ya, siapa gitu ya. Tapi ada integritas yang selalu kita jaga. Bagaimana kita mewujudkan integritas itu sendiri, Pak?
1: Mewujudkan integritas, Bu ya. Sebenarnya pertanyaannya berat ini sebenarnya ya. Cuman ketika Ibu tanya ke saya untuk menjaga integritas itu seperti apa, kalau saya pribadi Bu ya, kita nggak tahu masing-masing orang. Karena ketika kita bicara integritas itu balik lagi ke pribadinya seperti apa. Kalau saya untuk menjaga integritas itu balik lagi sebenarnya kita harus memandang

0: pekerjaan ini adalah ibadah.
1: Baik.
0: Ya kan? Ketika semua yang kita lakukan ini kita pandang sebagai ibadah, ada nilai-nilai agama di sana, jadi kita akan terbatasi untuk melakukan hal-hal tercela, hal-hal yang haram, sehingga memang itulah yang akan menjaga kita. Karena sejatinya untuk menjaga integritas nggak hanya kejaksaan, sebenarnya seluruh instansi pun kita harus menjaga integritas. Seperti cuman memang pandangan orang godaan di kejaksaan mungkin besar,
1: ya,
0: sehingga memang disitulah untuk menjaga integritas kita harus menguatkan pondasi agama
1: sebagai aparat hukum ya Pak ya.
0: Karena ketika kita belajar agama, kita akan memahami ketika kita menghasilkan sesuatu yang haram, itu efeknya akan ke kehidupan kita. Hidup kita jadi tidak berkah, mungkin keluarga jadi tidak sehat, anak-anak jadi nakal, terus juga banyak hal yang justru merugikan kita dengan ketidakberkahan yang kita lakukan itu. Tapi ketika kita belajar agama, kita memandang semuanya ibadah, kita mencari keberkahan, kita mencari kebermanfaatan hidup di dunia ini, itulah yang bisa menjaga kita supaya kita jadi pribadi yang berintegritas dan sesuai pada relnya.
1: Nah, jadi kerja itu ada nilai, ada norma yang menjadi pagar kita ya Pak ya. Saya nggak akan tanya pendapat Pak Andre karena itu sudah mewakili ya Pak Andre. Baik, tidak terasa kita di punjung waktu. Pak Andre Prakoso SHMH, terima kasih waktunya bersama RRI. Pak Hardian Mahardika SHMH, terima kasih juga waktunya bersama RRI. Dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru sudah membahas tentang tugas dan pokok fungsi Jaksa Pengacara Negara. Dan lain waktu kita bisa bersama kembali di gilirannya di episode masing-masing ya Pak ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak dan semoga sehat dan sukses selalu. Baik. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Jaksa Menyapa. Saya Tuti Fitri pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Telah kami hadirkan untuk Anda tadi pendengar Dialog Teraktif Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Berada kita saat ini pada menit 59 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kini tiba waktunya pendengar, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda yang akan kita segera simak dalam Warta Riau siang. Kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

di mana silpa tersebut terdiri dari kas di kasda, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BUSP, kas lainnya, dan utang PFK.

Berikut saudara kami hadirkan pokok-pokok berita utama. Kabut asap tebal hari ini kembali selimuti Pekanbaru. Aktivitas belajar mengajar terganggu. Tercatat 249,21 miliar rupiah, sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2025 Pemprov Riau itu berasal dari berbagai pos keuangan termasuk DAK fisik, DBH sawit hingga DAU spesifik kren. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya. Untuk hari ini di edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Kami awali dengan menghadirkan informasi yang pertama, saudara, kita akan simak dalam laporan reporter Santi Yunas. Melaporkan terkait dengan kabut asap tebal, hari ini kembali selimuti Pekanbaru dan aktivitas belajar mengajar terganggu.
1: Kabut asap tebal pagi hari ini kembali menyelimuti kota Pekanbaru. Kondisi udara yang memburuk turut berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kepala Sekolah Dasar Negeri 114 Pekanbaru Iswandi mengatakan, proses pembelajaran di sekolah pada hari ini masih berlangsung seperti biasa. Namun, pihak sekolah menghentikan sementara seluruh kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Sekolah juga menghimbau guru dan siswa untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kegiatan olahraga dan aktivitas lainnya. Hingga saat ini belum ada pembatasan kegiatan belajar mengajar secara keseluruhan. Pihak sekolah pun masih menunggu arahan resmi dari dinas terkait sembari memantau perkembangan kondisi udara.
2: Untuk hari ini kebetulan kita lihat cuaca pagi tadi kurang bagus, maka untuk kegiatan hari ini pembelajaran masih seperti biasa. Kita menunggu surat dari dinas ataupun pemerintah Kota Pekanbaru, dan hari ini untuk pembelajaran di luar ruangan kita hentikan, kita tiadakan, seperti kegiatan olahraga dan senam. Untuk olahraga kita alihkan ke dalam ruangan dalam berbentuk teori.
3: Berarti tidak ada pembatasan belajar ya Pak?
2: Hari ini belum, Bu. Tapi akan kita lihat situasi dan kondisinya. Seperti cerita wali kota, kalau cuaca semakin memburuk tentu kita akan ambil kebijakan.
1: Sementara itu, forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Debi, mengatakan berdasarkan pemantauan BMKG, terdapat 12 titik panas atau hotspot di wilayah Riau yang terpantau diantaranya Kuantan Singgingi, Pelalawan, Rokan Hulu, Siak, dan Indragiri Hulu. Debi menjelaskan asap yang menyelimuti wilayah Riau juga masih berasal dari arah selatan Sumatera yang bergerak menuju wilayah Riau.
4: Untuk di update pukul 23 waktu Indonesia Barat tadi malam, wilayah Riau itu memang terdapat ada 12 hotspot di wilayah Riau, tersebar di wilayah Kuantan Singgingi, Pelalawan, Rohul, Siak, sama Indragiri Hulu. Nah, untuk kabut asap bisa kita lihat di sini, itu wilayah Riau masih ada kabut asap itu. Juga sebaran dari wilayah selatan Sumatera itu masih ada potensi sebaran kabut asap. Karena anginnya bertiup dari arah selatan ke wilayah Riau.
1: Berdasarkan pemantauan BMKG pada pagi hari ini, kualitas udara berada pada kategori sangat tidak sehat. Kondisi tersebut menjadi perhatian khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Dengan kondisi tersebut, sekolah dihimbau terus memantau kualitas udara dan perkembangan cuaca sebelum melaksanakan kegiatan di luar ruangan. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
0: Ya, sementara itu juga saudara, memasuki masa tanam, ancaman kemarau masih membayangi petani di Meranti. Keberadaan mesin pompa dan sumur bor sangat dibutuhkan petani untuk mendapatkan sumber air terutama saat musim kemarau. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Muhammad Isnaini.
5: Perubahan cuaca akibat fenomena El Nino membuat ancaman kemarau masih membayangi petani di Kepulauan Meranti, salah satunya di Kecamatan Rangsang Barat. Namun kondisi itu tidak menyurutkan semangat petani. Camara Sambara Jepri mengaku saat ini proses tanam telah berlangsung. Perhitungan yang matang tentunya telah dilakukan petani sebelum masuk masa tanam. Lewat pengalaman yang ada, mereka sudah membaca situasi, memetakan kondisi terburuk sebelum mengambil keputusan untuk memulai proses tanam. Namun demikian, sejumlah kendala masih perlu menjadi perhatian pemerintah, seperti bantuan mesin pompa dan sumur bor untuk mengantisipasi kekeringan, serta perbaikan dan penambahan pintu klep di beberapa desa untuk menghindari masuknya air laut ke persawahan.
6: Sistem orang ini membaca situasi juga. Kalau memang tak bisa ditanam, ditanam. Tapi nampaknya di bagian tanam tuh. Di desa Minamaju bukan baru sudah namanya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di KPP Kepulauan Meranti, Fuandi, juga mengaku pihaknya terus berkomitmen memberikan bantuan lewat petugas di lapangan. Ia menambahkan Pemkab Meranti berupaya meningkatkan produktivitas gabah lewat optimalisasi lahan dan cetak sawah baru. Hingga sejauh ini setidaknya sudah ada sekitar 2.500 hektar luas baku sawah di Kepulauan Meranti.
7: Kita sekarang di dalam LBS
5: Wani menambahkan pihaknya akan terus berupaya memberikan pendampingan pada petani, mendorong penggunaan peralatan mesin pertanian modern dalam upaya meningkatkan produktivitas padi di Kepulauan Meranti. Kontributor Mamas Nani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Tercatat 249,21 miliar rupiah sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun 2025 Pemprov Riau itu berasal dari berbagai pos keuangan, termasuk DAK fisik, DBH sawit hingga DAO spesifik kren. Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam laporan Alwi Suryamaca.
7: Sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa pemerintah Provinsi Riau dalam pengelolaan anggaran daerah tercatat sebesar 249,21 miliar pada tahun 2025. Juru bicara Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, mengatakan angka silpa tersebut telah dianggarkan sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK.
8: Sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa dianggarkan sebesar 249,21 miliar. Rupiah sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan.
7: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, menjelaskan bahwa komponen silpa tersebut berasal dari sejumlah pos kas pemerintah daerah. Menurutnya, silpa terdiri dari kas di kas daerah atau kasda, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di badan layanan umum daerah atau BLUD, kas dana bantuan operasional sekolah atau BOS pusat, kas lainnya, serta utang perhitungan pihak ketiga atau PFK.
9: Di mana silpa tersebut terdiri dari kas di kasda, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOSP, kas lainnya, dan utang PFK. Terkait silpa yang bersifat mengikat masih ditemukan sisa DAK fisik dan non-fisik, sisa DBH sawit, sisa DBH, sisa DBH DR, dan sisa DAO SG yang merupakan bagian dari saldo kas di kasda.
7: Keberadaan silpa ini menjadi bagian dari evaluasi pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan anggaran berikutnya. Demikian, Alu Surat Maja melaporkan.
0: Saudara, PLN membuka kanal pengaduan bagi masyarakat untuk menyampaikan gangguan dan keluhan kelistrikan. Pengaduan dapat disampaikan melalui PLN Mobile maupun WhatsApp grup PLN Menyapa. Berikut Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
10: PLN memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait gangguan dan kondisi jaringan kelistrikan. Manajer Unit Layanan Pelanggan PLN Bengkalis Ade Pratama Saputra mengatakan, pelanggan dapat memanfaatkan aplikasi PLN Mobile untuk menyampaikan keluhan atau gangguan kelistrikan. Selain itu, PLN juga memanfaatkan WhatsApp grup PLN Menyapa sebagai media komunikasi dengan masyarakat termasuk perangkat desa dan kecamatan.
11: Kami dari PLN Bengkalis, PLN UP3 Rumai, mengucapkan terima kasih atas kepedulian bersama dari masyarakat kita Bengkalis yang rutin mungkin memberikan informasi, salah satu seperti tadi terkait yang miring ya, dan juga ada informasi-informasi yang disampaikan juga ke kami melalui aplikasi PLN Mobile ataupun WAG ya, grup PLN Menyapa. Itu sebuah masukan yang sangat berharga bagi kami untuk tetap kami memperbaiki pelayanan kita kepada pelanggan di Pulau Bengkalis ataupun yang di Paling Tengayun.
10: Ade menyebut informasi dari masyarakat menjadi masukan bagi PLN untuk memperbaiki pelayanan termasuk menindaklanjuti gangguan dan kondisi jaringan yang beresiko. Keberadaan kanal pengaduan tersebut juga dinilai memudahkan masyarakat dalam menyampaikan informasi tanpa harus datang langsung ke kantor PLN.
12: Adanya PLN Mobile dan WEG PLN Menyapa ini mempermudah masyarakat macam gitu-gitu ya Kak. Kalau ada gangguan listrik, misalnya melihat kondisi jaringan yang bermasalah, kita bisa langsung melaporkan. Kemudian harapan kami, laporan dari masyarakat, tolonglah cepat ditindaklanjuti pihak PLN.
10: PLN juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan gangguan, kabel jatuh, atau kondisi jaringan yang dapat membahayakan keselamatan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dan untuk informasi terakhir dalam Warta Riau siang, saudara, kami hadirkan bersama reporter Muhammad Fiza melaporkan terkait dengan tema bertumbuh dari daerah berdampak untuk Indonesia. 25 tahun Kampus Politeknik Negeri Bengkalis menjadikan visi misi Kabupaten Bengkalis sebagai gerbang utama khusus pendidikan akan terwujud di masa akan datang.
13: Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendorong Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng terus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan bedah buku 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis di Aula Mini Conference GKT 1 Polbeng. Bupati Bengkalis Haja Kasmarni melalui staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Andri Swasono mengatakan perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan secara akademik dan teknis. Polbeng juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia industri.
14: Semakin memperkuat tiga hal utama. Yang pertama, memperkuat kualitas sumber daya manusia, karena kita membutuhkan lulusan yang bukan hanya umur secara akademik dan teknis, tapi juga memiliki karakter, integritas, kemampuan beradaptasi, serta keberanian berinovasi. Mengingat pendidikan vokasi harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan dunia kerja.
13: Sementara itu, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis 2005-2020, Muhammad Milchan, turut hadir dalam kegiatan orasi ilmiah dan bedah buku di kampus Polbeng, serta turut menjadi narasumber dalam talkshow yang digelar. Kepada RRI, beliau menyatakan kebanggaan terhadap kemajuan Polbeng dan terus menunggu informasi terkait kemajuan Politeknik Bengkalis.
15: Luar biasa, luar biasa. Saya sangat kagum melihat perkembangan Politeknik Bengkalis. Saya kemarin tahun 2023 kemari, terus sekarang 2026, 3 tahun perkembangannya sudah hebat. Saya tunggu itu saja. Saya tunggu apa namanya tema hari ini, bahwa apa namanya bertumbuh dari daerah berdampak untuk Indonesia. Saya tunggu.
13: Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap Polbeng terus memperkuat kualitas sumber daya manusia, kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah. Peran tersebut dapat dikembangkan melalui bidang kemaritiman, digitalisasi, energi, industri, UMKM, lingkungan dan penguatan sumber daya manusia. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kabut asap tebal hari ini kembali selimuti Pekanbaru. Aktivitas belajar mengajar terganggu. Tercatat 249,21 miliar rupiah sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun 2025 Pemprov Riau itu berasal dari berbagai pos keuangan termasuk DAK fisik, DBH sawit hingga DAU spesifik kren. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Telah kami hadirkan tadi informasi untuk Anda dalam Warta Riau Siang, dan kita melanjutkan kebersamaan ini pendengar masih untuk hari ini di edisi Selasa 29 September 2026, dan kini telah menunjukkan pukul 13.25 menit waktu Indonesia Barat. Spesial di edisi Selasa Siang, nanti kita akan bergabung ya dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kami akan hadirkan untuk Anda program siaran 100% berjaringan nasional. Jadi kita nanti akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta, Pro 1 Jakarta, pendengar ya, pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dalam 100% Indonesia berjaringan nasional, nanti ada rekan saya Iksan Tarore dan Judi Ismail yang akan menemani Anda dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Ada penyanyi yang tentunya ini suaranya tidak asing di telinga kita pendengar ya, yang cukup banyak juga dikenal, baik kita yang ada di Indonesia ataupun juga sampai ke mancanegara sana mungkin ya. Astrid nanti yang akan bersama kita di 100% Indonesia berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Nah, sebelum kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta, selingan lagu-lagu koleksi Pro 1 masih akan terlebih dahulu menghiasi ruang dengan Anda, menemani segala kegiatan aktivitas Anda di siang ini.

0: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar, dan kini tiba waktunya ya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kami hadirkan program spesial untuk Anda, 100% Indonesia berjaringan nasional.
1: 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada ratu cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kinclong banget. Kinclong gak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang ratu cahayanya.
0: Ratu cahayanya
1: deh.
0: Ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di
1: apa
0: sini.
1: Apa itu? Apa sih, Mas? Apa
0: jadi ada sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena
0: karena cinta itu bicara tentang rasa.
1: Enggak,
0: Kak? Iya kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamnida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir Ratu Cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Spoiler ya kan? Dikit ya.
1: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2026. Ya enggak terasa ya udah
0: penghujung.
1: Akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukannya akhir tahun seneng. Malam tahun baruan, ya, tampil di mana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahaya tetap bercahaya.
0: Ya karena ratu cahaya.
1: Iya lagi, sesuai. Berarti omongan itu doa ya, Mas Yud ya?
0: Bener bang.
1: Seperti kakak Astrid ya, yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, selamat siang. Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Harus panjang tapi bridgingnya.
2: Aduh, kepikiran banget tadi itu.
0: Iya. Wow. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu ya.
1: Kayak aku kan agak bingung dia kan memerangkai katanya gimana. Diana Papilaya jatuhnya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya Allah. Ngeri banget.
0: Pura-pura cinta.
1: Cobalah bertahan. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya, lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik, ya sedikit baik karena lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi yes, kalau kalian pendengar, sayangnya kalian cuma bisa dengar.
0: Bisa nonton ya?
1: Iya, itu ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net, jadi bisa ngelihat juga. Dia terlihat baik-baik saja. Dia tidak terlihat sakit pindang atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: kita jadi terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
2: Aku juga.
0: Ya.
1: Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya?
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri nggak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya, tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih fresh from the oven ini benar-benar ya. Sayang banget Kak Adri gak bisa datang ya. Padahal dulu temen aku siaran juga di radio yang beda.
0: Radio aku gak apa-apa disebutin kan. Kita milik pemerintah mengayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adrian.
2: Tahu tuh radio mana tuh?
1: Iya, Global kan? Iya.
2: Disebut juga.
1: Udah ditahan-tahan. Disuruh sepil ya. Sepil aja dia. Tapi
2: Spil kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid, setelah agak lumayan lama kayaknya gak produksi lagi ya ke Astrid ya?
2: Itu banyak sekali pertanyaan yang bilang dia ke aku kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman gak pernah denger ya. Sayangnya. Ya jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun, jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
1: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music. Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya, 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya, enggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya. Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album. Mini album yang mana apa ya, kan selama ini selalu single by single gitu ya. Aduh, agak deg-degan juga gitu ya, mini album gimana ya. Tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya Masih di Sini. Judulnya Masih di Sini. Lalu awal tahun dijadikan full album. Jadikan full album judul albumnya Aku dan Cahaya.
1: Nah, memang gak jauh dari cahaya ya.
2: Iya juga ya.
1: Iya kan, Aku dan Cahaya.
2: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang. Sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja eksklusif di situ. Dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu gitu. Ceritanya.
1: Berarti ini album 10 lagu.
2: Betul, 10 lagu.
1: 10 lagu dari
2: mini album itu.
1: Mini album itu dijadiin
2: lagu baru gitu.
1: Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
0: Iya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
2: Aduh.
0: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
2: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya. Jadi memang di dulu jadi gini, sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu. Sebelum-sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independen itu kan banyak adaptasi ya.
1: Betul.
2: Semua-semuanya serba sendiri kalau independen, semuanya dipikirin sendiri apalah dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu. Biasanya dulu kan dibantuin ya, cari lagu.
1: Udah ada timnya semuanya.
2: Dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah, sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa. Nah,
1: waktu yang kakak mau nyanyiin
2: betul,
1: juga ya.
2: Jadi aku masih terbawa gitu dengan, oh aku pengen kayak yang jadikan lagu yang kedua gitu misalnya. Atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu. Itu apa, aku sempet nanya juga ya ke aku selalu ini kan tanya ke apa teman-teman yang ada di sosmed gitu kan. Enaknya pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu. Banyak juga yang mereka, oh yang kayak Terpukau Kak gitu, atau yang kayak Jadikan, ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama, kenapa aku gak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu loh. Apa sih gitu ya, maksudnya selama ini ya udah gak usah terlalu dipikirin mau kayak apa, mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu, terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu. Makanya di mini album itu judulnya Masih di Sini itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
1: curahan hati ya.
2: Betul, jadi kayak banyak yang nanya, Astrid kemana aja sih? Oh aku masih di sini gitu. Itu
1: makanya Aku dan Cahaya tadi ya. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu, dimanapun berada dia tetap menerangi semuanya.
0: Siap. Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bau-Bau. Albert.
1: Halo
0: Albert.
3: Yang transfer di Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Ya Astrid.
2: Ya
3: terkenang. Terpukau kok. Saya Astrid. Nama saya sebenarnya Boy Makarado, sering gabung di TV kalau ada hostnya. Astrid sendiri. Siapa namanya? Yang soalnya kita yang di garis tangan terus. Anaknya putrinya Naila Astrid ya, umurnya berapa itu?
2: Oh bukan kayaknya ya.
1: Ini beda Astrid kayaknya.
0: Astrid yang mana ini?
3: Nona Astrid kan putrinya, terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
0: Putrinya
3: ada
0: di garis
1: suaminya
0: tangan.
1: Ada di garis tangan katanya.
0: Atau
1: gitu.
0: Gimana tuh?
2: Hah? Gimana tuh?
1: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
2: Oh
1: kayaknya.
2: Ya mungkin garis tangan maksudnya gimana tuh? Aku bingung.
1: Kalau ini Astrid
3: ini sering di televisi itu bawa acara-acara nyanyi, mungkin Ibu Laga Indonesia.
0: Oh itu Astrid Tia.
1: Oh itu Astrid Tia. Astrid Tia beda.
2: Itu presenter
1: ya. Ah, ya itu beda Astrid. Kalau yang ini penyanyi.
3: Kalau yang ini sih nama saya Boy Makassar. Sering gabung.
1: Oh iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya. Bintang tamunya Astrid yang nyanyi. Jadikan aku yang kedua. Ya.
0: Yeah. Kebuah dirimu bahagia.
1: Enggak usah kayak gitu dong jadinya.
0: Gitu Bang Albert.
1: Yes.
3: Itu saja.
0: Oke, siap.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Terima kasih.
1: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
2: Oh iya, enggak apa-apa, tapi emang sering kok ketukar gitu.
0: Sering ya.
1: Karena banyak ya Astrid juga ya.
2: Kebanyakan Astrid Tiar ya.
1: Iya, tapi okay. Pasti banyak yang kenal Kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
2: Iya, kayaknya gitu ya karena enggak ada belakangnya kan memang ya.
1: Karena namanya Astrid doang gitu.
0: Astrid Ratu Cahaya.
1: Iya, ada juga yang gitu.
2: Ya, ada juga Astrid penyanyi ya.
0: Oke. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa?
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Nuri.
0: Siap.
4: Bung Yudi, apa kabar kalian berdua?
0: Baik.
1: Baik dong Bung, sehat Bung.
4: Alhamdulillah, bilhair.
1: Bilhair memang terbaik ya.
0: Masih di Manado kah ini?
4: Ya iyalah, nggak pindah-pindah, masih di mana tuh doang.
0: Ya barang

0: lagu yang di album mini itu sempat booming. Itu saya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada okay. Mungkin ada salah satu yang sempat booming. Mm-hmm. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga? Itu okay. Aja ya pertanyaan.
1: Ditunggu ya Bung Benny Jo.
0: Oke okay, deh. Salam dong tiga
1: silakan.
0: Orang ya. Yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Ih, kurang minum kayaknya suaranya serak.
3: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
2: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
1: Ih, belum ya, makan. Allah. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
3: Aku kirim pempek.
2: Ah. Boleh, aku mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
1: Oh, boleh sih.
3: Boleh deh.
4: Boleh.
3: Mau minta apa tuh?
2: Mbak Astrid.
4: Hai.
2: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapatkah.
4: Aduh,
2: selamat.
4: Terima kasih.
3: Kita bersama.
4: Tenang rasa ya.
2: Nanti dinyanyiin dong.
4: Aduh.
2: itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
4: Lucu.
3: Allah gemes banget.
2: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
4: Amin.
2: Jaya, semakin jaya di.
4: Amin. Ibu juga pokoknya. Ya, sehat terus.
2: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
3: Amin.
1: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
3: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
1: Udah gitu aja Mbak Eli.
2: Ya aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
3: Oh, Masya Allah. Masya Allah.
1: Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun silakan ngobrol terus sama Mbak Astrid ya.
3: Iya.
1: Oke, Mbak Eli thank you ya.
2: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi silakan.
3: Halo.
5: Bang Hanafi di sini. Iya, Bang bener. Isan, Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam.
5: Mbak Astrid, 100% Indonesia, spesifikan kayak banggakan Indonesia.
3: Cakep udah Hanafi.
5: Ya, ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid bukan Astrid Kuya gitu.
3: Bukan.
1: Ya, ada lagi satu lagi.
3: Iya, benar juga. Iya lagi. Oke.
5: Ya. Terus itu aja pertanyaannya dari Napi mau nanya ini kau untuk lagu yang jadikan aku yang kedua ini asik. Mbak Astrid yang ciptain atau gimana ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
1: Oke, ditunggu ya nanti dijawab ya.
5: Ya terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu hanya untukmu ditulis pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat di mana hutannya di mana lokasi hutannya.
4: Siap.
1: Ya. Ditunggu ya Pak Hanafi.
5: Ya,
1: Bang Udah Hanafi.
5: Olahraga favorit apa olahraga favorit Mbak Astrid?
1: Okay.
5: Ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang.
4: Aduh.
5: Ya soalnya tetap prima.
1: Prima ya.
5: Ya salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang,
1: Ken
5: di Tabing,
1: okay.
5: Nancy di Veteran itu aja. Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Siang udah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
3: Iya, halo.
1: Dengan siapa ini?
3: Halo, Mas Ari Samarinda.
1: Bukan. Halo.
3: Siapa? Halo.
1: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
3: Oke, yang ini?
1: Mas Ari di Samarinda.
3: Oh, oke, Mas Ari di Samarinda.
1: Halo, Mas Ari.
3: Halo.
6: Ya.
3: Iya, Mas Ari mau tanya apa Ari. Nih?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Oke, kapan baik, ke Samarinda?
3: Mas Ari di Samarinda.
1: Ditunggu ya Mas Ari ya.
6: Iya.
3: Iya, thank you Mas Ari.
1: Yuk, kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan
3: atau
1: tadi.
3: Atau mau telepon WhatsApp enggak?
1: Boleh deh ini satu lagi ya.
3: Satu lagi
1: kita terima.
3: Halo.
1: Telepon. Selamat siang.
7: Halo. Selamat siang.
3: Selamat siang. Ini dengan siapa di mana?
7: Dari Mbak Oma.
3: Mbak Oma.
1: Mbak Oma. Oh. Udah. Mbak Oma di mana Mbak Oma?
7: Di

0: mau ditanyakan.
1: Iya, Mbak Astrid, paling pengen banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia siapa itu?
0: Gitu. Oke, itu aja.
1: Boleh salam dikit nggak?
0: Oh dikit ya, boleh kalau dikit, kalau banyak nggak boleh.
1: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di...
0: Halo?
1: Masih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya tadi.
2: Tadi dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya di album ini, kan tadi bilangnya dari mini album ya, terus diangkat jadi satu album. Nah itu ada gak lagu yang
3: hits gitu? Ya kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya, gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu, karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya. Ini kan lagu remake ya, karena dulu dulunya dibawain sama Adri sendiri. Nah ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming, gak ada kayaknya ya, karena memang
2: baru semua.
3: Karena semua baru.
2: Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendirian.
3: Betul,
2: ini kan Adrian. Duet, tapi ada lirik yang dirubah gak?
3: Ya palingan kayak kaukunya itu aja sih, karena kan duet untuk keperluan.
2: Jadi bersaut jatuhnya di sini.
3: Betul.
0: Lanjut, ada siapa lagi?
2: Bakatnya turunan gak?
0: Atau tanjakan?
3: Atau didang apa turunan apa tanjakan, benar juga ya.
2: Ini boleh, job orang tua nih kalau kayak gini. Sorry, aku Gen Z.
3: Wow, sama. Tapi sama anakku.
2: Sama anak.
3: Aduh. Kalau bakat.
2: Ada dari keluarga?
3: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu. Tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Tapi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
2: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari udah Hanafi. Jadikan Aku Yang Kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
3: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV 7 ya. TV 7 ya, bukan Trans 7 ya. Dulu ya, sekarang TV Trans 7, dulu TV 7 itu kan ada kompetisi ceritanya, kompetisi
2: Cilapop
3: untuk
2: ya?
3: Betul. Untuk pencipta lagu yang amatir ya istilahnya gitu. Nah itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah si lagu Jadikan Aku Yang Kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si pencipta, penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda. Dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik gitu sama dia. Dan apa, ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan aku yang membawakan lagunya gitu.
0: Jadi, jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari, makanya disuruh ke Samarinda.
2: Kali ya.
3: Bisa jadi.
2: Kayaknya ya.
0: Kayaknya ya.
2: Makanya kapan ke Samarinda?
0: Langsung. Mungkin boleh, udah bisa, ada perintah bisa. Dari
2: kayaknya deh. Terus ini juga Hanya Untukmu.
3: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada project dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia. Jadi kami itu orang, kami, aku sama suami waktu itu diajakin untuk apa ya, datang ke sebuah hutan gitu ya. Ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah di situ kita disuruh bikin lagu di situ.
0: Okay.
3: Nah itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya, untuk datang ke sebuah
2: hutan.
3: Nah aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau nggak salah Hutan Nagari kalau nggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya,
2: dikasihnya.
3: Jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang. Gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang gak ramah sama sekali gitu.
2: Maksudnya gak ramah tuh gimana?
3: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya,
2: mistisnya kuat
3: gitu juga. Jadi masih apa ya,
2: belum terjamah lah.
3: Gak banyak penduduk lah gitu. Oh, okay. Kalau yang aku tempat aku itu sudah banyak penduduk gitu.
0: Oke.
3: Dan ada lagi itu diciptain di situ.
0: Di situ dibikinnya ya.
2: Oke. Olahraga favorit katanya. Kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
3: Aduh. Hanafi. Olahraga sebetulnya aku untuk sekarang memang enggak, dulu sempat boxing dan sebagainya. Sekarang boxing. Sekarang yang low impact banget sih sekarang, enggak berani aku udah kayak gitu.
2: Enggak kelihatan loh perempuan
0: banget kalah.
2: Ini wanita seanggun ini tiba-tiba boxing loh.
0: Isan aja zumba.
2: Aku pilates kebetulan.
3: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu ya. Ya cuman ya itu aja sih, yang penting harus ada latihan ototnya.
2: Oke.
0: Yuk boxing yuk.
3: Capek sih. Gak bener usah deh.
2: Ya. Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
0: Eli.
2: Tapi Oma.
3: Oma.
2: Mbak Oma.
3: Mbak Oma.
0: Oh, Mbak Oma. Iya.
2: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
0: Mbak Oma yang di Solo ya?
2: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi ya.
3: Betul, gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
2: Maksudnya yaudah, besok yang... kita kolaborasi.
3: Ayo.
2: Oke, ayo lagi, ayo.
0: Ditantangin.
3: Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Mm-mm. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Enau gitu kan. Jadi itu waktu apa manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru lah, jadikan aku yang kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu aku, dia band pengiring aku salah satunya gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya karir kami begini ya, dia juga akhirnya memutuskan untuk solo dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita nggak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang kenapa nggak lagu aku sih gitu?
0: Oh iya
3: juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang Kuingin Kau Tahu ini. Itu kan. Wah itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya kalau
2: lagu
3: dengerin
2: galau ya. Aku soalnya dulu juga
3: ya
2: salah
3: kan?
2: Satunya kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau ku ingin kau tahu meskipun kau jauh ku tetap untuk
0: kalau gitu kan dengerin langsung aja Bea ya udah, supaya mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kalau mau telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797271. Ku ingin kau tahu. Aduh.

0: Kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget. Aduh, makan sendiri.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merelay kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Baru dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung.
1: Boleh
0: di
1: banget.
0: 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah ada yang gabung tuh Mas.
0: Iya.
1: Gini nih,
0: kalau penyanyinya Ratu, maksudnya Ratu Cahaya. Ratu. Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan. Lihatlah, bukan. Tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, supaya merdu.
3: Oh iya. Suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa ya. Saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa? Ya.
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
4: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, ini Ibu Farida dari Palu.
4: Hai, Ibu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
0: Ibu
3: Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astrid, bagaimana perjalanan Mbak Astrid menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer gitu ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, terus? Karena dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Aku dan Cahaya.
0: Siap, ditunggu ya.
3: Pertanyaannya Mas Yudi sama Bang Ihsan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya, ada Ayu Matohi di Gura Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Yudi, selamat Isa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
5: Halo, selamat siang, selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minas Selatan, Sulawesi.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
5: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
4: Sore.
5: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
5: Bukan. Oh bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepatnya.
1: Itu Inul Daratista nggak sih?
0: Inul lama, ya.
5: Lama. Saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
5: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu.
4: Oh bukan, bukan.
5: Oh sorry ya, tapi yang tadi memang udah lama saya dengar yang tadi kan barusan putar kan, terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu
1: yang kedua.
5: Atau keberapa tuh?
0: Enam.
1: Jadikan
0: enam.
1: Yang kelima.
4: Boleh bebas.
5: Oke. Saya mau tanya begini, tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu, pertanyaan ini asli mana sih ini? Pertanyaan pertama asli daerah mana gitu?
0: Siap.
5: Apakah tahu Minahasa Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Tetangga saya, ternyata.
5: Kedua, apakahnya bercanda ya? Apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih, memang sudah lama aku dengar itu, ada yang di apa itu yang di apa yang di apa? Dibuat atau apa nih, diciptakan atau ditulis oleh Mbak Astrid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: lagu-lagunya yang buat gitu kan, yang maksudnya lagu-lagunya Mbak Astrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyiptakan sendiri gitu kan?
5: Siap. Apakah begitu? Ya.
0: Siap. Okay,
5: mungkin okay, itu okay. Aja pertanyaan saya ya.
0: Oke. Okay.
5: Semoga sukses ya Mbak Astrid. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan iya, siapa ini?
1: Siapa di mana?
2: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
1: Podo.
2: Pak Odo dari Jambi.
0: Oh, Pak Odo. Oh. Siap.
1: Kalau Podo aja nanti orang Jawa. Podo-podo.
0: Podo wae.
1: Pak Odo dari
0: Jambi.
1: Jambi.
0: Silakan Pak Odo.
1: Monggo, Pak.
2: Ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul. Mm-hmm.
4: Yes, betul.
2: Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Bener nggak nih Astrid-nya nih?
4: Coba.
2: Ya, itu saya apa nama itu saya tahu.
0: Tahu ya.
1: Yang mana Pak?
2: Yang apa nama itu yang apa sih yang katanya di TV 7 ya?
1: Di TV 7
0: oh, ya tadi. Dulu. Oh lagunya.
1: Oh iya. Lagunya dari TV 7.
2: Itu kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
4: Iya.
1: Benar. Iya.
0: Cilapop itu
1: iya,
0: sih.
1: Ada
0: Tito,
1: kotak Tito, juga.
0: Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
4: Oh iya, Tito.
1: Iya.
4: Kotak enggak tahu.
2: Kalau
1: kayaknya iya.
2: Habis itu kalau enggak salah Garasi.
1: Garasi. Ya, kalau dulu itu band-nya Pak. Kalau yang ini yeah. Cilapop.
0: Oh, iya. Ada band apa tuh band namanya itu kompetisinya itu ya?
1: Aku lupa lagi nama kompetisi band itu.
0: Iya.
1: Tapi benar di TV yang sama.
0: Ada kotak.
4: Ini soloist semua sih.
2: Iya kan?
1: Kalau Cilapop
2: semua mau apa? Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
4: Betul.
1: Tiga.
2: Itu kan apa namanya tuh? Itu kan sebelum dapat.
4: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
2: Dapat. Kalau udah dapat kan jadikan aku yang pertama.
1: Oh. Jadilah aku satu-satunya.
4: Betul. Kalau pertama ada yang kedua, ada yang ketiga.
1: Iya.
4: Dan seterusnya.
0: Kira yang belum dapat hadiah ya, maksudnya. Oke.
2: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
4: Oh iya.
1: Mau tanya apa tuh, Pak?
2: Yang Aku di Sini. Itu macam apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu.
0: Oh, oke. Okay. Oh,
1: Aku di Sini tuh ditunggu untuk siapa?
4: Ya. Siap.
1: Oke, okay. Siap Pak. Ada siap, lagi Pak Odo.
2: Bisa di, halo.
1: Ya.
2: Nanti bisa dibawain nggak, kira-kira?
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak, ya oke boleh.
2: Oke.
0: Ditunggu. Iya. Kalau Bagasi tidak melebihi.
1: Jangan-jangan Nono ya.
0: Nono ya. Kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, siap.
2: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu Fashion Indonesia lain waktu bisa di request.
1: Request.
0: Oke, siap. Siap, terima kasih Pak Odo.
4: Terima kasih.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
1: Yang mana?
0: Odo.
1: Emang Odo ya? Bukan
4: aku
1: Odo.
4: Belum deh. Lahir kayaknya.
1: Jodoh.
0: Oh, jodoh ya.
1: Tak usah dipaksa-paksa.
0: Iya.
1: Tahu lagi gue
0: ya tahu lah kan ini juara apa dangdut?
1: Dangdut juga lagi gue ya. Allah.
0: Dangdut Idol.
1: Oke, lanjut ke Kastri
0: tadi. Ada aja, Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat malam. Selamat siang Rahma.
1: Banyakan megang ini nih, ruang rindu nih.
6: Siang Bung Yudi. Ikan. Salam selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: kok
1: nih
0: langsung. Opsi apa sih? Silakan.
6: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid.
4: Selamat selalu.
6: Kalau Rama gak kasih pertanyaan ya, cuman udah terpukau dengan lagu
1: Memang lagunya terpukau Rama. Ya
6: udah lagu-lagunya banyak yang booming,
0: banyak
6: dari mendua, jadikan aku yang kedua, tentang rasa terpukau, ya udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: siap.
6: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke. Okay.
6: Nah, dia ini namanya Uni Zefni, dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astridnya. Dia suka lagu mendua.
0: Mendua ya.
6: Sama Rahma, tolong kalau bergabung titipin salam Uni Zefni sama Mbak Astrid gitu.
0: Siap. Salam. Udah itu aja Kak Rahma.
6: Cuman ini harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap, amin.
6: Pendengar setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oke.
1: Thank you Kak Rahma.
6: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
6: Salam berikutnya buat Putri Yasmin di Jakarta. Semua pendengar Radio RRI dimanapun berada, saya selalu semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas Yosi di Semarang. Mas Yosi, silakan Mas.
7: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang. Mas Yosi.
7: Yo, selamat siang juga ke Astrid.
4: Halo, selamat siang.
7: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang, ya udahlah gue jujur aja.
4: Yes.
7: Di album ini. Nah, ini Kak yang aku pengen tanyain, aku kepoin adalah ada nggak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata adalah.
0: Oke.
1: Mah. Aku tuh selalu suka kalau Mas Yosi yang telepon, karena dia nanyanya selalu dalam gitu.
7: Soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Isan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau gak independen kan beda kan gitu loh.
0: Betul. Oke.
7: Nah itu loh, ada gak feel yang kayak enaknya ternyata gitu loh.
0: Siap.
7: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah. Ada gak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
0: Oke.
7: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya maksudnya, tapi aku tahu yang ngeboom semua, tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih, pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas Yosi.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
4: Terima kasih. Bagus pertanyaan.
0: Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
8: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mangga atuh.
8: Nagreg tempatnya jalur macet kalau lebaran kan.
0: Ini kan Pak belum lebaran.
1: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini, bintang tamunya. Langsung aja ya, karena mungkin waktunya dibagi-bagi sama yang lain.
0: Tahu aja.
1: Pinter.
8: Kan sekarang begini, segala sesuatu pasti ada persaingan ya. Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sepertinya kan bisnis dan persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah. Tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya. Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan ya sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Ada pantun.
1: Aku pikir buat Kak Astrid.
0: Dikira perompak mungkin ini ya.
8: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang hanya benda Farida yang aku suka.
0: Terima kasih.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantunnya.
1: Sampai nyangka gak lo pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
1: Enggak jadi deh kata dia gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
1: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Yeah. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu?
4: Dari awal.
1: Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
4: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya, ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
1: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
4: Betul. Aslinya Surabaya, Jawa Timur. Nah waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya, SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal. Dari apa sih, kompetisi band SMA di seluruh di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah, pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang ya, lebih matang. Kalau SMA kayak main-main banget. Kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah, itu akhirnya sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors.
4: Gitu.
0: Salah satu pub di Surabaya.
4: Iya.
1: Pub preman-preman.
0: Iya, betul banget.
4: Nah, dari situlah. Jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Nama band ini tuh lagi audisi penyanyi gitu. Nah, mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti gitu. Mereka udah malam melintang lah ya.
0: Angkatannya gomblo lah ya.
1: Ketuaan. Okay.
4: Nah, waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah, ini band Genic ini genrenya classic rock. Gitu. Nah, akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Aku dicobain audisi. Nah, aku kan wah, classic rock gitu ya, mesti enggak banyak denger gitu ya. Paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Ya udah, coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police. Genesis. Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah, akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia, kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Jenik ini kita disuruh ditantang untuk dibikinin bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirimlah ke Sony Music waktu itu. Nah, Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu. Akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya. 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
0: Sudah 23 tahun ya.
4: Iya, yes. Lama ya. Tua saya.
1: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantiknya. Seger tetap.
0: Ada lagi yang mau dijawab?
1: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
4: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
1: Berarti album ke terakhir itu ya.
0: Aku terbaru.
4: Yang terbaru ya, terakhir.
1: Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri, ada gak yang ciptaan sendiri?
4: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini.
1: Berarti sebelum-sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
4: Ada, dulu sempat juga cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri.
1: Siap. Aku di sini untuk siapa?
4: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga ini ada pertanyaan ini. Ini bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku, dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh, makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa ini, bercerita tentang relationship lah gitu. Jadi aku di sini nih untuk kami berdua gitu. Jadi kan ceritanya kan aku di sini hanya untukmu gitu ya, nggak salah ya. Aja lupa.
1: Lah, lupa lagunya. Ceritaan dia sendiri.
4: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
0: Ada ratu cahaya.
1: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, beda gak sih rasanya jadinya? Karena kan sebelumnya under label ya,
4: sekarang
1: sendiri itu gimana?
4: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa ya, terserah kita lah gitu. Semua ada kontrol ada di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya. Kadang kita harus nabung dulu gitu kan.
1: Betul banget.
4: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya, oh ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang super canggih sekarang itu kita bisa memaksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
1: Betul, gak kayak zaman dulu
4: gitu.
1: Iya beda, pasti beda pastilah. Namanya diurusin sama ngurus sendiri.
4: Seru tapi kalau ngurus sendiri.
1: Terus pengalaman menarik selama ini ada gak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu entah sekarang
4: Ah, pengalaman menarik apa ya, banyak sih
1: selama
4: sebetulnya
1: berkarir.
4: Setelah berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut, kita apa bukan dituntut, kita bebas berkreasi gitu ya,
1: challenging mungkin juga sih sebenarnya ya.
4: Betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya begitu dirilis dan sebagainya dan akhirnya sampai ke telinga orang dan nah itu tuh itu rasanya beda banget.
1: Rasanya
4: beda banget begitu.
1: Bisa paham lagi aku. Karena aku juga sempat lagu, ngerasain gitu, ya kan? Bikin sendiri.
4: Bikin sendiri terus akhirnya keluar terus akhirnya ternyata
1: diterima
4: dan dapat gitu sama orang itu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
1: Yes.
4: Gimana sih rasanya
1: relate gitu sama orang? Itu happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
4: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya waktu itu. Aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau kalau gak salah ya. Album Terpukau gak salah.
1: Lagu untuk anakku judulnya.
4: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar. Jadi itu memang untuk anakku.
1: Jadi someday kamu harus dengerin lagu ini. Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
4: Udah ya?
1: Kayaknya kata dia udah berkali-kali.
0: Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
1: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya, kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu. Itu gimana kakak ngadepinnya?
4: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya di zaman bayangin aku dulu masih ada kaset, masih CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang setiap hari ada yang merilis. Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Ya, memang aku butuh waktu juga ya untuk menghadapi. Maksudnya aku gen Y ya, gen milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu ya. Dan
1: harus adaptif ya.
4: Betul, dan memang ya betul harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu loh. Karena setiap hari ada yang rilis kan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di
0: platform
4: di
0: itu ya.
4: Di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu. Aku juga masih belajar sih sampai sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin campaign-nya dan sebagainya.
1: Karena gitu. Kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah difikirin dan dulu lebih mudahnya karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
4: Betul.
1: Label
4: betul.
1: Yang ngurusin gitu.
4: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
1: Yes.
4: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan MTV dan waktu itu masih ada MTV setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
0: Betul.
4: Ya kan semuanya ada di sosmed.
1: Medianya terlalu banyak sekarang.
0: Orang dan pilihannya juga banyak. Yes. Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
1: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
0: Gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
1: Ya, boleh deh.

0: Belum kok, belum terakhir.
1: Iya, 100%
0: belum. Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirina.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh. Baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke.
0: Kan lagi siaran.
1: Oke, baik. Oke,
0: dibuatin apa ya sama Mas Yudi kita ya. Kami meminta challenge dari Astrid untuk mashup 3 lagu-lagunya. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
3: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye. Yo opo?
1: Ya apaan?
0: Atau mungkin satu lagu Ku Ingin Kau Ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa Surabaya. Ku Ingin Kau Tahu.
3: Apa sih liriknya? Jadi cowokan.
1: Apa sih liriknya? Aku pergi, ku akan mengingatmu.
3: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi itu berarti apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silakan.
3: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Itu tadi ku ingin kon eru.
3: Ku ingin tetap ya.
0: Iya.
3: Ku ingin kon ero. Apa?
1: Meskipun
3: meski

0: jalan, jalan. Malah gue lagi flu, lagi pilek.
1: Ntar dilirik Denny Caknan lagi.
0: Diajak kolab. Disuruh kolab nih. Kayaknya boleh nih kolab sama Mas Denny.
2: Bisa iki ya.
0: Bisa iki wis yo. Wis dilepas iki, Mas.
2: Pendang.
1: Iya, si dang.
0: Saiki lah.
1: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya.
0: Yo.
1: Udah banyak WhatsApp yang masuk.
0: Ada siapa itu,
1: Mas? Ada siapa ini? Selamat siang. Kifli di Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid. Dia suka makan apa, Kakak?
0: Suka makan gitu apa, ya? Kakak? Katanya gitu.
1: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadikan Aku Yang Kedua saja. Oke, okay, suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
0: Oh, okay. Serius. Iya. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
1: Oh iya. Oh, iya.
0: Aku promosi tetap sekalian.
2: Belum, belum, belum berani.
0: Harus coba.
2: Oke. Okay.
1: Gak jauh sih ya.
0: Gak jauh.
1: Dari mana tadi?
0: Dari Ciputat.
1: Ciputat ya. Oh,
2: dia
1: Ciputat.
2: Ada GoFood. Ada ya.
0: Ada dong.
1: Ada GoFood.
0: Lengkap semuanya ada.
2: Mantap.
0: Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
1: Oke.
2: Gak usah aku beli aja, nanti kamu rugi.
1: Assalamualaikum Kak Ihsan, ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu gak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Benny Juni
0: Manado, Bu Farida juga katanya gitu.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahu gitu tadi nggak aku baca ya?
0: Tadi sebenarnya udah di, sekarang nggak disalamin ya, maaf ya.
1: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
0: Iya. Tuh Icut.
1: Ada yang jelas nih
0: Icut. Udah gitu ngeliat foto cantiknya Icut lagi kan? Iya,
1: cantik banget lagi Icut nih.
0: Nah itu apa namanya tadi udah dijawab Icut sebenarnya.
2: Ada 5 album
0: albumnya, ya. Ada 5 album.

0: Kebetulan aku Ita juga, Isantarore. Ya.
1: Okay. Halo tamu siang hari ini Astrid, katanya.
0: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
0: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah, tapi ini Ibu Wardania ini salah ya.
1: Di Lampung. Kabupaten Pidi. Pidi apa Lampung?
0: Gucci.
1: Oh, Lampoh.
0: Gucci Pidi. Rompong, Kecamatan Lampoh.
1: Pidi aja Pidi. Lah ya. Lanjut. Naufal Algiferi Samarinda. Halo Mbak Astrid.
0: Comebacknya
1: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
2: Au.
0: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes. Yay.
0: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback. Ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget enggak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan gak di tahun depan? Walau belum masuk di penghujung tahun 2026, kata dia gitu. Ada gak plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time?
2: Siap.
0: Apa tuh? Mau dijawab apa
1: ini
0: tuh?
1: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
0: Bukan deh kayaknya.
1: Bukan.
0: Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anak lebih enak mana? Ya, nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
0: Betul.
2: Ya. Dua suara, dua karakter.
0: Gak boleh egois.
2: Ya gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapetin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak ya. Dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
0: Apa lagi mas tadi? Novel.
1: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya Pak
0: Amban? Udah
1: plan tahun depan.
0: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin enggak tahu ini masuk di dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya kayaknya.
0: Okay. Kayak CD, kaset
2: iya, entah
0: gitu.
2: Entah CD entah apa, karena aku yakin
0: masih ada kok pencintanya.
2: Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
0: Pokoknya tapi ditunggu aja update-nya di media sosialnya Kak Astrid Gampang pastinya. Kaya.
1: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang Cak.
0: Tahu-tahu ya ada kelar deh. Iya tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
1: Penghujung kebersamaan.
0: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
1: Iya loh.
0: Ya dan dengan hits-hits singlenya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya enggak kelar sampai besok.
1: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak 20 tahun.
0: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 20 tiga ya, dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matalinata ya, Ku Ingin Kau Tahu.
2: Yes.
0: Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar.
2: Yes,
0: ya.
2: Betul.
1: Siap.
2: Jadi ini untuk apa, khususnya untuk pejuang LDR ya, ini cocok banget lagu-lagu ini.
0: Yeah.
2: Kuatkan hati kalian ya.
1: Gak, sama ini aja kirim pantun lewat RRI Pro 1
0: tadi Pak Ahmad dong. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya ya.
0: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
0: Iya, karena kan orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau eksplor dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti ada lah ya
0: pasti
2: yang kayak gitu ya.
0: Pasti ada banget pasti. Banyak sih.
1: Oke.
2: Semoga ya.
1: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka dan ada juga video klipnya di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
1: Siap.
2: Dan semoga aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
1: Oke,
0: nyampe sih pasti.

0: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
1: Thank you banget Kak. Pokoknya sama-sama. Jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh, iya
1: ditunggu
2: dong.
1: Banget kedatangannya ke sini.
2: Please undang kami.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke, sekali thank lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Mm-hmm. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100 Indonesia.
0: 100% Indonesia
1: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
0: Okay. Ya udah kalau begitu.
1: Kalau di ujung ini.
0: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail.
1: Aku Isantarore. Dan bye. Juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Saya Astrid.
1: Iya.

Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi telah kita simak program berjaringan nasional 100% Indonesia ya bersama Pro 1 RRI Jakarta. Pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Suci Rasli yang menemani Anda berangkai kebersamaan. Kali ini kita beralih dalam rangkaian Riau Sore. Masih untuk hari ini pendengar, di edisi Selasa 29 September 2026. Melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Sore, kami akan hadir selanjutnya dalam program Majalah Udara Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana, Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat mendengarkan.

0: siaran mitigasi bencana, majalah udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama kita saat ini dalam program siaran majalah udara Kentongan RRI Pekanbaru. Dan kita bersama untuk hari ini pendengar di edisi Selasa 29 September 2026. Menarik dalam majalah udara Kentongan hari ini, kita akan membahas sebuah topik khusus ataupun juga tema, yaitu musim peralihan masyarakat diingatkan waspada banjir dan tanah longsor. Ya, jadi untuk musim peralihan ini kita sebagai masyarakat semuanya pendengar tetap harus waspada terkait dengan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Nah, sebelum kita update pendengar bagaimana cuaca Riau ke depan bersama BMKG Pekanbaru, kami akan ajak Anda terlebih dahulu pendengar Pro 1 ya untuk kita simak wawancara reporter kami ya, reporter RRI Pekanbaru bersama dengan Kepala BPBD Riau MED Afrizal. Kita akan ulas lebih dalam terkait seperti apa saat ini kondisi karhutla di Provinsi Riau.
2: Ini Pak, bagaimana kondisi karhutla di Provinsi Riau, Pak?
3: Kalau Riau nihil, picing api.
2: Sejak kapan Pak nihil, Pak?
3: Oh, udah berapa hari? Udah mungkin ada 4-5 harian nihil.
2: Berarti di daerah semua tidak ada titik api untuk saat ini?
3: Enggak ada. Mm-mm. Kalau titik ospot ada. Nah, titik ospot itu kan artinya belum tentu api. Mm-mm. Ya, kalau setelah kita groncek ternyata cerobong asap itu di apa kilang Pertamina Dumai di Minas, kemudian di Kepalangan Kerinci. Tapi kalau yang titik api aktif nggak ada, gitu.
2: Oke, Pak, berarti dalam saat ini kondisi hujan yang sudah terjadi di Provinsi Riau itu masih dalam OMC atau memang udah masuk musim peralihan penghujan?
3: OMC sudah kita hentikan 2 hari yang lalu.
2: Berarti ini memang pure ya. Hujan ya, Pak ya? Kondisi?
3: Ya, ini memang hujan alami. OMC sudah kita stop karena nanti kalau kita OMC nanti banjir, marah Pak Kepala Wali Kota.
2: Penanganan karhutla kan tidak ada lagi, Pak?
3: Semua standby. Ya, semua standby, siaga, kemudian untuk aktivitas kita tetap meningkatkan patroli rutin. Selain itu pemantauan-pemantauan melalui aplikasi juga terus kita lakukan. Jadi patroli yang sekarang lagi kita ini supaya jangan ada muncul titik api baru. Titik api yang lama, yang sudah padam, hidup lagi kan. Apinya kan di dalam gambut gitu, misalnya bisa jadi.
2: Pak, kalau untuk cuaca di Provinsi Riau untuk saat ini sudah masuk musim penghujan atau seperti apa, Pak?
3: Peralihan ya, transisi peralihan masuk musim hujan.
2: Berarti apa lagi langkah yang kita akan lakukan Pak, selain operasi?
3: Ini kan saya kan perjalanan pulang tadi kan saya lihat ada kabut asap-asap tipis. Mm-hmm. Itu hasil pantauan kita sama BMKG, itu asap dari tetangga. Bisi-bisi tetangga. Tapi mudah-mudahan nanti malam ada hujan lagi, itu bisa hilang lagi dia. Karena untuk di daerah tetangga kita masih ada kebakaran.
2: Mungkin update data sedikit Pak, secara garis besarnya aja Pak, global aja. Kalau untuk kebakaran hutan dan lahan Pak, sampai saat ini Pak sudah berapa yang terbakar Pak? Sudah berapa hektar?
3: Datanya ada sekitar 20 ribu dari awal tahun ya. Sampai dengan saat ini sekitar 20 ribu lebih.
2: 20 ribu ya Pak ya. Yang paling mungkin menjadi konsentrasi kita kemarin di daerah mana Pak?
3: Masih yang rekor Bengkalis. Ya Bengkalis. Kedua Pelalawan. Yang paling besar di Kerumutan kan itu hampir seribuan itu.
2: Karena memang lahan mereka cukup luas dan apa atau seperti apa Pak?
3: Pertama memang mereka rata-rata kan gambut. Kemudian lahannya itu kan cukup kering ya. Jadi mudah kebakar gitu. Nah di Pelalawan kemarin itu kan sebagian kan itu yang kebakar awalnya dari lahan bukan kawasan hutan, dia menjalar sampai ke kawasan hutan kerutan gitu. Jadi yang kebakar sekarang itu rata-rata prosentasi lah yang ini termasuk juga kawasan-kawasan lindung seperti Giam Siang Kecil kemarin. Taman Nasional Bukit 30, Rimbang Baling gitu. Jadi kebakaran ini enggak milih-milih dia lagi sekarang nih. Lahan masyarakat aja terbakar, kawasan hutan juga terbakar.
2: Pak, berarti ini kan konsentrasi kita ada di agak berubah, Pak, dari yang kebakaran hutan dan lahan ini masuk musim penghujan, berarti agak banjir dan tanah longsor. Nah, seperti apa mungkin mitigasi bencana kita, Pak?
3: Ya, yang pertama kita kan pasti ngasih warning ya kepada masyarakat terkait dengan musim peralihan ini. Nah, kemudian ya nanti kita inilah agak sosialisasi terkait dengan bagaimana mengurangi atau dampak daripada kalau jadi banjir atau longsor, terutama daerah-daerah yang rawan yang berada di sepanjang sungai, ada 5 besar sungai besar yang di Riau ini gitu, yang berpotensi kalau curah hujan cukup tinggi akan menyebabkan banjir. Nah, itu yang kemudian kalau memang sudah kejadian, nah kita akan berupaya melakukan evakuasi kalau memang harus dievakuasi. Kemudian ya untuk untuk daerah-daerah yang seperti di Kampar itu kan banyak keramba ya. Nanti daripada mereka rugi ya mungkin sedapat mungkin mereka harus akan upaya-upaya untuk penyelamatan. Intinya kalau misal karambanya udah bisa dipanen, dipanen dulu sebelum banjir datang. Kalau tidak, karambanya diikat kuat-kuat gitu. Yang sampai hanyut pula di bawah air gitu.
2: Oke, okay. Tapi untuk penanggulangan kita, untuk alat dan apa, Pak, sudah kita siapkan atau seperti apa, Pak?
3: Kalau untuk banjir kita memang sudah siapkan, ada perahu, ada life jacket, kemudian ada tenda-tenda juga untuk kalau ada pengungsi gitu. Tapi di Riau ini kadang-kadang lucu juga, kalau banjir itu jarang-jarang mau mengungsi masyarakatnya. Mereka bertahan di rumah gitu ya, karena mungkin khawatir barang-barang di rumah kemalingan, jadi mereka biasanya masih bertahan di rumah. Kalaupun mengungsi, tetap ada yang jaga rumahnya, gitu.
2: Mungkin dari BMKG ada warning khusus, Pak, di musim penghujan ini untuk hujan ekstrim begitu?
3: Nah, kalau untuk wilayah Riau belum, yang ada itu saya pantau Aceh, Sumatera Barat, sama Sumatera Utara. Kalau untuk wilayah Riau belum ada yang ekstrim gitu. Tapi nggak tahu berapa hari ke depan ya. Ya. Tapi kalau saya lihat dari prediksi petanya belum ada Riau.
2: Oke, okay. Pak, untuk alat-alat dan bantuan dari Jakarta kemarin seperti helikopter dan waterbombing yang bantu dari pusat itu sudah kembali atau seperti apa, Pak? Masih di standby di sini?
3: Belum, masih standby karena kita kan statusnya sampai tanggal 30 November. Jadi memang masih hujan-hujan, tapi kan nanti kan kalau nanti ada berapa hari selang panas nanti bisa saja terjadi kebakaran, jadi artinya tetap standby. Okay. Cuma yang untuk OMC yang kita stop dulu gitu. Tapi kalau memang nanti dibutuhkan untuk dilakukan OMC, kita akan meminta kembali ke BNPB, ke pusat, bermohon lagi untuk dilakukan OMC. Nah, itu kan tinggal koordinasi aja sebenarnya.
2: Oke, okay, siap-siap. Ada himbauan mungkin, Pak, terkait dengan musim peralihan ini, Pak?
3: Yang pertama, karena kita masih dalam status darurat karula, tetap kita mengimbau masyarakat jangan membakar dan jangan membuka lahan dengan cara membakar karena masih berpotensi terjadinya kebakaran ya itu. Nah, untuk persiapan banjir ya tentu kita harus menyampaikan ke masyarakat terutama yang berada di bantaran-bantaran sungai untuk setiap saat mencari informasi terkait dengan cuaca supaya nanti begitu nanti musim penghujan datang mereka sudah bersiap-siap. Nah, kalau memang ada barang elektronik yang mau diamankan dulu. Dan kemudian ya untuk yang punya usaha seperti karamba yang berada di pinggir sungai, nah itu tolong diamankan juga karamba-karambanya jangan sampai nanti hanyut kena air gitu. Ya mungkin itulah ya beberapa hal yang perlu kita imbau kepada masyarakat. Jadi yang paling penting itu adalah mendapatkan informasi dari sumber yang jelas dalam rangka untuk mengambil langkah-langkah antisipasi jika terjadi bencana di wilayahnya masing-masing gitu.
0: masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Ya, pendengar, demikian tadi sudah kita simak bersama ya wawancara reporter kami Hairani Januari ini bersama dengan Kepala BPBD Riau M. Edi Afrizal. Sudah kita dengarkan tadi perbincangan terkait dengan seperti apa kondisi karhutla khususnya di Provinsi Riau. Dan kita masih bersama dalam program siaran Kentongan. Kali ini masih kita ulas lebih dalam tentang musim peralihan. Ini masyarakat diingatkan waspada banjir dan juga tanah longsor. Nanti kita juga akan berbincang-bincang pendengar bersama dengan narasumber selanjutnya. Kami akan hadirkan nanti Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Syarif Kasim, Sultan Syarif Kasim 2 ya. Ada Bapak Warjono SSI MKOM yang akan bersama Anda. Nanti kita akan update pula bagaimana saat ini kondisi cuaca hingga beberapa pekan ke depan ya, dan mungkin juga apa yang harus kita waspadai terkait dengan peralihan cuaca saat ini. Tetap bersama kami pendengar di Majalah Udara Kentongan Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar Pro 1 kaum muslimin muslimat yang ada di kota Pekanbaru dan sekitarnya, seruan azan salat fardu asar itu tadi juga sudah berkumandang ya pukul 15 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Tentu selamat melaksanakan kewajiban pendengar yaitu melaksanakan ibadah salat fardu asar. Untuk itu tetaplah bersama Pro 1 sebelum kita merangkai kebersamaan dalam Majalah Udara Kentongan berbincang nanti dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Syarif Kasim SSK 2 Pekanbaru, ada Bapak Warjono. Di Majalah Udara ini selingan rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 masih akan mewarnai ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama pendengar dalam program siaran Majalah Udara Kentongan ya. Masih terkait dengan musim peralihan, ini masyarakat diingatkan waspada banjir dan juga tanah longsor. Nah, seperti tadi yang telah disampaikan pendengar bahwa di sesi pertama tadi itu kita juga sudah berbincang-bincang bersama dengan Kepala BPBD Riau MED Afrizal. Tadi sudah dibahas terkait dengan apa kondisi saat ini di Riau ya, khususnya terkait dengan karhutla. Ya, berbicara tentang perubahan kondisi cuaca, pendengar, ini memang menjadi sesuatu tentu yang perlu kita perhatikan bersama. Apalagi memasuki periode musim peralihan, cuaca dapat berubah dengan cukup cepat. Ya, panas pada siang hari misalnya begitu ya, kemudian berkembang menjadi hujan dengan intensitas cukup tinggi ataupun juga sedang di waktu yang relatif singkat. Seperti saat ini tadi ya, di Kota Pekanbaru itu ada diguyur hujan beberapa wilayah, namun intensitasnya cukup rendah, pendengar. Nah, kondisi seperti ini tentu menjadi perhatian untuk kita, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan genangan, banjir, maupun juga tanah longsor. Karena itu, pendengar, informasi mengenai perkembangan cuaca dan juga peringatan dini ini menjadi sangat penting agar kita sebagai masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi sejak awal. Nah, untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai kondisi cuaca di Riau, apakah ada potensi hujan yang bisa dikatakan lebat atau mungkin apa saja hal yang perlu kita waspadai di musim peralihan ini, pendengar ya. Nah, kita akan berbicara bersama dengan narasumber kita. Saat ini kami sudah bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Syarif Kasim SSK 2 Pekanbaru. Di ujung telepon kita tersambung dengan Bapak Warjono SSI MKOM. Selamat sore Pak Warjono, Assalamualaikum.
1: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar baik Pak Warjono, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ini di waktu yang singkat ini, sekitar 15 atau 20 menit ke depan lah kita berbicara terkait dengan musim peralihan ini ya Pak Warjono. Kiranya apa yang perlu kita ingatkan untuk masyarakat, apa juga hal yang perlu patut tentu kita waspadai, dan juga kami penasaran terkait dengan kondisi ini saat ini. Kita kan dalam kata musim peralihan, apakah hal ini memang yang terjadi di daerah kita atau sesungguhnya bagaimana kondisi cuaca kita saat ini Pak Warjono? Silakan.
1: Iya betul, musim peralihan ini memang berada di Riau ya. Kalau di selatan Katulistiwa itu belum mencapai, di sana masih kemarau, tapi di wilayah kita sudah sebagian masuk musim hujan dan akan seluruhnya akan masuk musim hujan di bulan Oktober. Nah, sekarang peralihan ini sekarang terdengar petir dan hujan lebat ya di wilayah Riau. Memang di masa-masa peralihan ini nanti akan muncul semacam cuaca-cuaca ekstrim ya, spot-spot gitu. Muncul hujan lebat, disertai angin, tentunya yang perlu diwaspadai karena biasanya di masa-masa peralihan ini akan muncul cuaca ekstrim yang biasanya diikuti dengan hujan lebat, disertai angin kencang, dan ada petir. Artinya sekarang ini terdengar petir di bandara ini. Memang sedang terjadi hujan yang cukup lebat. Kemudian ini spot-spot hampir tidak seluruh Riau, tapi hanya spot-spot ya sekitar awan-awan CB ini semacam 10 kilo atau 4 kilo besarnya, tapi dia akan muncul dengan hujan yang lebat. Nah, ini yang perlu diwaspadai karena biasanya diikuti dengan angin kencang dan petir.
0: Iya, baik. Artinya pada masa peralihan ini Pak Warjono, ini cuaca berubah cukup cepat begitu ya, dari panas tiba-tiba hujan begitu tanpa tanda-tanda. Terus sebenarnya bagaimana ini Pak Warjono?
1: Ya, betul. Di masa peralihan ini memang cuaca pagi itu akan terasa panas ya. Panas, pasang terik sampai siang hari. Nanti di sore menjelang malam nih, sore hari sudah mulai muncul awan-awan kumulonimbus yang menjulang tinggi dan lalu akan diikuti dengan hujan lebat, petir, angin kencang yang sifatnya memang nggak lama, artinya paling lama 2 jam, tapi dia bergerak ya, dan yang dilewati gitu.
0: Baik. Artinya kalau misalkan dalam hal yang disampaikan ini ya, ya perlu kewaspadaan kita ditingkatkan begitu ya Pak Warjono ya. Apa yang sekiranya harus diperhatikan dengan kondisi peralihan ini Pak Warjono dari Anda?
1: Jadi yang perlu diperhatikan adalah terhadap potensi cuaca ekstrim yang sifatnya kadang tidak lama tapi curah hujannya lebat. Ketika curah hujannya sangat lebat, tentunya kita akan waspada dengan genangan air.
0: Baik.
1: Karena kalau jumlah curah hujannya banyak banget, walaupun sebentar, itu pasti akan menyebabkan genangan air. Kemudian potensi keduanya adalah angin dan petir. Angin dan petir ini kadang-kadang juga yang dilewati akan merusak, artinya daerah-daerah mana yang akan dilewati. Nah, untuk mengetahui itu sebenarnya bisa dilihat di info BMKG, kemudian bisa bagaimana sih mengantisipasi atau menghindari hujan-hujan yang lebat itu. Bagaimana caranya itu bisa di info BMKG.
0: Baik, peralihan tadi seperti di awal disampaikan, sampai kapan ini Pak Warjono kita merasakan ini?
1: Peralihan ini sudah proses yang menuju ya. Nanti pertengahan Oktober ini sudah seluruhnya masuk ke musim penghujan.
0: Musim penghujan.
1: Jadi waktunya singkat, artinya hanya berapa dua dasarian sudah berubah ke musim penghujan. Dan hujan ini diperkirakan musim penghujan ini tidak lama, sehingga kalau ada kuota, maksudnya gini, hujan dalam kuotanya maunya satu derm gitu ya, untuk 6 bulan. Tapi ini bisa diturunkan dalam 4 bulan. Nah, ini bisa menyebabkan potensi hujan yang sangat lebat di waktu yang singkat. Ini yang berbahaya. Tentunya perlu diwaspadai wilayah-wilayah yang mana yang berpotensi genangan air ataupun yang longsor. Ya, itu karena biasanya curah hujan ini akan turun lebih lebat gitu.
0: Baik, nah ini perlu ditingkatkan kewaspadaan kita ya, peralihan yang tiba-tiba dan begitu cepat. Pagi kita bisa rasakan panas, nah mungkin sore itu bisa kita rasakan mendung dan mulai hujan dengan intensitas lebat begitu ya Pak Warjono ya. Oke, kalau di perkotaan seperti Pekanbaru lah begitu, untuk karakteristik hujan yang paling berpotensi ini seperti apa kalau kita melihat? Apakah memang lebat yang akan terjadi atau mungkin ya cukup membasahi kota kita saja begitu dengan hujan rintik-rintiknya begitu Pak Warjono?
1: Ya, untuk di Kota Pekanbaru sendiri ini kalau misalnya hari ini ya, ini terjadi hujan lebat. Nanti sore biasanya ada genangan di Jalan Arifin, flyover itu kan sering itu ya. Mungkin yang segera dilakukan mungkin bareng-bareng, artinya sama-sama lah seluruh masyarakat di Pekanbaru ketika melihat potensi itu ada got yang tersumbat atau apa, bisa langsung diantisipasi gitu. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, wilayah kita adalah saling menjaga untuk mencoba atau menghindari dari efek dari hujan lebat ini.
0: Betul. Kondisi hujan saat ini di sore ini, menurut perkiraan kita Pak Warjono dari BMKG, berlangsung hingga malam nanti kah atau seperti apa ini?
1: Ya, potensinya bisa sampai malam dini hari ya, tapi lebatnya nggak panjang. Artinya dari sore sampai malam lebat terus nggak. Hujan lebat ini berlangsung 2 jam, kemudian nanti berkurang, tapi nanti ada semacam malam lagi muncul lagi gitu ya. Nah, itu temporal ya, artinya temporal. Di jam sekian muncul, maksudnya sekarang di jam setengah empat ya muncul, ini bisa berlangsung sampai jam lima. Jam lima nanti reda lagi, tapi tengah malam ada lagi potensi untuk menjadi hujan lebat lagi ya. Ini sifatnya memang temporal. Ini yang perlu kita waspadai karena pas waktunya singkat, tiba-tiba hujannya lebat.
0: Betul, ya. Karena kalau kita selalu merilis informasi terkait dengan cuaca, itu kita kan di awal mengatakan sebagian besar mungkin wilayah akan turun hujan dan lain sebagainya. Nah, nanti terakhir dari BMKG akan mengeluarkan peringatan dini cuaca. Kadang begitu ya, Pak Warjono ya. Nah, ini menarik mungkin. Boleh dijelaskan sedikit kepada pendengar kita. Nah, ketika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca, nih, apa sebenarnya yang harus dipahami masyarakat dari informasi tersebut, Pak Warjono?
1: Iya, betul. Jika masyarakat menerima informasi warning yang dari peringatan dini dari BMKG, sebenarnya tadi sebelum hujan pasti sudah dikeluarkan warning bahwa nanti di Kota Pekanbaru akan muncul hujan dari jam sekian sampai jam sekian. Misalnya dari jam 3 tadi muncul sampai jam 5, pergerakannya kemana, meluas kemana. Nah, ini biasanya diikuti potensinya. Ada potensinya hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Tentunya ketika sudah mendapat informasi hujan lebat di Kabupaten Pesisir, kita harus waspada. Oh, apakah saya perlu jalan di sini? Apakah ketika saya jalan di sini harus berteduh di mana? Kemudian di wilayah mana? Karena ada potensi petir. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami masyarakat, bahwasanya kalau ada hujan lebat disertai angin kencang, ada petir, tentunya mencari perlindungan yang lebih aman, atau ketika sudah mendapatkan itu langsung berhenti di tempat yang aman gitu.
0: Baik, nah ini sesungguhnya secara umum gak Pak, arti dari peringatan dini cuaca itu ya Pak Warjono ya. Kita memang memberikan informasi kepada masyarakat kita. Baik Pak Warjono, singkat mungkin di waktu kita yang terakhir ini, tadi sempat dikatakan musim penghujan itu puncaknya di bulan Oktober ya nanti ya Pak Warjono ya?
1: Masuk di bulan Oktober itu. Oke, semuanya wilayah Rio masuk, puncaknya nanti di bulan Desember. Ya, ada sebagian di wilayah November, tapi puncaknya nanti di bulan Desember musim puncak penghujan.
0: Ini seluruhnya di Riau ya?
1: Langsung sekitar, ya, hanya sekitar 4 bulan atau 5 bulan, karena nggak sampai 6 bulan. Tentunya yang perlu diwaspadai adalah munculnya curah hujan tinggi di dalam waktu yang singkat yang bisa menyebabkan genangan atau bahaya banjir. Baik. Ini yang perlu diwaspadai. Daerah-daerah yang potensi banjir untuk segera melakukan kontingensi. Artinya wilayah mana sih harus untuk melakukan kontingensi terhadap bahaya-bahaya banjir atau longsor.
0: Baik, ini artinya berlangsung hingga tahun 2027.
1: Betul, sampai tahun 2027 musim hujannya masih sampai bulan.
0: Iya, baik. Baik Pak Warjono, ini mengingat waktu kita yang terbatas, kita sudah di penghujung waktu juga Pak Warjono ya. Sekiranya mungkin terakhir nih Pak Warjono, apa pesan ini dari BMKG atau Anda selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru, ini kepada masyarakat kita, umumnya Riau, khususnya juga Kota Pekanbaru Pak Warjono ya, agar ini masyarakat kita, ya kita harapkan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, tapi tetap waspada menghadapi musim peralihan ini, khususnya memang terhadap potensi banjir, mungkin ya Pak Warjono bisa terjadi ya, longsor, petir, dan juga angin kencang. Apa pesan dari Anda? Silakan Pak Warjono.
1: Ya, himbauan dari BMKG tetap pantau info BMKG, bisa dilihat di Play Store dan media-media sosial BMKG. Bisa untuk melakukan perencanaan kerja, perencanaan harian atau perencanaan mingguan, bisa dilihat di info BMKG, dan ketika ada informasi warning untuk segera melakukan antisipasi atau melakukan adaptasi ya terhadap ketika munculnya cuaca ekstrim. Walaupun cuaca ekstrim ini mungkin berjalan dengan singkat, tapi biasanya kami dari BMKG sudah mengeluarkan warning. Nah, ini dengan melihat warning bisa melakukan antisipasi sebelumnya ketika ada potensi munculnya cuaca ekstrim. Saya kira itu tetap waspada munculnya cuaca ekstrim di Rio. Dan pantau terus info BMKG.
0: Baik, Pak Warjono. Terima kasih untuk waktu yang singkat ini, Pak Warjono ya. Semoga apa yang disampaikan ini menambah informasi juga untuk seluruh pendengar kita. Dan tentunya kita harapkan tetap terus waspada terkait dengan musim peralihan ini ya, Pak Warjono ya. Sekali lagi terima kasih, Pak Warjono. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda, Pak Warjono. Salam sehat, sukses selalu, Pak Warjono. Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Persatu, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru, ada Bapak Warjono SSIMKOM. Ya, kita sudah menyimak lebih dalam tadi terkait dengan kondisi cuaca ya di Riau ataupun juga di Kota Pekanbaru khususnya. Jadi menghadapi periode musim peralihan ini tentu perlu kita sikapi dengan kewaspadaan, pendengar ya. Perubahan cuaca dapat terjadi dengan cepat, karena itu mari kita biasakan untuk selalu memantau informasi ataupun juga peringatan dini cuaca dari sumber resmi, terutama ketika akan melakukan aktivitas di luar rumah. Jadi bagi Anda pendengar Pro 1 yang mungkin saat ini tinggal di wilayah rawan banjir maupun juga rawan longsor, nah artinya kewaspadaan dan kesiapsiagaan tentu menjadi hal yang sangat penting, pendengar ya. Update terus informasi cuaca ini bersama BMKG ataupun juga bisa Anda simak bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru setiap paginya. Kami akan update informasi terbaru untuk Anda terkait dengan perkiraan cuaca. Itu akan kami siarkan langsung untuk Anda setiap harinya pada pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Baik, kita ucapkan sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita tadi, pendengar ya. Di awal kita berbincang-bincang tadi bersama dengan Kepala BPBD Riau, Emedia Frizal. Dan tadi baru saja kami hadirkan juga pembahasan khusus terkait dengan cuaca bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru, Bapak Warjono SSI MKOM. Ya, semoga informasi dan penjelasan yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita, dan tentu ini bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk lebih siap mendengar ya, menghadapi perubahan cuaca dan tetap aman dalam menjalankan aktivitas. Hingga di sini kebersamaan kita dalam majalah udara Kentongan Pro 1 RRI Pekanbaru. Saya Suci Raslia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Demikian majalah udara Kentongan. Sampai jumpa.

Dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Ya, jadi Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil kepada Joko Prasetyo sebagai tergugat ya. Untuk Joko Prasetyo yang beralamat di Jalan Cempaka nomor 160E RT 1 RW 5 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru kepada Joko Prasetyo tergugat agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 itu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya masih terkait dengan panggilan sidang, Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru juga dengan ini memanggil kepada Herwanto ya, untuk Herwanto sebagai turut tergugat 1, manajer divisi perumahan Primkodat Kodim 0301 ya. Untuk Herwanto ya sebagai turut tergugat 2 yang menjadi manajer divisi perumahan Primkopat Kodim 0301 ya, yang ada beralamat di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 1 Kota Pekanbaru. Jadi kepada Herwanto agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 itu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan pendengar ya, terkait dengan panggilan sidang dan tentu untuk nama-nama yang tadi telah disebutkan diharapkan untuk datang menghadap pada persidangan yang telah ditetapkan.

0: Berada kita di menit 59 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan tentu kita masih bersama dalam rangkaian Riau Sore. Kami hentikan sejenak ya untuk hiburan lagu-lagu pilihan di sore ini, karena kini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Informasi-informasi terkini akan kami kabarkan keluar dengan Anda. Kita akan simak informasi sore ini dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
3: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 29 September 2026.

0: PLN menargetkan interkoneksi kelistrikan Dumai Rupat mulai beroperasi tahun ini. Kabel laut penghubung kedua wilayah disebut telah terpasang dan kini dilanjutkan dengan pembangunan jaringan darat. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: PLN menargetkan interkoneksi sistem kelistrikan Dumai dengan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis mulai beroperasi tahun ini. Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Dumai, Ahmad Mediansah mengatakan kabel laut dari Dumai menuju Pulau Rupat saat ini telah terpasang. Pembangunan selanjutnya dilakukan di sisi darat, baik di Dumai maupun Pulau Rupat, untuk menghubungkan sistem kelistrikan ke masyarakat dan dunia usaha.
2: Di Rupat itu sudah kita bangun kabel laut, Pak. Artinya dari sisi darat di Dumai sampai dengan Pulau Rupat itu sudah ada kabel lautnya, sudah terpasang. Jadi tinggal kita bangun di daratnya, Pak. Artinya SKTM di darat, baik di sisi Dumai dan di Pulau Rupatnya yang langsung ke pelanggan atau ke industrinya, Pak. Di Rupat sudah ada kabel laut. Kalau kemarin kita masih on progress, Pak. Artinya kalau kabel laut yang agak sulit kemarin kan kabel lautnya, ini sudah selesai. Jadi tinggal kita nyambung di daratnya, Pak. Artinya tinggal kita bangun SKTM-nya. Terus nanti tinggal ke masyarakat atau ke industri, sudah bisa digunakan. Ya kita harap tahun ini sudah bisa jalan, Pak. Mungkin di Oktober itu sudah mulai progres, Pak.
1: Ahmad menjelaskan pembangunan jaringan darat akan dilakukan melalui saluran kabel tegangan menengah atau SKTM. Interkoneksi ini menjadi bagian dari upaya PLN mengintegrasikan sistem kelistrikan di wilayah tersebut dengan sistem kelistrikan Sumatera. PLN berharap penguatan sistem kelistrikan ini dapat mendukung kebutuhan listrik masyarakat serta perkembangan dunia usaha di Pulau Rupat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: 25 tahun keberadaan Kampus Politeknik Negeri Bengkalis, momentum evaluasi dengan menggelar orasi ilmiah dan bedah buku 25 tahun Polbeng dengan tema Semangat Otonomi Membangun Kampus Kebanggaan Bangsa. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Piza.
3: Memasuki usia 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng menjadikan perjalanan seperempat abad sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan menyiapkan langkah ke depan. Hal itu disampaikan dalam kegiatan bedah buku 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis di Aula Mini Conference GKT 1 Polbeng Bengkalis pada Minggu siang. Bupati Bengkalis Haja Kasmarni melalui staf ahli Bupati Bidang Pemerintah Hukum dan Politik Andri Swasono mengatakan bedah buku tersebut bukan sekedar membahas sebuah karya. Menurutnya kegiatan itu menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan keberhasilan dan kekurangan Politeknik Bengkalis selama 25 tahun.

0: Andries mengatakan buku 25 tahun Paul Beng harus menjadi rekaman perjalanan sekaligus sumber pembelajaran. Ia mendorong agar pengalaman yang telah dilalui dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas Paul Beng pada 25 tahun berikutnya. Sementara itu, Direktur Paul Beng, Insinyur Johnny Custer mengatakan, dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang berjasa atas kehadiran Paul Beng mampu merefleksikan 25 tahun Paul Beng dan bagaimana Paul Beng 25 tahun ke depan.
1: Dalam rangkaian 25 tahun Politeknik Kalis, salah satu agenda kita buat adalah peluncuran buku dan juga refleksi kita bagaimana Politeknik Kalis 25 tahun yang lalu. Jadi banyak masukan-masukan dari para tokoh-tokoh, kemudian juga tokoh yang berjasa sejak awal Politeknik Negeri Kalis, kemudian juga 25 tahun ke depan Politeknik Negeri Kalis mau dibawa kemana, ini kita diskusikan. Jadi memang harapan kita bersama Politeknik Kalis terus tetap memberikan bukti nyata, memberikan dampak untuk pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis.

0: 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2026 mengangkat tema Bertumbuh dari Daerah Berdampak untuk Indonesia. Sementara tema untuk buku 25 tahun Polbeng yakni Semangat Otonomi Membangun Kampus Kebanggaan Bangsa. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2026 merupakan salah satu sarana bagi generasi muda untuk lebih mengenal kebudayaan tradisional yang ada di Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan oleh Armen Ramli.
2: Hal tersebut diungkapkan salah seorang budayawan Sumatera Barat, Apri Mas, di sela-sela pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD Sumatera Barat di halaman Dinas Kebudayaan Sumatera Barat tadi malam. Apri Mas menjelaskan, Pekan Kebudayaan Daerah yang digelar hingga tanggal 3 Oktober mendatang diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda dalam mengenal kembali tradisi-tradisi seni budaya yang ada di ranah Minang. Selain itu dijelaskan Apri Mas, Pekan Kebudayaan Daerah ini juga sebagai evaluasi sejauh mana kreativitas para seniman-seniman yang ada di masing-masing daerah.
3: Audien atau penonton kita juga mendapatkan pengetahuan tentang warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan untuk tingkat nasional ataupun warisan budaya tak benda Indonesia ini. Jadi mereka bisa mengenal lebih dekat karena selama ini kan mereka disuguhkan dengan kesenian-kesenian modern ataupun hiburan mereka lihat di media. Ya, ataupun langsung seperti juga kegiatan-kegiatan kesenian yang sifatnya lebih modern dan kesukaan dari anak-anak muda. Tapi kan kegiatan kesenian tradisi ini kan langka dibawakan. Jadi momennya di Pekan Kebudayaan Daerah lah kita bisa untuk melihat berkembang juga di kabupaten kota.
2: Sementara itu Kepala UPTD Tambang Budaya Provinsi Sumatera Barat sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat Muhammad David mengatakan kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah ini juga sebagai dukungan terhadap peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 dan Hari Jadi Kebudayaan Nasional tahun 2026.
4: Kegiatan ini dalam rangka dukungan Hari Jadi Sumatera Barat ke-81 tanggal 1 Oktober nanti dan juga dalam rangka Hari Kebudayaan Nasional di tanggal 17 Oktober. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka pelestarian nilai-nilai tradisi dan penguatan identitas daerah di tengah arus globalisasi. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka pembinaan bakat seni dan pengembangan kreativitas generasi muda.
2: Muhammad David menambahkan, selama berlangsungnya Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat ini, 10 kabupaten kota di Sumatera Barat ikut berpartisipasi menyemarakan kegiatan dimaksud. Armen Ramli melaporkan.
1: Masyarakat di Sumatera Barat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi pada 29 September hingga 1 Oktober 2026. Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau menetapkan sejumlah wilayah dalam kategori siaga dan waspada terhadap dampak cuaca tersebut. Reporter Ellen Silvia Sari melaporkan.
5: Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Minangkabau Yuda Nugraha kepada RRI pagi tadi mengatakan, peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Barat dikeluarkan berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini. Sejumlah gangguan cuaca terpantau aktif diantaranya Madam Julian Oscillation MJO, gelombang Rossby ekuatorial, anomali suhu permukaan laut di perairan barat Sumatera Barat, sehingga seluruh faktor tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan intensif di sejumlah wilayah. Yuda menyebutkan, wilayah yang masuk kategori siaga meliputi Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Agam dan Pesisir Selatan. Sementara kategori waspada yakni Kepulauan Mentawai, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Pasaman, 50 Kota, Kota Solunto, Sijunjung, Darmasraya, dan Kabupaten Solok.
6: Ada beberapa faktor ya kalau kita lihat. Satu, kalau kita lihat dari pola, yang utama ada pola gangguan cuaca yang dikenal sebagai osilasi Madam Julian, MJO, itu saat ini ada di wilayah Sumatera Barat. Kemudian didukung juga oleh adanya pola tekanan rendah yang ada di wilayah dekat dari di bagian utara di Pulau Sumatera, dampaknya mungkin masih terasa secara menyeluruh di wilayah Sumatera Barat, di sebagian utara Pulau Sumatera, kemudian juga anomali suhu muka laut yang hangat gitu, karena suplai water kembali meningkat, sehingga tiga faktor inilah yang memicu terjadi hujan dengan intensitas dengan yang cukup panjang, juga dalam luasan yang bisa dikatakan merata.
5: Yunda mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kesiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Dampak yang perlu diwaspadai antara lain banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Yunda juga meminta masyarakat mengenali titik-titik rawan bencana di lingkungan masing-masing dan memantau informasi cuaca terbaru sebelum beraktivitas. Warga diminta segera mencari lokasi aman apabila terjadi hujan berintensitas tinggi dalam durasi lama, serta mewaspadai peningkatan debit dan tinggi muka air sungai maupun jatuhan material longsoran. Elan Silviasari melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengatakan museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Berikut laporan Rispan Badrian.
7: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Tito pada saat peletakan batu pertama di Penyengat. Tito menyampaikan, perjalanan bahasa Indonesia tidak terlepas dari bahasa Melayu yang secara historis telah digunakan sebagai bahasa untuk perdagangan di kawasan Nusantara maupun semenanjung Malaysia. Menurutnya, penggunaan bahasa Melayu dalam aktivitas perdagangan turut membuat bahasa tersebut dikenal luas di berbagai wilayah.
8: Siapapun yang punya ide, dia memiliki hasilnya untuk memberikan tonggak dan museum dan monumen. Ini adalah bentuk fisik yang bisa menjadi bahan pelajaran bagi saya kemarin kepada tentunya kepada rakyat Indonesia dan siapapun baru nanti ke depan bagi rakyat Indonesia. Dan juga kepada siapapun pengguna bahasa Melayu, baik yang ada di Singapura, di Brunei, di Indonesia.
7: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan peran bahasa Melayu di masa lalu sebagai bahasa perantara atau lingua franca untuk bertransaksi di pelabuhan. Bahasa Melayu dipilih dan digunakan secara luas sebagai lingua franca di seluruh pelabuhan dan jalur perdagangan Asia Tenggara pada saat itu.
8: Maka sejarah itu tidak boleh hilang terlupakan tanpa penegasan yang lebih. Maka kita bangun musim dan bangunan bahasa Melayu.
7: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan POPP Kepri Rodi Yantari mengatakan, proyek strategis ini menggunakan skema tahun jamak atau multi-years yang memakan waktu pengerjaan selama 16 bulan. Masa kontrak dijadwalkan berjalan dari Agustus 2026 hingga tuntas pada Desember 2027 mendatang.
9: Dan ini akan dilaksanakan selama hampir 16 bulan sampai akhir tahun 2027. Insya Allah kerja ini bisa selesai dan bisa dimanfaatkan di tahun 2028.
7: Sesuai arahan Gubernur Kepri, pekerjaan pembangunan ini dapat melibatkan pekerja lokal yang ada di Penyengat. Menurut Rodi, sebanyak puluhan pekerja lokal secara bertahap akan diberdayakan sesuai kemampuan dan skill yang dimiliki. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Atlet dari 32 negara turut menyemarakan Indoput Bintan Triathlon 2026 yang akan dilaksanakan di kawasan Lagoy. Berikut laporan Febriansa.
10: Sebanyak 583 peserta dari 32 negara ambil bagian dalam Indofood Bintan Triathlon 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026 di Lagoy Bay Bintan Resort, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri. Registrasi peserta telah ditutup pada 17 September 2026 lalu. Peserta internasional mendominasi dengan 60% dari total pendaftar, sementara 40% berasal dari Indonesia. Seperti dari negara Singapura, Prancis, Jepang, Inggris, dan Australia menjadi 5 negara bagian peserta terbanyak. Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab mengatakan Bintan Triathlon telah berkembang selama 21 tahun di Bintan. Didukung dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, sponsor, penyelenggara, dan Trifactor Indofood. Bintan Triathlon selalu memiliki tempat istimewa bagi keluarga besar Trifactor. Antusias atlet internasional ke Bintan turut mendorong pertumbuhan sport tourism di destinasi tersebut. Sementara itu, koordinator utama Indofood Bintan Triathlon 2026 Raja Azmizal Usman menambahkan, sejumlah atlet nasional turut meramaikan ajang tersebut, diantaranya Rasif Amila Yakin dan Martina Ayu Pratiwi yang pernah meraih medali SEA Games. Selain atlet nasional, juga turut dimeriahkan peserta dari berbagai komunitas triathlon seperti Tribadis, Metasport, Sebaya, Triathlon Sumatera Selatan, serta Federasi Triathlon Indonesia untuk Kepri.
11: Jadi dari mulai pemula sampai pembalap pro akan merasakan pengalaman balapan dalam suasana yang terstruktur, adil dan lebih mudah diikuti, juga akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Jadi kita akan buka dari semua tipe peserta, jadi buka untuk semua karakter pembalap sepeda.
10: Para peserta akan mengikuti berbagai kategori, mulai Olimpik, Sprint, Relay, Duathlon, Yacht, Kids, Splash and Dash, hingga Family Duo. Lintasan lomba meliputi renang di pantai Lago Bay, bersepeda di kawasan Bintan Resort, dan lari di sekitar Lago Bay dengan mengusung tema Where Challenge Meets Paradise. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
1: Kita ke RRI Ranai. Peduli keselamatan pelayaran Pemkab Natuna berikan puluhan life jacket untuk nelayan di daerah. Berikut laporan Yuspianti.
12: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mendorong peningkatan keselamatan masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan. Salah satunya melalui penyaluran bantuan alat keselamatan berupa life jacket dan life buoy kepada nelayan serta pengguna transportasi laut di sejumlah wilayah Kabupaten Natuna. Bantuan tersebut merupakan dukungan dari Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Kepulauan Riau yang berkedudukan di Batam. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Alazi, mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan secara bertahap dan disesuaikan dengan data serta kebutuhan masyarakat. Selain diberikan kepada nelayan, bantuan juga diperuntukkan bagi pengguna pompong atau sarana penyeberangan masyarakat di sejumlah wilayah, diantaranya Seluan, Pulau Panjang, Pulau Tiga, dan Desa Berian. Al-Lajim menjelaskan pada tahun ini terdapat sekitar 70 unit bantuan yang terdiri dari life jacket dan life buoy. Pemerintah daerah akan kembali melakukan pendataan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran juga mempertimbangkan jumlah bantuan yang sebelumnya telah diberikan sehingga distribusinya dapat dilakukan secara tepat sasaran.
13: Melalui Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Kepulauan Riau yang berkedudukan di Batam. Ada dari BPTD, ada juga dari pemerintah Kabupaten Natuna. Ya, ada sekitar 70.
14: 70 semuanya 70, ya.
13: Jacket ada life buoy, ada life jacket.
12: Menurut Al-Laji, keberadaan alat keselamatan menjadi bagian penting dalam aktivitas masyarakat Natuna yang sebagian besar bergantung pada transportasi laut dan pekerjaan sebagai nelayan. Sementara itu, Bupati Natuna Chen Silan mengingatkan seluruh nelayan agar selalu membawa dan menggunakan life jacket ketika berlayar. Bupati meminta bantuan yang telah diberikan tidak hanya disimpan di rumah ataupun digunakan untuk keperluan lain, tetapi ditempatkan di pompong maupun perahu agar dapat segera digunakan apabila terjadi keadaan darurat di tengah laut.
15: Life jacket mana nelayan? Bapak dipakai ini, jangan disimpan. Ini life jacket taruh di kapal supaya terjadi apa-apa Bapak selamat.
12: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap penyaluran bantuan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dalam beraktivitas di laut. Nelayan juga diimbau untuk selalu mempersiapkan perlengkapan keselamatan sebelum melaut sehingga risiko kecelakaan maupun kondisi darurat di perairan dapat diminimalkan. Demikian, Isfianti melaporkan.
1: Cabur tarung derajat Natuna targetkan satu medali emas pada ajang Porprov 2026 mendatang. Selengkapnya, reporter Aprizal.
16: Berdasarkan hasil perolehan medali emas pada setiap ajang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kepri yang digelar setiap 4 tahun sekali, cabang olahraga tarung derajat Kabupaten Natuna menargetkan satu medali emas pada ajang Porprov 2026 mendatang. Hal itu disampaikan pelatih tarung derajat Natuna Sanusi saat dikonfirmasi RRI kemarin. Sanusi mengatakan, tarung derajat Natuna optimis kembali akan menyumbangkan satu medali emas untuk Natuna. Hal itu berdasarkan hasil Poprov sebelumnya, di mana pada pelaksanaan Poprov di tahun 2014, 2018, dan 2022 lalu, tarung derajat Natuna terus meraih satu medali emas pada cabang olahraga tersebut.
17: Kalau untuk target, insya Allah satu emas, kita derajat insya Allah nyumbang untuk Natuna. Karena dari tahun 2014, sejarah tarung derajat selalu nyumbang satu emas untuk Natuna di ajang Poprov.
16: Hal senada juga disampaikan salah satu atlet tarung derajat Natuna, Ade Prasetyo. Para atlet tarung derajat Natuna terus memaksimalkan latihan dan berusaha optimis untuk dapat meraih prestasi pada ajang Poprov yang akan digelar di bulan November 2026 mendatang.
17: Untuk pelatihan yang kami dapat, kami dalam beberapa bulan terakhir ini udah mulai latihan untuk setiap pagi dan sore, dan untuk hari Minggu itu untuk restnya, untuk istirahatnya. Untuk itu ya, kita sesama atlet tetap optimis untuk meraih prestasi dan juga untuk latihan ini dimaksimalin sebaik mungkin. Dari lari kita paksakan supaya fisiknya oke, powernya oke untuk bertanding nantinya dan bisa untuk meraih prestasi untuk Natuna.
16: Sementara itu, untuk jumlah atlet tarung derajat Natuna yang akan berpartisipasi di ajang Poprov Kepri 2026 datang di Tanjung Pinang berjumlah sebanyak 7 atlet dan akan berlaga di kelas putra tarung derajat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
1: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Kabut asap tebal hari ini kembali selimuti Pekanbaru. Aktivitas belajar mengajar terganggu. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
18: Kabut asap tebal pagi hari ini kembali menyelimuti kota Pekanbaru. Kondisi udara yang memburuk turut berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kepala Sekolah Dasar Negeri 114 Pekanbaru Iswandi mengatakan, proses pembelajaran di sekolah pada hari ini masih berlangsung seperti biasa. Namun pihak sekolah menghentikan sementara seluruh kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Sekolah juga menghimbau guru dan siswa untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kegiatan olahraga dan aktivitas lainnya. Hingga saat ini belum ada pembatasan kegiatan belajar mengajar secara keseluruhan. Pihak sekolah pun masih menunggu arahan resmi dari dinas terkait sembari memantau perkembangan kondisi udara.
19: Untuk hari ini kebetulan kita lihat cuaca pagi tadi kurang bagus, maka untuk kegiatan hari ini pembelajaran masih seperti biasa. Kita menunggu surat dari dinas ataupun pemerintah Kota Pekanbaru, dan hari ini untuk pembelajaran di luar ruangan kita hentikan, kita tiadakan, seperti kegiatan olahraga dan senam. Untuk olahraga kita alihkan ke dalam ruangan dalam berbentuk teori.
20: Berarti tidak ada pembatasan belajar ya Pak?
19: Hari ini belum, Bu. Tapi akan kita lihat situasi dan kondisinya. Seperti yang cerita oleh kota, kalau cuaca semakin memburuk tentu kita akan ambil kebijakan.
18: Sementara itu, forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Debi, mengatakan berdasarkan pemantauan BMKG, terdapat 12 titik panas atau hotspot di wilayah Riau yang terpantau di antaranya Kuantan Singgigi, Pelalawan, Rokan Hulu, Siak, dan Indragiri Hulu. Debi menjelaskan asap yang menyelimuti wilayah Riau juga masih berasal dari arah selatan Sumatera yang bergerak menuju wilayah Riau.
21: Untuk di update pukul 23 waktu Indonesia Barat tadi malam, wilayah Riau itu memang terdapat ada 12 hotspot di wilayah Riau, tersebar di wilayah Kuantan Singgigi, Pelalawan, Rohul, Siak, sama Indragiri Hulu. Nah, untuk kabut asap bisa kita lihat di sini, itu wilayah Riau masih ada kabut asap itu juga sebaran dari wilayah selatan Sumatera itu masih ada potensi sebaran kabut asap karena anginnya bertiup dari arah selatan ke wilayah Riau.
18: Berdasarkan pemantauan BMKG pada pagi hari ini, kualitas udara berada pada kategori sangat tidak sehat. Kondisi tersebut menjadi perhatian khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Dengan kondisi tersebut, sekolah dihimbau terus memantau kualitas udara dan perkembangan cuaca sebelum melaksanakan kegiatan di luar ruangan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Tercatat 249,21 miliar rupiah sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun 2025 Pemprov Riau berasal dari berbagai pos keuangan termasuk dak fisik, DBA sawit hingga dau spesifik grant. Alwi Suryatmaja melaporkan.
22: Sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa pemerintah Provinsi Riau dalam pengelolaan anggaran daerah tercatat sebesar 249,21 miliar pada tahun 2025. Juru bicara Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, mengatakan angka silpa tersebut telah dianggarkan sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK.
23: Sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa dianggarkan sebesar 249,21 miliar rupiah sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan.
22: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, menjelaskan bahwa komponen silpa tersebut berasal dari sejumlah pos kas pemerintah daerah. Menurutnya, silpa terdiri dari kas di kas daerah atau kasda, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di badan layanan umum daerah atau BLUD, kas dana bantuan operasional sekolah atau BOS pusat, kas lainnya, serta utang perhitungan pihak ketiga atau PFK.
23: Di mana silpa tersebut terdiri dari kas di kasda, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOSP, kas lainnya, dan utang PFK. Terkait silpa yang bersifat mengikat masih ditemukan sisa DAK fisik dan non-fisik, sisa DBH sawit, sisa DBW, sisa DBH DR, dan sisa DAO SG yang merupakan bagian dari saldo kas di kasda.
22: Keberadaan silpa ini menjadi bagian dari evaluasi pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan anggaran berikutnya. Demikian, Alu Surat Maja melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Batam. BMKG Hang Nadiem Batam mencatat kondisi indeks standar pencemaran udara kota Batam hari ini sudah memasuki kategori tidak sehat dengan nilai ISPU mencapai 128. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
0: Kabut asap kembali menyelimuti kota Batam dari kemarin hingga siang hari ini Selasa 29 September 2026. BMKG Hang Nadiem Batam mencatat kondisi indeks standar pencemar udara kota Batam sudah memasuki kategori tidak sehat dengan nilai ISPU mencapai 128. Koordinator Data dan Informasi BMKG Hang Nadiem Batam, Suratman, mengatakan kabut asap tebal menyelimuti kota Batam sejak kemarin. Diakuinya asap tersebut merupakan kiriman dari Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Pekanbaru.
2: Untuk saat ini sendiri itu konsentrasi kita di PM2,5-nya di Batam saat ini kan 81,8 di kategori tidak sehat. Ya. Tapi terpantau dari semalam jam 00 hingga pagi ini memang ya di atas 60 mikrogram per meter kubik saja. Kemarin sedang, tapi menjelang siang hingga sorenya hingga malam itu sudah kategori tidak sehat.
0: Menyikapi kondisi cuaca yang tidak sehat tersebut, pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan Kota Batam sore kemarin langsung mengeluarkan surat edaran kepada sekolah. Kepala Dinas Kominfo Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan surat edaran terkait belajar dari rumah bagi siswa mulai dari tingkat PAUD sampai SMP tersebut mulai berlaku hari ini Selasa 29 September hingga waktu yang tidak ditentukan.
3: Kemarin kita langsung koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Batam untuk anak-anak kita yang SD dan SMP sudah diputuskan itu pada menjelang maghrib kemarin Mas Prabu itu diputuskan dan setelah itu disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan di tingkat SMP, SD dan PAUD itu melaksanakan belajar dari rumah secara daring.
0: Rudi juga menghimbau kepada warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah. Warga juga dihimbau untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami sesak napas, batuk berkepanjangan, nyeri dada, iritasi mata berat, atau keluhan kesehatan lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita Korwil terakhir dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengerahkan tim gabungan untuk membantu penanganan bencana banjir bandang di Kabupaten Solo. Berikut laporan Irsyad.
4: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengerahkan gabungan personel ke Kabupaten Solo yang dilanda bencana galodo atau banjir bandang. Pengiriman bantuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Torisha mewakili Bupati yang saat ini berada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah. Tim gabungan itu terdiri dari personel pemadam kebakaran, BPBD, Satpol PP, serta unsur Palang Merah Indonesia. Khusus dari Dinas Pemadam Kebakaran, disiagakan sebanyak 30 personel untuk membantu penanganan pasca bencana di lapangan. Bantuan kemanusiaan ini dikirim untuk membantu penanganan dampak musibah yang melanda warga Solo sejak Senin malam 21 September lalu. Pemerintah Kabupaten 50 Kota berharap kedatangan para personel beserta armada dapat meringankan beban para korban bencana banjir. Selain mengirimkan personel dan bantuan logistik, pemerintah daerah menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah itu. Wakil Bupati turut mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang siaga dan terpanggil untuk misi kemanusiaan ini.
5: Kita dari pemerintah Kabupaten 50 Kota telah dan akan mengirimkan personel kita dari Damkar, ada sekitar 30 orang, kemudian dari PPBD, dari Satpol PP, dan juga organisasi lainnya termasuk PMI untuk meringankan beban saudara kita yang ada di Kabupaten Solo yang ditimpa musibah galodok. Dan kita berharap dengan adanya bantuan dari Kabupaten 50 Kota ini dapat sedikit meringankan beban saudara kita yang ada di Kabupaten Solo. Kita turut berduka cita dan mudah-mudahan bencana ini cepat berlalu.
4: Sebagai informasi, banjir bandang yang terjadi pada Senin malam 21 September lalu di kawasan Arosoka, Kecamatan Gunung Talang di Kabupaten Solo itu merusak puluhan rumah, menerjang perkantoran pemerintah kabupaten, serta mengakibatkan dua warga meninggal dunia. Irsyad melaporkan.
1: Makodim 0304 Agam perkuat kesiapsiagaan TNI hadapi bencana di kewilayahannya. Berikut laporan Joni Marbeta.
6: Baik, selamat pagi. Kesiapsiagaan ini apel pengecekan kelengkapan kesiapsiagaan ini yang sesuai dengan petunjuk komando atas.
8: Markas Komando Distrik Militer Makodim 0304 Agam memperkuat kesiapsiagaan personel dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah tugas, dan kesiapan tersebut ditunjukkan melalui apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang dilaksanakan 28 September 2006 melibatkan personel serta berbagai peralatan pendukung kebencanaan. Dalam apel tersebut, sejumlah peralatan penyelamatan disiapkan, diantaranya mobil penjernih air, mobil pemadam kebakaran, pelampung, mesin pemotong pohon sinso, perahu karet, radio komunikasi handy talkie, sepatu bot, hingga kendaraan motor trail. Kasdim 0304 Agam Mayor Infantri Rudi Saragi yang mewakili dan Dim 0304 Agam menegaskan kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak boleh dilakukan setelah bencana terjadi, serta seluruh personel harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mampu bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Menurutnya, jangan ketika bencana baru bergerak, dan maka dari itu kesiapsiagaan menjadi penting karena wilayah Sumatera Barat termasuk wilayah kerja Kodim 0304 Agam memiliki berbagai potensi ancaman bencana alam. Belajar dari pengalaman bencana banjir bandang di Arosuka Kabupaten Solo serta aktivitas Gunung Marapi beberapa waktu lalu mengalami erupsi menjadi pembelajaran bahwa bencana dapat terjadi secara tiba-tiba dan membutuhkan respon yang cepat. Lebih lanjut ditegaskan, selain kesiapan peralatan personel juga diminta memastikan komunikasi tetap berjalan, bahkan ketika hari libur HP seluruh personel harus tetap standby, harus on call, jangan sampai ketika dibutuhkan justru tidak bisa dihubungi. Kesiapsiagaan tersebut tidak hanya untuk menghadapi bencana di sekitar Makodim 0304 Agam, tetapi juga sebagai bagian dari kesiapan membantu daerah lain apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, walaupun tempatnya bukan satuan tempur, bukan satuan lembaga pendidikan, tetapi seluruh personel yang ada lebih kepada tugas kewilayahan, dan hal ini merupakan tugas pokok komando kewilayahan dilakukan oleh Makodim 0304 Agam.
6: Pada saat ini cuaca yang kurang bersahabat dari kejadian-kejadian yang kita lihat, yaitu tetangga kita di wilayah Kodim 0309 Solo yang dilanda banjir bandang. Kita lihat dari laporan piket Koramil, ada juga beberapa daerah yang mengalami longsor. Kemarin juga Gunung Merapi sempat mengeluarkan lahar panas, tidak terjadi seperti yang terjadi di Anak-Anak. Kita juga nggak kalah sibuknya lagi. Bencana-bencana yang terjadi di daerah lain tidak terjadi di daerah kita. Ya, kita siap standby. Walaupun kita katakanlah hari-hari libur, kita berada di mana-mana, tapi HP kita on call. Kita siap diperbantukan ke daerah lain yang mengalami bencana. Itulah tugas kita di wilayah di kesatuan kewilayahan ini. Ya, kita bukan satuan tempur, bukan satuan lembaga pendidikan, kita satuan kewilayahan. Itu adalah tugas pokok kita. Ya, di dalam tiga aspek itu, disitulah tugas pokok kita selaku satuan komando kewilayahan. Jadi kita tidak usah pikir yang aneh-aneh.
8: Kesiapan personel dan peralatan yang digelar dalam apel tersebut juga menjadi bagian dari dukungan TNI terhadap pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kepolisian, relawan, serta unsur terkait lainnya, serta berbagai peralatan yang disiapkan memiliki fungsi masing-masing, sehingga apel kesiapan tersebut, Kodim 0304 Agam menegaskan komitmennya untuk selalu siap, sigap, dan tanggap menghadapi perkembangan situasi kebencanaan di wilayah terjadi. Dari area begitu tinggi, Joni Marbeta melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Bukit Tinggi tadi sekaligus menutup seputar berita Korwe 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto. Bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwe Nusantara 15 hari ini.

0: gembira buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan Dea Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Temani Anda pendengar ya, dan kali ini kita melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore di program informasi dan musik hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 masih tentunya kami hadirkan juga hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang menemani Anda yang mungkin saat ini tengah dalam perjalanan ya menuju tempat tujuan Anda, yang mungkin seharian dari pagi tadi sudah sibuk dengan berbagai aktivitas dan kini dalam perjalanan pulang ke rumah ya, bertemu dengan keluarga tercinta. Kami iringi Anda dengan doa pendengar, semoga selamat sampai tujuan dan semoga juga segala sesuatu hal yang telah dilakukan hari ini yang semuanya sesuai dengan yang Anda harapkan, hasilnya maksimal. Kalaupun mungkin ada kendala ya ataupun juga ada hambatan, mudah-mudahan secepatnya menemukan jalan keluar, solusi terkait dengan persoalan yang mungkin Anda hadapi saat ini pendengar ya. Baik, nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda pendengar untuk kita mengulas satu informasi yang saat ini mungkin tengah heboh di media sosial ya. Apakah memang dari banyaknya informasi yang tersebar di media sosial, satu diantaranya itu merupakan informasi hoax? Nah, kita akan ulas nanti ya. Kami hadirkan dalam Cek Fakta Pro 1 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Riau Sore.
2: Masih dalam rangkaian Riau Sore, pendengar, dan kini tiba waktunya kami hadirkan Cek Fakta Pro 1.

0: Ya, pendengar Pro 1, dalam Cek Fakta sore ini kami kabarkan informasi terkait dengan beredar di media sosial ini mengenai tautan pencairan bantuan subsidi upah atau BSU sebesar Rp600.000 untuk bulan September 2026. Dalam informasi tersebut, pendengar masyarakat ya diarahkan untuk mengakses sebuah tautan yang disebut sebagai tautan pencairan BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan. Namun pendengar, ternyata informasi yang beredar di media sosial tersebut itu merupakan informasi hoax atau tidak benar. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi melalui laman resminya pada 27 September 2026 telah memberikan klarifikasi bahwa klaim mengenai pencairan BSU sebesar Rp600.000 pada September 2026 tersebut tidak benar. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Farid Abdurrahman Nur Yuliono menyampaikan bahwa belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada tahun 2026 ini. Jadi apabila nantinya terdapat perubahan kebijakan dan BSU kembali disalurkan, informasi tersebut pendengar akan disampaikan secara terbuka melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi yang perlu menjadi perhatian kita semua, ya, tautan yang beredar tersebut justru mengarah ke sebuah laman yang meminta sejumlah data pribadi, antara lain nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Karena itu, kita sebagai masyarakat dihimbau tidak sembarangan mengklik tautan yang mengatasnamakan program pemerintah, apalagi jika diminta memasukkan data pribadi. Jadi pendengar Pro 1, sekali lagi kami informasikan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait dengan tautan pencairan BSU September 2026 sebesar Rp600.000 dinyatakan informasi hoax atau tidak benar. Sekian Cek Fakta Pro 1 sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Ya baiklah pendengar Pro 1, sebelum kami lanjutkan menemani Anda di sore ini ya dengan lagu-lagu yang tentunya akan terus menghiasi ruang dengar Anda. Kali ini kembali kami minta perhatian Anda sejenak pendengar ya, karena ada informasi terkait dengan panggilan sidang. Ini masih dari Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru. Ya pendengar, juru sita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil kepada Joko Prasetyo sebagai tergugat yang beralamat di Jalan Cempaka nomor 160E RT 1 RW 5 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Ya, kepada Joko Prasetyo sebagai tergugat agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85, datang pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya masih terkait dengan panggilan sidang pendengar. Ya, juru sita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru juga dengan ini memanggil kepada Herwanto sebagai turut tergugat 1 ya, untuk Herwanto turut tergugat 1 manajer divisi perumahan Primkopat Kodim 0301 Pekanbaru yang beralamat di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 1 Kota Pekanbaru, diharapkan juga untuk datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, dan untuk nama-nama yang tadi telah kami sebutkan diharapkan tentunya untuk dapat hadir pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar ya, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dan kita masih bersama dalam rangkaian Riau Sore. Dan untuk melanjutkan kebersamaan di Riau Sore ini pendengar, hingga nanti juga Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, nanti akan ada rekan saya Riri Handayani yang akan menemani Anda. Namun kami informasikan juga sebelumnya, untuk melanjutkan kebersamaan ini kita akan beralih dalam rangkaian program Islami ya. Akan ada nanti mimbar agama Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan juga tentunya seruan azan sholat fardu maghrib yang insya Allah berkumandang pukul 18.11 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum mimbar agama Islam, kami hadirkan sebuah lagu Islam yang akan kita nikmati dengan judul Ya Allah Ya Maulana bersama Opik.

Dengan prosa itu kami cukupkan ya, kami hentikan sejenak untuk hiburan lagu-lagu islami pada kesempatan ini pendengar, karena untuk selanjutnya kita akan segera menyimak mimbar agama Islam. Kita akan mendengarkan mimbar agama Islam dengan judul Keutamaan Sedekah, dan ini akan kembali kita simak bersama dengan Al-Ustadz Parlo.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, mari sama-sama kita bersyukur atas segala karunia nikmat, hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nikmat hidup. Mudah-mudahan kehidupan kita hari ini lebih baik dari kehidupan yang lalu dan berharap kehidupan yang akan datang jauh lebih baik kualitasnya dari hidup kita hari ini insyaallah. Selanjutnya berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan sepanjang zaman. Mari sama-sama kita berupaya untuk meneladani kepribadian beliau, tentu dengan cara menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan layak mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ajaran-ajaran Islam yang sangat fundamental itu adalah perintah untuk melaksanakan sedekah. Karena kalau kita bicara tentang Islam, ada dua amalan yang merupakan amalan itu bersifat individu.

0: individual dan juga amalan yang bersifat sosial. Maka sedekah merupakan bagian dari amal individual sekaligus sosial yang oleh Islam melalui ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW sangat dianjurkan. Misalnya salah satu ayat Al-Quran yang berbicara tentang sedekah, di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin fawil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma ta'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka impakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu impakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan membutuhkan pertolongan. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW juga digambarkan orang yang paling baik keislamannya atau sebagai bukti konkret dari keimanan itu adalah orang yang semakin banyak memberi manfaat pada orang lain. Tentu itu akan termanifestasikan dalam bentuk sedekah dan membantu. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Karena itulah Islam memandang penting. Sedekah adalah bagian dari ajaran Islam yang sangat fundamental. Karena bukan hanya persoalan memberi secara fisik, tetapi sedekah adalah bukti ketahui dan keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi cerminan kesyukuran atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu setidaknya ada 4 keutamaan dari bersedekah. Di antaranya yang pertama adalah orang yang gemar bersedekah, Allah akan angkat derajatnya dan ditambah kemuliaannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada yang memberi maaf pada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, sedekah dapat menjaga seseorang dari siksa api neraka. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikkin tamratin faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Beliau bersabda, Rasulullah SAW berkatakan, jagalah diri kalian dari neraka. Kemudian beliau berpaling dan menyingkir 3 kali sehingga kami beranggapan bahwa beliau melihat neraka itu sendiri. Selanjutnya beliau berkata, jagalah diri kalian dari neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kalaulah tidak bisa, lakukanlah dengan ucapan yang baik. Kemudian yang ketiga, orang yang gemar bersedekah selalu mendapat doa para malaikat, atau dia akan didoakan para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayakulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalapan wa yakulul akhar Allahumma a'til mumsikan talafan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seseorang hamba melewati paginya kecuali akan turun kepadanya 2 malaikat dan salah satu diantaranya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan satu malaikat yang lain berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Sehingga orang yang senantiasa bersedekah, dia akan selalu mendapat doa para malaikat setiap harinya. Kemudian yang keempat, orang yang gemar bersedekah juga akan dihapuskan dosanya. Rasulullah SAW bersabda, wassadaqatu tufiul min khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar wasolawatul rujuli min jawfil lail. Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air. Begitu pula solat seseorang selepas tengah malam. Sehingga dapat dipahami bahwa sedekah merupakan amalan-amalan penting yang diajarkan oleh Islam, karena sedekah selain akan membawa dampak positif dan kebaikan kepada pribadi secara keberkahan pada harta-harta seseorang, sedekah juga sekaligus membuktikan bahwa kepedulian sosial yang tinggi merupakan bagian dari pembuktian akan keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya bisa diambil kesimpulan bahwa setiap apa yang kita miliki hakikatnya adalah pemberian Allah, bukan semata-mata hanya hasil kerja keras kita sendiri. Karena bagi orang yang beriman, kebahagiaan sejati adalah bila mana bisa membantu dalam menyelesaikan kesulitan orang lain, dan di antaranya caranya adalah tentu dengan melalui ibadah sedekah. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah, kiranya diberikan kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa berbagi terhadap sesama dan senantiasa mampu meringankan beban-beban saudara kita dalam bentuk sedekah, infak dan lain-lain sebagainya. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan judul keutamaan sedekah. Dan saatnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 1-7 bersama Rizky Alwi dan Sri Jumiati.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, maka mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Gali lagi logi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Amit. Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu islami tentunya. Jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pernah panik gak sih mencari ijazah yang entah disimpan di mana, atau sibuk membongkar laci lemari demi menemukan sertifikat atau dokumen penting maupun foto lama yang tiba-tiba dibutuhkan gitu ya? Nah, hal serupa mungkin juga terjadi ketika seseorang membuka galeri ponsel, menemukan foto beberapa tahun lalu. Seketika muncul ingatan kita bahwa, oh iya, waktu itu aku pernah ada di sana. Nah, tanpa disadari pendengar, aktivitas sederhana tersebut sebenarnya memiliki kaitan erat dengan dunia kearsipan. Sebab arsip tidak selalu identik dengan tumpukan map, lemari penuh bekas, lemari penuh berkas atau dokumen yang tersusun rapi di sebuah kantor. Jadi arsip juga hadir sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Foto keluarga, ijazah, sertifikat, surat penting, atau catatan pribadi hingga berbagai dokumen digital maupun bagian dari arsip yang menyimpan informasi dan cerita perjalanan seseorang. Artinya, kearsipan bukan hanya menjadi urusan lembaga atau organisasi saja. Setiap orang sebenarnya memiliki arsip dan berperan dalam menjaga informasi yang dimilikinya. Bukan sekadar menyimpan, lantas mengapa arsip penting? Sederhana saja pendengar, tidak semua hal dapat kita ingat selamanya. Ingatan manusia bisa memudar seiring waktu, sementara arsip dapat menjadi pengingat sekaligus bukti ketika suatu informasi dibutuhkan kembali. Jadi pendengar, sebelum menganggap arsip sebagai sesuatu yang jauh, rumit atau membosankan, ada baiknya Anda mulai melihatnya dari hal paling sederhana. Apa saja yang ingin kita ingat dan apa saja yang perlu kita buktikan di kemudian hari. Sebab pendengar, ketika ingatan mulai memudar, arsip dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga agar cerita itu tetap ada. Oke, informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id. Untuk hari ini pendengar, Selasa 29 September 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menyekam pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Kita masih di Riau malam pendengar, dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Jangan kemana-mana pendengar, tetap stay tune bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang. Tadi, Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274 ribu hingga 276 ribu orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83 ribu pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83 ribu pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 14.000 kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, ya, dokter-dokter kita RSCM, dari peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Saprida dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Bapak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian IMIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spamapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama 1 dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: 3 lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, Gabriela dengan Aku Sayang Aku ya. Nah, pendengar, lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 19:49. Kita masih di Riau Malam ya, masih di lagu-lagu spesial untuk pendengar. Dan menjelang informasi-informasi menarik tentunya malam hari ini. Selamat malam dulu untuk pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada ya, untuk yang lagi di jalan, hati-hati di jalan karena cuaca untuk Kota Pekanbaru cukup dingin ya. Tadi sempat hujan, sekarang henti, tadi juga hujan lagi, henti lagi ya. Mungkin persiapan ya untuk yang berkendara roda 2 juga selalu gunakan jas hujannya, selalu menggunakan helm juga. Nanti takutnya pas lagi di jalan hujan deras ya kan. Oke, selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini mungkin masih melanjutkan aktivitasnya. Selamat melanjutkan aktivitas ya, tetap semangat tentunya di cuaca yang cukup dingin. Karena cuaca seperti ini biasanya kita agak sedikit flu atau agak sedikit meriang. Nah, banyak minum air putih hangat, minum mengkonsumsi vitamin juga ya, dan jangan telat makan. Oke, kita masih di lagu-lagu spesial pendengar ya. Pendengar, siapa yang selalu menggunakan tas ransel? Tas ransel ini menjadi salah satu pilihan praktis bagi pekerja untuk membawa berbagai perlengkapan kerja seperti misalnya laptop, dokumen, alat tulis hingga barang pribadi. Nah, dibandingkan membawa tas hanya pada satu sisi tubuh, ransel memungkinkan beban dibagi pada kedua bahu sehingga lebih seimbang saat digunakan dengan cara yang lebih tepat. Nah, salah satu manfaat ransel adalah membantu mendistribusikan beban secara lebih merata. Penggunaan dua tali bahu dapat mengurangi beban yang hanya bertumpu pada satu sisi tubuh saja. Ransel juga dapat membantu pekerja membawa perlengkapan secara lebih terorganisasi ya. Tas dengan beberapa kompartemen memungkinkan barang disusun berdasarkan kebutuhan. Sementara benda yang lebih berat dapat ditempatkan lebih dekat dengan bagian tengah punggung. Nah, penataan tersebut membantu menjaga distribusi beban agar tidak terkumpul pada satu titik saja. Namun penggunaan ransel tetap perlu memperhatikan berat dan cara pemakaiannya ya pendengar. Karena penelitian mengenai ergonomi ransel menunjukkan bahwa berat beban dan desain tas dapat mempengaruhi postur, cara jalan kita, serta kerja otot kita. Nah, beban yang terlalu berat dapat membuat tubuh cenderung membungkuk ke depan dan mengubah posisi kepala serta batang tubuh. Jadi karena itu pendengar, pekerja sebaiknya memilih ransel dengan tali bahu yang lebar dan dapat disesuaikan. Bagian belakang yang nyaman serta kompartemen yang cukup, ransel juga sebaiknya digunakan dengan kedua tali bahu dan tidak diisi secara berlebihan. Nah, dengan pemilihan dan penggunaan yang tepat, tas ransel dapat menjadi perlengkapan kerja yang praktis sekaligus membantu membawa kebutuhan sehari-hari dengan distribusi beban yang lebih baik lagi. Kenyamanan tetap menjadi perhatian utama ya, terutama bagi pekerja yang harus membawa perlengkapan dalam perjalanan menuju tempat kerja dengan beban yang cukup berat, maksudnya bawaannya cukup banyak gitu ya. Oke, semoga membantu ya informasi tadi pendengar. Anda bisa lihat juga di rri.co.id untuk hari ini Selasa 29 September 2026.

0: Riau Malam.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar kita masih di Riau Malam, saatnya kita di Mini Drama Radio, edisi Selasa 29 September 2026, dengan judul Sesal dari RRI Palu.
2: Hai bartender, tambah lagi birnya.
3: Sudah, cukup pak. Bapak sudah mabuk, sebaiknya bapak pulang saja.
2: Mabuk? Aku tak mungkin mabuk. Kau ini gila ya? Saya ini pengusaha sukses. Perusahaan saya besar sekali. Istri saya seorang yang terkenal. Anak-anak saya ganteng dan cantik. Harta saya banyak dan berlimpah.
3: Sini pak, saya antar keluar. Kebetulan sopir bapak menunggu di mobil.
4: Dengan tergopo-gopo dan dalam keadaan mabuk berat, sang bartender membantu Pak Rahmat keluar dari bar mencari Pak Sopir yang selalu setia menemaninya.
3: Ini bos Anda ya?
5: Iya mas, terima kasih ya mas.
3: Gila ya, bos kamu ini tiap malam tidak pernah absen mabuk. Sudah, bawa pulang sana.
2: Di mana aku?
5: Kita di jalan, Pak. Sekarang mau pulang ke rumah.
2: Pulang? Bisa saja kau ini, Dun. Memangnya aku punya rumah tempat aku pulang? Memang ada yang menunggu aku pulang? Paling-paling si Bibi aja yang ada. Udah, kita muter ke bar aja lagi.
5: Itu tidak mungkin, Pak. Saya tidak mau diusir sama pegawai bar lagi.
2: Apa? Diusir? Emang apa salah kamu, Dun?
5: Pak, maksud saya tidak mau lagi kembali ke bar karena di tempat itu saya lihat banyak polisi. Saya takut, Pak, nanti kena razia atau sampai diusir.
2: Oh, kukira kamu yang diusir. Kalau begitu, sudah. Kemana saja deh, Dun. Pokoknya aku tidak mau pulang. Rumah besar itu bagaikan neraka bagiku.
5: Baik, Pak.
4: Akhirnya mobil yang ditumpangi Pak Rahmat melaju membelah malam. Tak jelas arah yang mau dituju. Madun sang sopir membawa mobil itu hanya mengikuti suara hatinya saja. Jika harus berbelok, maka ia akan membelokkan mobilnya. Jika harus berhenti, ia pun menghentikan mobilnya. Sementara Pak Rahmat tertidur dengan pulasnya. Terbawalah ia ke sebuah mimpi.
6: Rahmat, bangun.
2: Siapa engkau, wahai lelaki berjubah putih?
6: Aku adalah kamu, Rahmat. Aku adalah suara hatimu. Aku adalah nafasmu. Aku adalah kamu.
2: Bohong! Kamu hantu, iblis, setan.
6: Rahmat, aku memang kamu. Bagian lain dari hati nuranimu. Lihatlah aku dengan sesama. Rahmat, kamu sudah jauh tersesat. Apa yang kamu cari? Semua sudah kamu punya. Kamu menyiksa dirimu sendiri. Mengapa kamu begitu bodoh menjerumuskan dirimu? Sadarlah, lihatlah dirimu. Tanya hati nuranimu.
2: Iya, apa yang ku cari? Dunia sudah kurai. Lalu apa lagi?
6: Kedamaian dan iman, itulah yang hilang dan coba kamu cari. Dunia yang kamu raih ternyata membuat dirimu lupa. Sadarlah dirimu, kembali ke keluargamu. Di sana ada cinta yang kamu lupa. Dia bidadari yang selalu berdoa di setiap malamnya. Pulanglah, Rahmat.
4: Tiba-tiba sang sopir mengerem mobil dengan mendadak. Dan terjagalah Pak Rahmat dari mimpinya.
2: Apa-apaan kamu, Dun? Bah mobil tidak hati-hati. Aku belum mau mati.
5: Maafkan saya, Pak.
2: Dun, kita pulang ya. Dan jangan banyak bertanya lagi.
5: Baik, Pak.
4: Sopir pun memutar mobil tanpa banyak bicara. Dan terus berpikir, kenapa tiba-tiba Pak Rahmat berubah pikiran? Pendengar, setelah menempuh perjalanan beberapa saat, tibalah Pak Rahmat di rumahnya. Ketika mobil memasuki pintu gerbang dengan rumah yang sangat besar dan megah, sayup-sayup terdengar suara merdu orang mengaji.

0: Kamu tahu suara apa itu, Dun?
1: Anu, Pak. Itu suara orang sedang mengaji. Suara dari Non Alwiyah.
0: Alwiyah? Putri bungsuku?
1: Iya, Pak. Non Alwiyah. Dia sudah pulang sejak 3 hari yang lalu dari pondok pesantren. Pak Rahmat tidak bertemu dengannya. Bagaimana mau ketemu ya, Pak? Kalau sudah 3 hari, Bapak juga tidak pulang-pulang.
2: Pak Rahmat pun berjalan memasuki rumah besar dan megah itu. Dia menuju ke kamar anaknya Alwiyah yang di lantai 3. Pak Rahmat berdiri mematung di depan pintu kamar anaknya. Alwiyah masih terus mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran, hingga akhirnya matanya menangkap sosok bayangan hitam di depan pintu.
3: Ayah? Apakah itu ayah?
2: Alwiyah pun berlari mencium tangan ayahnya. Pak Rahmat mengusap kepala Alwiyah dengan perasaan terharu.
3: Masuklah ayah. Alwiyah kangen sama ayah. Ayah kurusan ya. Ayah sakit.
4: Tidak, nak. Ayah tidak sakit.
3: Duduk di sini ya. Coba lihat pakaian ayah. Kucel sekali. Wajah ayah pucat. Kalau begitu Alwiyah ambilkan baju bersih dan air hangat ya. Sebentar ya ayah.
2: Bergegas Alwiyah menuju ke kamar ayahnya untuk mengambil pakaian dan air hangat. Ketika tiba kembali di kamarnya, Alwiyah melihat ayahnya sedang menangis.
3: Ayah, ayah apa yang terjadi ya?
4: Maafkan ayah Alwiyah.
3: Ayah, ayah kenapa minta maaf? Ayah tidak salah kok. Sudah ya, jangan buat Alwiyah tambah bingung.
4: Apakah yang kamu baca, nak? Bolehkah ayah tahu?
3: Al-Quran, ayah. Kitab Allah yang diberikannya untuk dibaca manusia. Ayat yang Alwiyah baca tadi menerangkan tentang keberadaan Al-Quran. Itulah petunjuk dan pegangan hidup bagi manusia. Ayah masih sering membacanya, kan?
4: Tidak, nak. Ayah sudah lupa dengannya.
3: Ayah, Allah itu maha pemaaf. Dia tak akan pernah lupa pada hambanya yang hilaf. Alwiyah senang ayah pulang. Artinya kita bisa sahur bersama untuk menyongsong hari pertama Ramadan tahun ini. Walau cuma berdua ya.
4: Apa maksudmu cuma berdua, nak? Bukankah ibumu juga kedua kakakmu ikut sahur bersama kita malam ini?
3: Tidak, ayah. Ibu... Anu, ayah.
4: Ada apa dengan ibumu?
3: Begini ya, ibu tadi siang dibawa ke rumah sakit jiwa. Ibu stres, ayah. Tadi ibu mengamuk hebat begitu tahu Mbak Iyas hamil dan Mas Farel ditangkap polisi saat sedang pesta narkoba dengan teman-temannya ya.
4: Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan?
2: Pak Rahmat sangat terpukul dengan kabar yang baru saja didengarnya dari Alwiyah. Tetapi dengan seiring waktu, akhirnya satu persatu masalah bisa terselesaikan. Anak lelakinya Farel, setelah menjalani proses hukum, akhirnya mendapatkan perawatan intensif di tempat rehabilitasi ketergantungan obat. Selama 6 bulan di sana, akhirnya Farel sembuh sementara. Sedangkan anak sulungnya Iyas telah melahirkan seorang bayi cantik diberi nama Rere. Dan Reno pun bersedia bertanggung jawab atas anak tersebut. Alwiyah terus mengajar ayahnya untuk mengaji. Rumah besar dan megah itu kembali bercahaya. Walaupun istri Pak Rahmat masih dirawat di rumah sakit jiwa. Hingga tiba di suatu sore yang cerah, Alwiyah sedang asik bermain dengan bayi kecilnya Iyas. Tiba-tiba terdengarlah bunyi telepon.

0: Bi, Bi Suri, tolong angkatin teleponnya, Bi.
1: Iya, Non. Assalamualaikum. Cari siapa?
2: Apa betul? Ini keluarganya Ibu Rahmat.
1: Oh iya, benar. Tunggu ya, Mas.
3: Siapa, Bi?
1: Anu, Non. Dari rumah sakit, tempat Ibu dirawat. Katanya penting.
4: Halo?
2: Ini dari rumah sakit.
4: Iya benar, saya nanya Ibu Rahmat. Ada apa ya?
2: Begini, Mbak. Bisakah Mbak datang ke rumah sakit sekarang? Ada sesuatu dengan Ibu Rahmat.
4: Hah? Ibu saya kenapa?
2: Datang saja.
4: Baiklah, saya akan segera ke sana.
5: Sore itu, mereka sekeluarga bergegas pergi ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan mereka dihantui pertanyaan besar. Ada apa dengan ibu mereka? Akhirnya, tibalah mereka dengan suasana yang tidak terlalu ramai. Mereka segera memasuki lobi. Terlihat beberapa petugas sedang berjaga.
4: Selamat siang, Pak. Kami dari keluarga Ibu Rahmat. Tadi dapat telepon dari sini. Ada apa ya dengan ibu kami, Pak?
6: Oh iya, mari silakan ikut kami.
4: Ayo, Pak, ayo.
5: Beriringan, mereka mengikuti langkah petugas rumah sakit itu. Setelah melewati beberapa koridor, akhirnya sampailah di kamar perawatan ibu mereka. Wajah seluruh anggota keluarga tampak tegang. Alia terus menggambit tangan ayahnya yang berjalan gemetar.
6: Mari Pak, mari Bu, silakan masuk.
7: Ibu, ya Allah ibu kami, kenapa ditutup kain begini ayah? Mbak Iyas, Mas ya, Reno, ada apa dengan ibu?
8: Alu sabar sayang. Sudah Uya, jangan menangis. Ikhlaskan Uya. Ini adalah takdir yang sudah digariskan oleh Allah yang Maha Kuasa. Kita semua harus sabar ya.
5: Tubuh kaku itu dipeluk beramai-ramai oleh mereka. Ibu yang mereka cintai telah pergi. Pergi untuk selama-lamanya. Pak Rahmat berpaling dan keluar ruangan meninggalkan tubuh istrinya yang terbaring kaku, meninggalkan suara tangis anak-anaknya. Ada bening air jatuh di pelupuk mata Pak Rahmat.
9: Ya Allah, aku telah berdosa. Aku berdosa ya Allah. Ampuni hambamu ya Rab.
7: Ayah, apa yang ayah lakukan? Dengan membenturkan kepala di dinding tidak akan membuat ibu kembali ya. Allah Maha Pengampun, ibu juga pasti diampuninya. Ibu beruntung ya, ibu dipanggil oleh Allah di saat cahaya Ramadan datang menyinari bumi ini.
10: Riau Malam.

Pendengar satu lagu dari Virgon. Saat kau telah mengerti ya, satu lagu spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Nah, pendengar, manfaat pohon ciplukan untuk kesehatan yang kaya potensi herbal. Nah, ciplukan merupakan tanaman liar yang cukup mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Tanaman dengan nama istilah Physalis angulata ya, ini biasanya tumbuh di lahan terbuka, kebun, tepi jalan, maupun area yang mendapat cukup sinar matahari. Nah, ketika matang, buahnya berwarna kuning hingga jingga dan memiliki rasa yang khas. Buah tersebut mengandung sejumlah senyawa bioaktif, vitamin, mineral, serta antioksidan yang membuatnya banyak diteliti sebagai bahan pangan dan juga herbal. Kandungan antioksidan dan ciplukan menjadi salah satu potensi manfaat yang banyak dibahas. Kemudian pendengar, sejumlah peneliti juga mengeksplorasi aktivitas biologis ekstra termasuk aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Nah, meski demikian, hasil penelitian laboratorium atau pada hewan tidak selalu berarti efek yang sama telah terbukti pada manusia. Jadi karena itu pendengar, ciplukan dapat dipandang sebagai salah satu kekayaan hayati yang menarik untuk dikembangkan dan diteliti lebih lanjut lagi. Pemanfaatannya sebagai bahan pangan maupun herbal sebaiknya tetap didukung informasi ilmiah yang memadai. Jika seseorang ingin menggunakan ciplukan sebagai pendamping pengobatan, terutama ketika sedang mengkonsumsi obat tertentu atau memiliki penyakit kronis, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan ya. Nah, pendengar, informasi ini Anda bisa lihat di rri.co.id pendengar. Untuk hari ini Selasa 29 September 2026. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada, jelang nanti kita ikuti program spesial Ruang Rindu. Nanti pada pukul 21 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat ya. Ruang Rindu nanti di edisi Selasa kita ke lagu-lagu nostalgia. Lagu-lagu lama, lagu-lagu lawas ya. Tahun-tahun 70, 80 dan 90-an. Tapi sabar dulu ya, nanti tungguin aja. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah gak sih melihat anak-anak tiba-tiba jadi super aktif gitu ya setelah makan permen, makan coklat, es krim atau minuman-minuman manis. Nah, lari ke sana sini, sulit duduk tenang, bahkan seperti punya energi yang tidak ada habisnya. Kondisi seperti ini pendengar sering disebut sugar rush ya. Namun benarkah gula memang bisa membuat anak menjadi hiperaktif? Nah, sugar rush merupakan istilah populer untuk menggambarkan peningkatan energi atau aktivitas setelah seseorang mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung banyak gula. Nah, pada anak, kondisi ini sering dikaitkan dengan perilaku lebih aktif, sulit berkonsentrasi atau sulit diam. Makanan yang seperti permen, kue, coklat, es krim, dan minuman manis itu memang mudah menjadi sumber gula tambahan dalam pola makan sehari-hari. Nah, faktanya pendengar, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang kuat ya, bahwa konsumsi gula secara langsung itu menyebabkan anak menjadi hiperaktif. Lalu bagaimana sih sebenarnya anak sering terlihat lebih aktif? Kenapa? Terlihat lebih aktif setelah pesta ulang tahun atau makan makanan manis. Nah, bisa jadi bukan semata-mata karena gulanya. Suasana pesta, banyak teman, permainan, atau mungkin keseruan bermain bersama teman-teman, itu yang bikin dia bersemangat dan sulit untuk tenang. Nah, jadi karena itu perubahan perilaku setelah makan makanan manis tidak otomatis berarti anak sedang mengalami sugar rush. Ya, okay. Ada satu istilah lain juga nih yang perlu kita kenali pendengar, yaitu sugar crash. Nah, menjelaskan bahwa sugar crash merujuk pada kondisi ketika kadar gula darah turun setelah sebelumnya mengalami lonjakan yang pada sebagian kondisi dapat disertai lelah, lesu, perubahan suasana hati, sulit berkonsentrasi hingga gemetar atau berkeringat. Nah, kondisi ini berbeda dengan anggapan umum tentang sugar rush dan tidak boleh langsung disamakan dengan hiperaktif. Jadi pendengar, kalau si kecil selesai makan coklat, terus berlarian ke sana kemari, jangan buru-buru menyalahkan gulanya ya. Yang lebih penting adalah membiasakan pola makan seimbang, membatasi makanan dan minuman tinggi gula, serta memastikan anak cukup tidur dan aktif bergerak. Jika anak sering mengalami keluhan seperti lemas, gemetar, sulit berkonsentrasi, atau perubahan perilaku yang mengganggu aktivitas dia sehari-hari, sebaiknya konsultasikan dengan dokter anak agar penyebabnya bisa diketahui dengan tepat. Okay, semoga membantu ya pendengar informasi tadi. Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Selasa 29 September 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, malam hari ini di edisi Selasa 29 September 2026, kita di lagu-lagu Indonesia. Indonesia saja ya. Lagu nostalgia, lagu legend sekali malam hari ini. Kita mau flashback ya. Kita mau kembali ke tahun-tahun 70, 80 dan 90-an. Lagu-lagu saat mungkin saat kita masih kecil atau mungkin saat kita masih sekolah, masih remaja. Nah, kita mau kembali ke situ dulu malam hari ini ya, supaya Selasa malam ini jadi waktu yang sangat menyenangkan untuk kita untuk mengenang masa-masa indah, masa-masa yang penuh rindu tentunya ya, dan penuh kenangan. Silakan pendengar boleh di line telepon kita 0761 25 111, boleh juga di line WA pesan singkat kita ya 0811 767 3991. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, assalamualaikum Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lihat lagu Mbak Riri.
0: Iya, malam juga Kak Fina.
2: Apa kabar Mbak Riri, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Kak Fina gimana?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah sembuh Mbak Riri?
0: Alhamdulillah sudah. Iya. Sedikit
2: semangat ya kayaknya.
0: Harus dong. Gak boleh sakit lagi ya.
2: Mbak Riri di sana masih ada kabut ya ceritanya?
0: Masih sih, kalau misalnya nggak hujan, hari panas tuh masih kelihatan kabutnya.
2: Oh.
0: Tapi alhamdulillah.
2: Titiknya di mana Mbak Riri titiknya?
0: Titik apa?
2: Titik apa itunya?
0: Oh.
2: Itu dari mana?
0: Kalau kabarnya sih ada putaran apa ya, kayak Jambi kayak gitu-gitulah.
2: Oh masih ya?
0: Mm-mm.
2: Oh.
0: Tapi semoga nggak ada lagi ya. Mudah-mudahan hujan terus, jadi kita nggak.
2: Iya, ini beberapa hari ini hujan. Tadi kan hujan nggak di sana?
0: Ah, hujan alhamdulillah.
2: Rintik-rintik atau deras?
0: Deras sih tadi di sini.
2: Oh deras ya. Berarti sama di sini, cuma rintik-rintik aja Mbak Riri.
0: Oh iya. Tapi nggak ada asap lagi ya di situ ya, Kak Fina ya?
2: Kalau di sini sih nggak, cuman panasnya tuh loh kadang-kadang.
0: Oh.
2: Kalau udah siang tuh kan panasnya kan luar biasa.
0: Apa-apalah.
2: Mbak Riri, ini kita. Apa ya, pilih sendiri.
0: Indonesia kita malam ini.
2: Utha Likumua sama Tri Utami.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin gak terjadi.
0: Siap.
2: Salamnya buat Mbak Riri, sehat selalu, tambah cantik, banyak duitnya. Udah makan belum?
0: Sudah, alhamdulillah.
2: Oh, sudah ya, udah. Terus buatnya Ocu Amin Ambo, Al dan Bunda Isal di Pasir Pengarayan, Mama Yus. Buatnya Mama Fahmi, Ibu Ros sama Ibu Emma sehat selalu. Ada Rani di Sukajadi, ada Papi Bete, ada Ayu di Rumbai, Bunga di Prawang. Ada siapa lagi ya? Lupa. Oh, ada si itu, ada Adi di Sigunggung, ada Pak Zepta, Pak Bobby, dan semua pendengar. Ada Anti. Anti itu di mana sih? Di Duri ya?
0: Di Duri.
2: Di Duri. Dan semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali. Lagunya buat Mbak Riri ya.
0: Siap, terima kasih.
2: Hati-hati pulangnya Mbak Riri. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Vina di Prawang ya. Oke, pendengar di belakang Kak Vina silakan. Selamat malam, ya, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Fami.
3: Iya, Mbak Riri.
0: Kabar?
3: Mbak
0: Riri. Kenapa?
3: Apa kabarnya?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Mama Fami gimana?
3: Maaf, Mbak Riri, kalau kesering sih hujan, Mbak Riri.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Gak apa-apa. Mau lagu apa?
3: Untung aja nggak kilat-kilat gitu, nggak di foto kita ya.
0: Selfie kita.
3: Selfie dong. Kena sinar blisnya ya.
0: Pakai efek yang tertinggi ya. Mau lagu apa?
3: Bikin gayanya ya kan Mbak Riri.
0: Siap. Mau lagu apa nih Mama Fahmi malam ini?
3: Aduh, Mama kalau nggak nyambung ke kami yang Mbak Riri soalnya buat
0: Luciani. Iya, mau Sonia ada Luruh Cintaku. Ada siapa lagi? Ada Sela on Seven, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Ada Stinky, Cinta Suci. Mau siapa?
3: Yang ceweknya siapa sendiri?
0: Yang ceweknya ada siapa ya? Ada Rati Purwasi, ada Potret Diam, Puput Melati pacarku. Oke, okay. Ada salamnya untuk siapa?
3: Salamnya buat dari Pak Jebani, Pak Jepta, Pak Tama, Pak Mali, Bona Pak Simpan juga di Muara Pajar, Bona Pak Jepta, juga ya. Buatnya Bu Surti di Bius, kita sudah mulai, Rumbai, buatnya Nenek Akta juga, Bona Ayu di Rumbai, buatnya Bunga di Terawang juga, Bunda Ani juga di Terawang, Mama si kembar juga, buat Terkasih ya. Punya Bang Alba sudah kemarin, Bang Murti dari Bang Kepi, dan punya Bang Adi juga di Sibunggung, dan Pak Diman juga di Payakumbu. Buat kalian kenal juga dari Mbak Anci di Duri. Sebetulnya buat yang Mbak Lirian di Keluarga Tuhan. Terima kasih Mbak Lirian.
0: Sama-sama.
3: Istimewanya berkeluarga tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fahmi di Lipat Kain ya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, apa kabar Riri?
0: Kabar baik, alhamdulillah Bang Simpan.
4: Sudah
0: maam.
4: Sudah. Sudah minum.
0: Kalau maam gak minum kayak seret ya. Iya.
4: Apa kabarnya Bu malam ini?
0: Alhamdulillah, sehat Bang Simpan gimana?
4: Ya, alhamdulillah sehat juga. Kantung sehat gitu.
0: Agak-agak atau gantung-gantung sikit.
4: Kantungnya kantung, dompet lah rasanya. Double dua nih Rin.
0: Iya betul.
4: Cuman masih berapa lembar lagi?
0: Gak apa-apa lah, dinikmati aja ya.
4: Sekarang besok tanggal 30 pas lah ya, tanggal 1 2 hari lagi lah. Berarti 2 lembar lagi.
0: Iya benar ya.
4: Kalau mak-mak kan selembar belanja di pasar kan, selembar besok lagi. Nah, apapun jadi.
0: Selembarnya yang merah apa yang hijau apa yang...
4: kalau nampaknya kalau udah beli bulan gini yang hijau. Yang merah tak ada lagi, udah hilang. Warnanya lebih indah itu.
0: Iya.
4: Lagu kita apa itu?
0: Mau lagu yang mana Bang Simpson?
4: Oh, lagunya kita bikinin lah, Brori lah.
0: Brori.
4: Udah lupa ya. Udah apa Brori?
0: Yang mana?
4: Apa Brori itu, Rin?
0: Aku begini, engkau begitu.
4: Apa pula bentuknya tuh?
0: Aku jatuh cinta, angin.
4: Ah, itu deh. Ah.
0: Aku jatuh cinta.
4: Iya, aku jatuh cinta juga.
0: Iya. Iya, siap.
4: Salamnya buat Mbak Ririn yang lagi tugas, saya selalu rezekinya, saya sudah pekerjaannya.
0: Amin.
4: Panjang ya. Umurnya, banyak duitnya.
0: Amin. Ya.
4: Oh, sampai satu nanti banyak duitnya. Kayak sekarang. Aku nyambung duitnya tanggal satu kan.
0: Mm-mm.
4: Yang penting keluarga saya selalu ya.
0: Amin ya Allah.
4: Udah itu papi besi udah masuk papi tuh?
0: Belum.
4: Mana dia?
0: Tanya dulu
4: nanti ada teleponnya tuh.
0: Lagi on the way.
4: di itu lagi ceramah di itu.
0: Iya.
4: Udah itu siapa ya? Teguar dan saya tanya balik ke rumah. Ojo Amin, Ojo Jaga Cibuyung, tiga di kantor. Pina di Perawang, Pina udah masuk? Belum
0: sudah,
4: enggak?
0: Sudah pertama tadi.
4: Kencang aja dong. pakai apir pun apa sih, pakai jimat apa. Buruh di Rumbai saya selalu ya. Atik juga di apa di Duri. Di Duri ya, Atik di Duri. Suryani di Jalpau.
0: Yeah.
4: Itu bunga Perawang ya. Perawang saya selalu. Bunga Perawang warnanya apa ya, tak tahu juga. Coklat atau putih ya.
0: Iya.
4: Kan dua itu coklat atau putih. Kalau merah tak mungkin deh.
0: Iya, bunga Perawang ya.
4: Bunga Perawang. Sudah itu siapa Pak Diman ya. Sudah itu siapa Selfie. Siapa tadi? Mama Fahmi tadi ya. Mama Fahmi juga ya. Ruby juga ya. Sudah itu Bunda Isal dan Al juga di mana di pasir. Dodo pasir ya. Yang sering main pasir lah ya, main air bisa. Pak Mas Paijo dan Mas Gunawan. Siapa lagi Suryani sudah tadi ya. Semua tanpa kecuali saya selalu kompas selalu. Lagunya apa tadi?
0: Bruri.
4: Apa namanya tuh?
0: Aku jatuh cinta.
4: Aku juga. Jadi kalau pulang jaga mata, jaga hati, jaga nompe, biar pun dia tinggal 2 lembar, jaga perasaan. kalau pulang lihat ke depan, jangan kiri kanan ya. Banyak apa tantangan.
0: Iya.
4: Oke lah ya, terima siap. Kasih.
0: Sama-sama. Ya,
4: apa Iririn, hati-hati pulangnya. Selamat siap. Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson di Muara Fajar ya. Oke, untuk penelpon mungkin saya buka 2 penelpon lagi ya. Sebelum ke lagu-lagu spesial juga, karena di line WA sudah ramai sekali ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Kak Riri.
0: Iya, malam, Ocu.
5: Kabar, Kak Riri?
0: Kabar baik, alhamdulillah, Ocu.
5: Ini hujan, Kak Riri?
0: Iya, sama di sini juga.
5: Sini hujan, saya tadi terjebak di rumah tetangga. Terjebak itu terkurung ya? Kalau terjebak itu kurang masalah ya kan?
0: Iya.
5: Terkurung lah.
0: Terkurungnya di dalam, di luar?
5: Ah, ini loh yang di masalah, terkurung di luar memang. Oh, di teras.
0: Oh, hujan
5: lagi,
0: ha?
5: Tukang hujan lagi, Kak Riri. Kalau saya masuk ke Riri, hujan lagi.
0: Kalau terkurung di dalam ada teh hangat ya kan?
5: Memang iya, di luar pun dihantar ngopi, kopi memang.
0: Oh, wis mantap gitu.
5: Ya kita ngopi katanya. Apa itu ngopi kataku kan? Ngopi, ngobrol sambil ngerumpi.
0: Ay, asik. Ada aja ya.
5: Ya mau tak mau orang terpaksa diceritain ya kan. Lihat situ, lihat sana, lihat sini. Ya, itu kan udah dapat tuh.
0: Iya.
5: Ada orang lewat bawa itu ditengok tuh kan. Di rumpian belakang, oh iya pulang itu gitu. Ya begini ya, oh iya udah ya kan. Lagu lah Kari.
0: Lagu apa cu?
5: Apa yang ada Kari?
0: Black Brothers ada, Putus di Tengah Kerinduan, Oh Sonya. Siapa lagi ya? Koni Dio, Setitik Air.
5: Sonya siapa? Apa lagunya?
0: Yang mana?
5: Oh Sonya itu nama lagu.
0: Oh Sonya itu yang penyanyinya Black Brothers.
5: Oh Sonya ya.
0: Oh baru, Sonya.
5: Baru Oh itu mati tuh.
0: Tahun
5: mati Sonya.
0: Tahun 79, cukup lama lagunya nih.
5: Oh iya ya, itu aja lah Kari.
0: Oke okay, cu.
5: Nah, lama-lama mencari nanti ke sana juga akhirnya gitu.
0: Iya.
5: Ya sama dengan orang keliling kelalang cari pekerjaan. Yang dicari cuma untuk makan dan untuk pakai. Sampai ke luar negeri cari kerja ya kan. Padahal mencari itu untuk makan aja.
0: Betul.
5: Aduh, enggak apa-apa lah Kari. Salam-salam lah Kari.
0: Siap cu.
5: Pertama untuk Kari yang lagi siaran. Mungkin masih lebat nih Kari ya.
0: Enggak apa-apa lah, kan ada kopi.
5: Ada kopi, ngobrol sambil ngerumpi. Salam untuk Bang Vincent, Bang Dedi. Salam untuk Bunga. Halo Bunga, ya kan? Apa kabar? Ya, saya selalu di Perawang ya.
0: Iya.
5: Kak Pina sama Kak Aini di sana. Ya, salam untuk Pak Tunga, Pak Gadeng. Ada Bang Al sama Bunda Isal, Kak Yus, Kak Nena, Kak Ros. Salam untuk si Aton. Siapa tuh Kari?
0: Siapa
5: namanya? Bang Rudi, Bang Adi, si Gunggung. Semua lah Kak Adi yang dengarkan kita Kak Adi ya.
0: Okay.
5: Untuk yang dengarkan kita di Pro 1 tanpa terkecuali.
0: Siap.
5: Oh ya Mama Pami, Pika dan Selfie, Terapi, Lipat Kain. Okay. Ada di Menpaya Kumbu, itu aja lah Kak Riri.
0: Siap, terima kasih cu.
5: Makasih Kak Riri, ditunggu lagunya.
0: Oke.
5: Opsonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar itu tadi ya, ada Kak Vina di Perawang, ada Mama Fahmi di Lipat Kain, Bang Simpson juga di Muara Fajar, dan Ocu Amin di Bangkinang ya. Selamat malam juga untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA kita. Kita bacakan dulu ya, karena sudah ramai sekali. Aha, selamat malam untuk Pak Gadeng di Siak. Ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya dari Gadeng di Siak. Lagunya Rati Purwasih, Antara Benci dan Rindu. Salamnya untuk fans Pro 1 Pekanbaru dan sound spesial untuk Kak Riri. Semoga sehat selalu, murah rezeki dan sukses. Amin. Terima kasih. See you and thank you. Sama-sama. Terima kasih kembali Pak Gadeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Riri, Ruang Rindu Berbagi Memori Lewat Lagu. Uni LK di Batu Sangkar. Selamat malam Uni LK. Lagunya Jangan Sampai Tiga Kali oleh Tagor Pangaribuan ya. Salam sehat dan bahagia aja untuk pendengar Pro 1 Pekanbaru yang lagi monitor. Terima kasih Kak Riri, sama-sama. Terima kasih kembali Uni LK di Batu Sangkar ya. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dari Anggoro di Kubang Raya. Salam untuk anakku Halimah. Lagunya Rosa, Nada-Nada Cinta. Oke, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam semuanya. Mas Agung di Wadyagraha 1 Pancoran Mas, Jalan Srikandi. Lagunya God Bless Rumah Kita atau Deloitte Tak Mungkin ya. Oke, nanti dipilihkan salah satu ya, Mas Agus ya. Salam kompak itu Bariri Handayani dan semua penyiar Pro 1 Pekanbaru dan teman-teman pendengar Pro 1 Pekanbaru malam ini. Semoga kita semua diberikan rezeki yang berkah dan kesehatan lahir dan batin. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Bariri, sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Betapa Ku Cinta Padamu, Siti Nurhalizah. Oke, salam untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 saja. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Riri, sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum, selamat malam Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Rano Karno, Kalau Ada. Kalau gak ada, Riri tukar aja. Ada. Nanti dicarikan Rano Karno ya. Salamnya untuk Bang Simpson, Bang Deddy, Al, Nena, Buros, Mama Fami, Ocu. Oh, Ocu-Ocu yang ada di Bangkinang. Spesialnya untuk Riri aja. Terima kasih dari Bunda Yani. Terima kasih Mbak Bunda Yani. Selamat malam Bunda Yani di Jalan Paus ya. Oke, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Riri, Dedi Ratnasari maksudnya. Lagu Desi Ratnasari kali ya. Salam untuk semuanya aja. Terima kasih ya Mbak Riri, Bunga di Perawang. Sama-sama, terima kasih kembali juga untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA kita malam hari ini. Kita ke lagu dulu ya, nanti kita buka lagi penelpon malam hari ini. Lagu-lagu spesial yang sudah di request sudah banyak sekali ya. Kita ke Rati Purwasih dulu. Antara Benci dan Rindu.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
6: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
5: Baiklah, akan aku kabulkan.
6: Wah.
5: Permintaan kedua?
6: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
5: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
6: Peri kecil, bisa enggak di sekolahku enggak ada bulian dan enggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
7: Stop bullying.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Rumah kita ya, dari God Bless. Spesial untuk yang request tadi, siapa ya? Mas Agung kalau nggak salah ya. Mas Agung di Srikandi, Pekanbaru. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, malam juga Iza. Iya, Iza sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
1: Andre Hianusa ada nggak Gariri? Kuta Bali.
0: Oke, siap.
1: Ada ya?
0: Ada. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat yang udah masuk semua. Aduh, rame kali.
0: Iya, benar.
1: Iya, pakai WA semua dibaca sama Gariri. Ke apa langsung?
0: Apa tuh?
1: Saya tulisannya di sini, catatannya untuk besok. Bisa, seperti tawar. Ya ada dong orang nih.
0: Oh iya.
1: Setelah salam buat semua pendengar ya, dimanapun berada.
0: Oke.
1: Hujan gak ini hujan.
0: Iya, sama.
1: Hujan gak sampai ini lah ya, malam subuh ya.
0: Benar.
1: Tadi udah ini kali, apa deras kali gitu.
0: Oh iya benar, tadi juga di sini deras.
1: Ya, tadi mati nih RRI, sore kali ini di sini.
0: Mati apa gila? Mati lampu ya.
1: Oh bukan,
0: apa
1: mati,
0: tuh?
1: Mati lampu ya?
0: Mati lampu sebentar, nanti,
1: iya,
0: peralihan genset ya.
1: Oh, mungkin.
0: Iya.
1: Ya, salam juga buat semua penyiar kali ini, saya selalu berkarisi juga ya.
0: Terima kasih. Oke, okay. Iza di Arengka ya. Oke, okay, silakan di belakang Iza untuk pendengar yang masih mau request lagu Nostalgia Indonesia malam hari ini ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Selamat malam anak papi.
0: Malam juga papi, BT.
2: Sehat, anak papi sehat.
0: Alhamdulillah sehat, papi gimana?
2: Alhamdulillah sehat, dipandau hujan lebat hari.
0: Iya. Aduh, semoga nanti pas dari pulang berhenti sebentar ya hujannya.
2: Nah, berhenti sampai udah sampai diri di rumah nanti tuh hujannya berhenti tuh.
0: Iya.
2: Dekat aja di mantu dari kalau lewat jalan durian sampailah ke memancar TV itu kalau di situ rumah.
0: Iya, lumayan lah kalau deras, lumayan juga.
2: Kalau deras banget
0: lah. Iya, papi mau lagu apa papi?
2: Apa lagu yang kamu
0: lagu di playlist bentar dulu ya. Siapa ya yang cowok ya?
2: Yang cowok lah.
0: Java Jive ada kau yang terindah. Jantar Simora.
2: Nah, Ebit ada nggak?
0: Ebit ada.
2: Ah ya udahlah Ebit aja lah. Apa lagunya itu?
0: Ebit yang mana? Titip Rindu Buat Ayah, Kupu-Kupu Kertas, Elegi Esok Pagi, Kamelia 1. Ada yang tak mampu kulupa. Yang mana?
2: Titip Rindu Buat Ayah Papi meninggal tahun 90.
0: Oke, siap. Salamnya untuk siapa Papi?
2: Salamnya untuk pertama untuk Riri, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Untuk teman-teman rekan-rekan penyiar Pro 1 semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bu Isar, Andi, Bu Yus, Bu Emma, Nah, Pak Kauma, Ucu Amin, Dino, Bapak Simpson sudah masuk dari?
0: Sudah.
2: Bu Ros, Iza, Mama Pami. Nah, ini adik Rini satu nih, Ayu. Ayu, Rani, nah,
0: oke. Okay.
2: Angga, terus Al, Pak Atong, dah itu aja semua ya yang mendengar suara Rini malam ini.
0: Terima kasih papi.
2: Ya, hati-hati bang ya.
0: Siap papi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papi BT di Pandau Pekanbaru ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya. Malam dengan siapa ini?
3: Dengan Pak Bang Adi di Sigunggu.
0: Pak Bang Adi. Pak Bang Adi di Sigunggu. Sehat Bang Adi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Baru habis hujan ini.
0: Oh iya, di Labu Baru hujan enggak?
3: Di Labu Baru enggak tahu. Saya di apa ya?
0: Di Sigunggu atas ya.
3: Dekat Jalan Rose.
0: Oh, dekat Jalan Rose. Di sana hujan nggak?
3: Sudah berhenti.
0: Oh, sudah berhenti. Berarti aman lah Riri pulang nanti ya.
3: Alhamdulillah. Di sana lewat situ? Lewat sini?
0: Enggak, Riri di dekat TVRI.
3: Oh, situ.
0: Iya, kalau di Rose nggak hujan berarti TVRI nggak hujan.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, Bang Adi mau lagu apa?
4: Apa yang tersedia, Mbak?
0: Yang tersedia, cowok ya?
4: Iya.
0: Katon Bagaskara ada Cinta Putih?
4: Itu aja.
0: Siap. Salamnya untuk siapa?
4: Salamnya untuk siapa lagi ya? Untuk Papi Bete ya. Mm-mm. Untuk Ucu Amin. Buat siapa nih? Mama Fahmi. Mm-hmm. Bunda Isal dan keluarga, moga sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Buat semua-semua aja lah, Mbak ya.
0: Oke, terima kasih Bang Adi.
4: Sama-sama. Spesialnya buat Mbak Riri ya.
0: Siap, terima kasih.
4: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi di Sigonggong ya. Oke, silakan di belakang Bang Adi sebelum kita ke lagu-lagu spesial yang sudah di request malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, malam Mbak Anti.
5: Tanda banget ya suaranya.
0: Sudah hafal.
5: Udah apa semua penyiarnya?
0: Iya sudah.
5: Gak bisa
0: sudah.
5: Ini ya, gak bisa pura-pura ya.
0: Ketahuan ya.
5: Oh, kamu ketahuan.
0: Siap.
5: Apa ini apa kita program ya?
0: Ruang Rindu, kita lagu Indonesia 70, 80, 90-an. Mau yang
5: oh
0: mana?
5: Gitu ya.
0: Lawas.
5: Yang 70-an apa saja listnya Ari?
0: 70-an, ntar ya Ari baca ini ya. 70 cukup lama ya.
5: Boleh maju gak tahunnya?
0: Tahun berapa? 80?
5: Tahun 2000 gak bisa.
0: Gak bisa.
5: Ya udahlah.
0: Kalau 70-an ada Tommy.
5: Siapa tulisnya apa deh?
0: Ada Tommy Jepisa, Di Sini Cintaku Bersemi. Kemudian ada The Mercies, Dalam Kerinduan. Siapa lagi ya?
5: Lanjut. Ikan yuk, ikan cucu, lanjut Ri.
0: Iya. Aduh, nanti disiapkan dulu pantunnya ya.
5: Oke.
0: 70 siapa lagi ya? Aduh, siapa ya?
5: Apa ya? Ya udah yang dipermudah aja yang dipersulit.
0: Gereja Tua ada, Panbers. Kemudian siapa lagi? Gak terlalu banyak sih 70. Siapa ya?
5: Yang kedua. Yang kedua.
0: Atau mau Kisah Seorang Pramuria?
5: Apa tuh?
0: Panbers.
5: Agak bertanya-tanya gitu ya.
0: Panbers ada, Salahku juga ada Panbers. Tak Ingin Sendiri, Pancai Pondang juga 70-an.
5: Lanjut lagi,
0: kita lanjut kemana ini ya?
5: Banting ke kanan.
0: Bob Tutup Poli ada, Tinggi Gunung Seribu Janji.
5: Itu aja lah. Kayaknya penasaran sama lagu.
0: Iya, oke.
5: Sama Riri lebih lagi.
0: Iya. Kalau gitu Mbak Anti main ke Pekanbaru.
5: Iya pasti so. Ini ya, so beautiful ya.
0: Asik.
5: Pasti beautiful lah, iya, Riri ya kan.
0: Alhamdulillah, semoga ya.
5: Amin.
0: Iya Mbak Anti, salam
5: oh, ya. Buat Ibu Emma, Bu Ros, sama Ayu di rumah ya. Mbak Pina sama apa? Bunga. Andi ini perawan.
0: Oke.
5: Al sama Bunda Isal di pasir. Adi di Sugunggung ya. Buat Bang Sinsa di Morapajar, Bang Dedi di Labersa. Buat Iza Mukti Patung di Arengka ya. Buat ini Pak Gadeeng. Mas Agung Hade. Bang Zeta, Pak Menawir, Anja selagi bisa gabung, single terus. Mama Pami, Bu Yus, Mama Kembar, Bunda Yani sama si Dini di Paus ya.
0: Oke.
5: Buat apa lagi ya? Kayaknya udah, oh yang ini LK ya. Melkat, itu Mak Diman yang di Baikumbu.
0: Siap.
5: Buat yang di Bandung Barat tuh siapa sih? Ini siapa sih?
0: Siapa di Bandung Barat?
5: Ahmad Rizal siapa sih yang orang Bandung tuh loh? Emang Mas Yono sama Mas Fejo ya. Saya udah segitu deh. Kata Iza gini banyak banget sih dia bersalami satu kabupaten. Iza Iza, jadi berga. Oke, okay. Ya,
0: amin, amin. Oh, terima kasih Mbak Anti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anti di Duri ya. Oke, okay, kita ke lagu dulu pendengar. Sudah banyak sekali lagunya, takut gak keputer nanti ya. Kita ke Rano Karno dulu. Yang Sangat Kusayang. Ini spesial untuk Bunda Yani di Jalan Paus ya. Nanti juga ada Desi Ratnasari dengan Lembaran Baru untuk Bunga di Perawang. Ebit Gadi Titip Rindu buat Ayah. Ini tuh siapa tadi ya? Oh, untuk Papi BT. Nanti juga ada Katon Bagaskara dengan Cinta Putih. Untuk Bang Adi di Sigunggung, Bob Tutu Poli Tinggi Gunung Seribu Janji. Untuk Mbak Anti ya di Duri. Dan Hedi Diana, Bintangku Bintangmu nanti untuk Angga di Kulim. Spesial untuk pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Baik, pendengar, malam ini kita kembali membuka satu ruang yang mungkin sudah lama tidak kita datangi ya. Ruang yang isinya bukan barang-barang lama, tapi lagu-lagu kenangan dan nostalgia kenangan yang tiba-tiba hadir hanya karena mendengarkan sebuah lagu. Ya, inilah pendengar Ruang Rindu, masih bersama saya Riri Handayani, tempat di mana lagu bukan sekedar rangkaian nada dan lirik saja. Ada cerita di dalamnya, ada masa yang pernah kita jalani, dan ada seseorang yang mungkin pernah begitu dekat, ada tempat yang pernah kita datangi, atau bahkan ada masa ketika hidup terasa jauh lebih sederhana. Menariknya pendengar, lagu-lagu nostalgia seringkali punya cara sendiri untuk membawa kita kembali ke masa lalu. Nah, begitu juga intro sebuah lagu terdengar. Kita bisa tiba-tiba ingat suasana ketika masih sekolah, perjalanan bersama teman-teman, masa kuliah, atau mungkin masa-masa bekerja pertama kali, atau mungkin seseorang yang dulu begitu berarti di hati kita. Padahal lagunya mungkin sudah puluhan tahun kita dengarkan ya, tetapi perasaan yang muncul ketika mendengarnya seolah masih sama. Nah, pendengar, malam ini mari kita nikmati kembali lagu-lagu yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Tidak perlu terburu-buru mencari maknanya. Cukup dengarkan, nikmati melodinya, dan biarkan setiap lagu membawa kita kepada cerita masing-masing. Karena setiap orang punya satu atau dua lagu yang ketika diputar kembali, rasanya seperti membuka kembali sebuah halaman lama dalam kehidupan. Dan mungkin pendengar, malam ini kita akan menemukan halaman itu. Kita masih di Ruang Rindu, ruang penuh rindu, ruang penuh kenangan tentunya. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
3: Setelah Anda simak tadi wawancara saya dengan Gatan Bagaskara, inilah dia. Gatan Bagaskara kembali dengan Kembang Cinta Putih live dari studio siaran radio Anda.

Pendengar, satu lagu dari Katon Bagaskara dengan Cinta Putih ya, sudah selesai satu lagu yang mungkin barusan bisa membawa kita cukup jauh ke belakang. Nah, ada lagu yang membuat kita tersenyum-senyum sendiri karena mengingat masa-masa indah, dan ada juga lagu yang membuat kita terdiam sejenak karena mengingat seseorang atau sebuah cerita yang pernah begitu dekat. Tapi begitulah musik ya pendengar, ia tidak mengubah masa lalu, ia hanya membantu kita mengingatnya dengan cara yang berbeda. Dan mungkin tidak semua kenangan harus kembali kita jalani, sebagian cukup kita simpan sebagai bagian dari perjalanan. Dan sebagian juga bisa kita simpan sebagai kenangan. Yang penting kita pernah melewatinya, pernah merasakannya, dan pernah menjadi bagian dari kenangan itu. Nah, malam ini kita lanjutkan lagi perjalanan kita bersama lagu-lagu nostalgia pilihan Anda ya, request-requestan Anda malam hari ini. Pendengar, kita ke lagu, satu lagu spesial, lagu yang cukup hits pada masanya. Andre Hehanosa dengan Kuta Bali, spesial untuk Iza di Arengka yang request lagu ini. Semoga senang sama lagunya, dan masih ada saya Riri Handayani.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung Ruang Rindu malam ini ya, di edisi Selasa 29 September 2026. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama kami pendengar, menikmati lagu demi lagu dan membiarkan setiap nada membawa kita pada cerita, pada kenangan atau mungkin seseorang yang pernah

informasi dan inspirasi. Saya Riri Handayani pamit. Mohon maaf jika ada kekurangan selama menemani Anda, atau mungkin ada lagu-lagu yang tidak saya putarkan malam hari ini. Mohon maaf banget, berarti lagu itu di atas 90-an, karena tadi saya sudah sebutkan 70, 80, 90-an. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat. Semoga malam Anda tenang ya, hati Anda nyaman, dan esok kita kembali bertemu pastinya dengan cerita-cerita yang lebih indah lagi. Dan selamat melanjutkan aktivitas untuk yang beraktivitas. Sampai jumpa di Ruang Rindu berikutnya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang lebih

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

0: adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.
1: Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin, dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 29 September 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air atau bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Kami akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026. Saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, kita bersua kembali di udara ya melalui 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru yang kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Bersua kita untuk hari ini ya di edisi Rabu 30 September 2020. Semoga pagi ini kita semua terbangun dalam keadaan sehat, hati yang tenang, dan ya tentu saja dengan semangat untuk menjalani segala kegiatan aktivitas sepanjang hari ini pendengar. Baik, pendengar Pro 1 tentu menemani Anda sepanjang hari ini ya. Kami akan hadir dalam ragam program informasi dan hiburan dari sekarang hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, dan khusus di jumpa suara kita kali ini ya di awal pagi kami hadir menyapa Anda dalam rangkaian Riau Pagi dari sekarang hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan saya Suci Raslia bersama Anda pendengar Pro 1. Baik, untuk mengawali kebersamaan kita ini mari mungkin terlebih dahulu kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Kali ini pendengar, pembacaan Quran surah Al-An'am ya, di mulai dari ayat 1 hingga ayat 5. Ini akan dibacakan oleh Rizky Alwi, diterjemahkan Sri Jumiati. Ya, tentu menyimak pengajian yang tentu kita juga berharapnya mudah-mudahan menambah ilmu sekaligus juga menjadi pengingat bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan nanti juga pendengar akan ada rangkaian lagu-lagu islami yang menemani Anda hingga nanti tiba waktunya juga kita akan melangkah dalam program Mutiara Pagi ya, insya Allah nanti pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi hari ini kami akan hadirkan nanti dengan kajian secara umum terkait dengan fikih munakahat ataupun juga fikih keluarga Islam pendengar ya, nanti pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat ya. Dengan kita juga nanti mendengarkan lagu-lagu islami, lagu-lagu yang menenangkan hati, semoga juga bisa memberi semangat sekaligus mengingatkan kita bahwa selalu ada alasan untuk bersyukur dan menikmati hidup ini ya, bersyukur atas kesempatan menikmati hari yang baru. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, segera kita simak lantunan pembacaan ayat suci Al-Qur'an.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu, dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran. Ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami dalam rangkaian Riau Pagi, dan sudah kita nikmati juga tadi pendengar ya, hiburan lagu-lagu bernuansa Islami yang saat ini sudah membawa kita pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Untuk melanjutkan kebersamaan ini pendengar, hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, atau jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar ya. Kita bersua kembali saat ini dalam program Mutiara Pagi. Kami hadirkan program ini setiap hari ke ruang dengar Anda. Kami juga siarkan program ini pendengar tentu dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga bisa didengarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta juga disiarkan melalui studio penyiaran RRI Bengkalis. Saya Suci Raslia bersama Anda di Mutiara Pagi hari ini pendengar edisi Rabu ya, hari yang ke-30 di bulan September 2026 dan ini juga bertepatan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dalam Mutiara Pagi ini kita akan khusus ataupun juga secara umum ini pendengar ya, secara umum topik pembahasan yang akan kami hadirkan itu terkait dengan fikih munakahat ataupun juga fikih keluarga Islam, dan ada topik khusus yang akan kita simak bersama ya, menambah ilmu ataupun juga informasi untuk kita terkait dengan hukum nikah kontrak dalam Islam, yaitu kajian khusus kita di Mutiara Pagi untuk hari ini bersama nanti dengan narasumber kita ada Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Beliau adalah pakar hukum keluarga Islam dan juga merupakan guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskaryau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Ustaz, kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, insyaallah.
1: Alhamdulillah. Semoga selalu sehat, Ustaz. Ini hukum nikah kontrak ya, pembahasan kita, Ustaz ya. Seperti apa yang perlu kita ketahui terkait dengan nikah kontrak. Ini sangat menarik sekali. Bergabung nanti pendengar ya bersama kami karena ada sesi diskusi nanti atau tanya jawab ya. Ada yang mungkin Anda tanyakan yang tentunya berkaitan dengan pembahasan khusus kita ini. Gabung nanti di line telepon 0761245 95, 0761245 95, atau di via pesan WhatsApp Pro 1 ya, kirim pesan Anda kepada kami pendengar 0811767391. Baiklah, kita akan dengarkan ataupun juga kita simak ya tausiah pengantar singkat tentang apa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan nikah kontrak ya, hukum nikah kontrak dalam Islam bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Kami persilakan, Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala ad-din kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ahlu la syarika lah. Wa ashadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di hari ini kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kaji dan kita bahas mendapat ridho dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik kita secara umum membahas tentang fikih munakahat atau fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita fokus kepada persoalan berkaitan dengan hukum nikah kontrak. Para pendengar yang dimuliakan Allah, istilah nikah kontrak tentu akan terbangun sebuah pembahasan yang berkaitan dengan nikah itu ada batasnya. Ketika kita bawa dalam konteks Islam, nikah adalah sebuah ibadah yang terpanjang dilakukan oleh seorang hamba Allah dengan ikatan janji, dan janji ini pada hakikatnya hanya mautlah yang memisahkannya. Maka ketika pernikahan dalam bangunan yang kalau boleh dalam kerangka ibadah terpanjang, dan ibadah ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dan dia tidak ada jangka waktu, maka pernikahan dalam Islam adalah berkaitan dengan kehidupan seorang hamba Allah. Karena berkaitan dengan kehidupan seorang hamba Allah, hanya ajal yang memisahkan. Tapi ketika terjadi percekcokan atau perselisihan atau sesuatu yang membuat retaknya rumah tangga, itu harus dimelalui islah, perbaikan-perbaikan, sampai akhirnya ketika tidak memungkinkan barulah terjadi perceraian. Tapi ketika kita berbicara tentang nikah kontrak, dia adalah berkaitan dengan pernikahan dengan batas waktu tertentu. Di sinilah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala digunakan dengan istilah tamattu dengan mut'ah. Artinya apa? Pernikahan mut'ah adalah pernikahan yang mempunyai jangka waktu. Tapi kita tidak berbicara konteks mut'ah, tapi kita berbicara di lebih umum bagaimana perilaku-perilaku yang sebenarnya mereka telah melakukan kontrak dalam suatu pernikahan. Karena pernikahan adalah bagian dari kehidupan, dan akad nikah atau sigot akad nikah dia bersifat umum dan tidak ada kontrakannya. Maka ketika sesuatu yang dikontrakkan dengan batas waktu, Islam mendudukkan itu adalah suatu perbuatan yang salah dan tidak benar, dan pernikahannya itu tidak sah. Sehingga dalam hadis riwayat Umar Ibn Khattab yang bersumber daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ Rasulullah mengatakan, "Kuntu nahaitukum an mut'ah." Aku telah larang kalian untuk melakukan mut'ah. Maka semenjak itu dan sampai akhir zaman, maka tidak ada lagi rukhsah untuk melakukannya. Berarti nikah kontrak tidak ada rukhsah dan tidak ada kebolehan padanya. Ketika dilakukan dalam bentuk-bentuk yang berbeda, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Bentuk-bentuk berbeda ini, mereka melakukan suatu pernikahan, tapi sebenarnya sedang membuat jangka waktu dari suatu pernikahan tersebut. Ini yang menjadi problem dalam suatu nikah tersebut. Karena kerangka kontrak ini mungkin tidak disebut dalam akad nikah. Dia tetap seorang wali mengatakan, saya nikahkan anakku dengan kamu dengan mahar sekian. Kemudian di dalam diri seorang ini mempunyai jangka waktu. Jangka waktu mungkin bisa saja waktu selama berada di suatu tempat itu, atau jangka waktunya selama berada di negeri tersebut, selama berada pada suatu kondisi. Di luar kondisi itu tidak ada lagi. Artinya serta-merta suatu perceraian akan jatuh. Para pegar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam meletakkan ketika sebuah visi dan misi dari suatu pernikahan yang diikat dengan sebuah ibadah, maka orang yang melangsungkan suatu pernikahan tentu berarti dia melangsungkan sebuah ibadah. Kalau dikiaskan kepada sholat, sholat dengan takbiratul ihram adalah pembuka sholat, maka pernikahan pembuka adalah ijab dan kabul. Maka ketika ijab kabul disahkan oleh saksi, maka orang yang tadi haram sudah menjadi halal, dan mereka bisa hidup dalam konteks hidup bersama sebagai suami istri. Kemudian ketika mereka menancapkan sebuah hakikat lamanya pernikahan dengan membentuk ruang atau waktu masa pernikahan, ini yang disebut dengan kontrak tersebut, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Maka ketika di ada semacam masa jangka waktu adalah sebuah kontrak, maka disebut atau tidak dengan konsekuensi hukum memang berbeda. Ketika disebut dalam akad nikah, maka pernikahan itu secara otomatis tidak sah karena tidak terpenuhi syarat dan rukun dan telah menambah sesuatu yang tidak dibolehkan dalam agama. Tapi menjadi persoalan ketika tidak disebut, tapi di dalam diri mereka ada sudah ikatan-ikatan yang akan membatasinya. Kemudian jangka waktu yang mereka sudah tetapkan. Ini yang menjadi problem para pendengar yang dimuliakan Allah. Karena di dalam kaidah itu sering mengatakan al-hukmu al-zahir lal-hukmu al-batin. Hukum itu yang apa yang ditampak. bukan yang tidak tampak. Maka ketika yang tampak adalah bentuk akad nikah seperti biasa, maka pernikahan sah. Tapi ketika di dalam batinnya sudah ada membuat kontrak suatu pernikahan, disitulah letak perbuatan maksiatnya kepada Allah secara langsung. Nah, maka perbuatan maksiat ini kepada Allah secara, kalau dilaksanakan sesuai dengan keinginannya, maka dia telah melakukan suatu perbuatan dosa. Tapi ketika dia sadar bahwa apa yang dilakukan suatu kesalahan, kemudian bertobat, maka Allah insya Allah akan menerima tobatnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, maka hukum nikah kontrak dalam Islam adalah bagian yang pertama adalah memberi jangka waktu suatu pernikahan. Ini sesuatu yang tidak dibolehkan. Yang kedua, nikah kontrak itu selalu diidentikkan dengan muta'ah. Artinya apa? Bertamattu atau bersenang-senang dengan perempuan dengan masa waktu tertentu tanpa ada wali, tanpa ada saksi, sehingga perempuan itu menikahkan dirinya. Tentu ini lebih dasar lagi keharamannya, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Yang ketiga, nikah kontrak ini memang secara khusus dia meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Maka bisa saja dia mengatakan dia menikah dengan perempuan ini selama dia tinggal di Indonesia. Atau dia mengatakan saya nikah dengan perempuan ini selama saya bekerja di sini. Jadi selama dia bekerja dan habis masa kerjanya, maka dia akan meninggalkan perempuan tersebut dalam konstruksi dia telah mencarikan secara otomatis. Ini pernikahan seperti ini, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, tetap dilarang. Kenapa? Karena dia tidak memantapkan dalam dirinya makna dari sebuah ibadah yang terpanjang, itu pernikahan. Apalagi sampai meletakkan, oh saya nikah dengan dia itu dengan perjanjian bahwa kami hanya nikah mungkin untuk sekian lama saja. Tapi perjanjian itu sudah mereka ikat sebelum akad nikah. Ketika akad nikah tidak didengar, maka perjanjian yang mereka lakukan itu sebenarnya secara umum para ulama dengan akad nikah secara khusus perjanjian harus batal. Tapi karena dalam kerangka di dalam sebuah negara dia menggunakan perangkat negara seperti notaris dan sebagainya dan diikat dengan begitu kuat, maka sampai jauh waktunya mereka dituntut untuk berpisah. Nah, di sini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimuna ala surutihim fa illam yahillul haram wa la yahrumul halal. Orang Islam itu sesuai dengan syarat atau kesepakatan yang mereka ikat selama tidak menghalalkan haram dan mengharamkan halal. Ini kaidah menghalalkan haram atau mengharamkan halal. Maka kalau perjanjian itu menghalalkan yang haram itu salah, tidak boleh. Atau mengharamkan yang halal juga tidak boleh. Maka perjanjian itu secara otomatis batal pada pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Tapi ketika mereka tetap komitmen dengan itu, maka sebenarnya mereka telah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah dengan meletakkan pernikahan mereka berjangka waktu. Inilah para pendengar yang dimuliakan Allah SWT yang harus kita pahami dengan konteks hukum nikah kontrak ini. Sehingga apa? Pertama yang harus kita pahami adalah nikah adalah ibadah yang terpanjang. Maka masukkan dalam diri kita bahwa apapun yang dilakukan suatu pernikahan adalah perjalanan hidup dan hanya ajal yang akan memisahkan antara keduanya. Yang kedua, kita harus tanam bahwa pernikahan dalam konteks maqasid syariah adalah menata kehidupan umat manusia yang disebut hibzun nasal, itu menjaga keturunan. Pernikahan ada keturunan dan akan regenerasi manusia. Ini tentu adalah bagian yang terpenting. Karena Rasulullah SAW menjelaskan hal demikian itu tentang tuntunan manusia dalam regenerasi kehidupan. Yang ketiga, yang harus kita pahami dalam suatu pernikahan itu, para pendengar yang dimuliakan Allah, dan jangan terjebak dengan nikah kontrak, adalah bahwa pernikahan adalah sunnah Nabi. Karena dia sebagai sunnah, maka Rasulullah mengatakan paman raghiba an sunnati hukumi. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukanlah dalam hukumku. Maka ketika orang melakukan pernikahan dengan benar, maka dia adalah pengikut Rasulullah. Tapi ketika dia melakukan pernikahan dengan kontrak, dengan batas, maka dia bukanlah pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka inilah yang harus kita dasarkan dalam memahami hukum nikah kontrak, sehingga tidak terlaksana dan itu adalah perbuatan yang salah, yang tidak dibolehkan dalam agama. Demikian.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya, mendengar hukum nikah kontrak dalam Islam ya, topik kita di Mutiara Pagi untuk hari ini, dan kita masih bersama juga tentunya dengan Alustaf Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA yang merupakan pakar hukum keluarga Islam dan juga guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskaryau. Silakan bergabung berpartisipasi pendengar ya, karena line telepon sudah kami buka. Anda bisa gunakan line telepon di 0761-24595 0761-24595 ya. Ustadz, ada pendengar kita yang gabung ini Ustadz tampaknya, mungkin kita sapa ya di line telepon Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ci.
1: Ya, dengan siapa ini?
3: Dengan Ocu, Kak Ci.
1: Silakan Ocu. Ocu amin.
3: Iya. Apa tema kita, Kak Ci? Baru dengar radio nih.
1: Baik, hukum nikah kontrak, Cu.
3: Oh, nikah kontrak.
1: Iya, nikah ya. Kontrak tadi.
3: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Ada dua pertanyaan saya, Ustadz. Yang pertama, tentang nikah kontrak ini memang tentu tidak dibolehkan ya di dalam Islam. Tapi yang bagaimanapun juga keadaan, orang yang bekerja di luar negeri, mau pulang mungkin ada hal-hal yang menghalangi, sedangkan keinginannya untuk ya yang namanya rahasia pribadi lah, secara kepribadian itu ada. Daripada dia berbuat sesuatu yang tidak baik, maka mereka melaksanakan itu semua. Jadi ini tentu dia tahu itu tidak dibolehkan. Mm-hmm. Namun apa solusinya, Ustaz? Apakah dia harus dia... Memang di dalam Islam itu ada banyak cara untuk menetralisi libido itu kan, ada dengan olahraga, dengan puasa, dengan berbanyak macam kegiatan, tapi dia tidak itu. Dia akhirnya ke sana sajalah. Bagaimana kalau dia melakukan hal itu karena dia takut jatuh kepada lembah-lembah perzinahan. Nah, dan kemudian kalau terlakukan, apa nanti yang terjadi? Apakah harus dia berterus terang sama istrinya di kampung atau bagaimana? Yang kedua begini, Ustaz. Ada orang yang nikah, perempuan yang dipaksa oleh ayahnya. Tapi ketika ditanya sama Pak Penghulu, kamu nikah dengan siapa? Dengan si Pudan itu. Setuju? Iya. Apakah kamu dipaksa? Tidak. Padahal dia tahu itu dipaksa oleh ayahnya. Ini bagaimana hal yang semacam ini? Ustaz, mohon penjelasan. Terima kasih, mohon maaf, syukran kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua yang ditanyakan oleh Cu Amin ya Ustaz ya. Silakan ditanggapi langsung Ustaz.
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, pertama memang ketika kita dihadapkan kepada mungkin kepada saudara-saudara kita yang mungkin merantau atau melakukan ya kerja di sebuah tahun, mungkin kalau kita contohkan mungkin orang kita berangkat ke Malaysia, bekerja di Malaysia, sedangkan dia telah punya istri di kampungnya. Karena untuk kebutuhan, dia mencoba merantau ke Malaysia dan bekerja sana. Di sana tentu, dia dihadapkan dengan fenomena kehidupan. Yaitu istri yang jauh, tentu hasratnya akan naik. Dan tentu dia ingin bagaimana penyaluran. Apakah boleh dia menikah atau tidak di negeri jiran itu? Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Ini yang sebenarnya dinamika yang harus kita lihat. Pertama dinamikanya adalah kalau dia tidak menikah, dikhawatirkan melakukan perbuatan haram. Tentu di sini kan suatu kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, bolehkah dia menikah dengan di situ tanpa harus memberitahu perempuan istrinya, tapi dalam tanda kutip kontrak selama di negeri jiran. Nah, ini yang disebut dalam tanda kontrak. Artinya kita nikah sini aja lah. selama kita berada di jadi TKI di sini, inilah istri saya. Nanti kalau habis masa kontrak saya di Malaysia, saya pulang kampung, maka kita bercerai. Nah, ini yang menjadi problem kita dalam nikah kontrak itu, para pendengar yang dimuliakan Allah. Memang ketika akad nikah tidak disebut, tapi mereka sudah melakukan pembicaraan-pembicaraan sebelum akad nikah. Ketika akad nikah biasa saja, saya nikahkan kamu dengan ini, selesai, kata penghulunya diterima, kata laki-lakinya. Tapi pembicaraan-pembicaraan sebelumnya mereka sudah menggaris bawahi di bawahnya dengan kalimat-kalimat, ya nanti selama kita di sini, nanti kalau sudah habis masa kerja saya, maka saya pulang kampung dan kamu kita cerai. Nah, ini solusi yang perlu kita dudukkan. Yang apa yang ditanya oleh Pak, yang ditanya oleh Ucu Amin tadi adalah, pertama itu, lakukanlah suatu hal yang membuat diri kita tidak melakukan perbuatan dosa. Itu yang sebenarnya ikatan awal. Kenapa? Ketika dia melakukan perbuatan dosa, berarti sesuatu yang salah pada dirinya. Yang kedua, ketika melakukan suatu pernikahan, maka harusnya pernikahan itu tidak perlu pembicaraan-pembicaraan masa lamanya suatu pernikahan. Kenapa? Karena kita tidak tahu takdir Tuhan, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalani sajalah tanpa harus ada pembicaraan selama ini. Karena bisa saja takdir Allah berbeda dengan apa yang kita pikir dalam pikiran. Maka disinilah yang disebut dengan berhusnuzon. Kemudian bagaimana? Apakah dia harus menjelaskan kepada istrinya di kampung? Ketika dia berangkat adalah dengan komitmen bekerja dan mengirim penghasilan ke kampung, maka dia tetap harus mengirim penghasilan tanpa harus dia memikirkan apa yang berkaitan dengan dirinya. Maka sebenarnya kalau dia memberi pasar kepada istri, tentu ini akan membawa persoalan yang runyam. Sesuatu yang harus kita lihat adalah disebut dengan suatu kaidah, idza ta'aradul mafsadah tadi ukhidha aqabud darar. Apabila dihadapkan dengan dua kerusakan, maka ambil yang paling ringan daripada kerusakan tersebut. Ini ringan yang bahaya. Maka mana yang paling ringan, itulah diambil, ditinggalkan yang tidak bagus, yang paling besar bahayanya. Ini para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian yang kedua, nikah dipaksa oleh orang tua, tapi ketika ditanya oleh penghulu dari kantor urusan agama, apakah kamu dipaksa? Tidak, jawaban. Tentu kan ada dinamika yang harus kita lihat. Pertama, apakah dia berbohong ketika ditanyakan nikah paksa? Tidak. Atau awalnya dipaksa, tapi ketika sudah berlangsung dia ikhlas, tidak merasa dipaksa. Ini yang susah untuk kalau dibahasakan, untuk diketahui hanya dirinya dan dirinya dengan Allah yang tahu gitu. Jadi bisa saja orang tua mau, tapi mungkin lama-lama dengan ikhtiarnya, dengan berdoa kepada Allah, dengan ini, akhirnya apa? Oke lah, saya terima dengan ikhlas. Tentu paksa awal tidak berlaku lagi. Yang menjadi ketika ditanya oleh penghulu itu sudah boleh, tidak ada masalah. Yang jadi persoalan adalah dia dipaksa dan terpaksa, dan dia dipaksa harus mengaku tidak dipaksa. Dipaksa menikah dan terpaksa menikah, dan dipaksa harus mengaku tidak dipaksa. Nah, padahal dalam dirinya dipaksa. Nah, ini para pendengar yang dimuliakan Allah, tentu sangat berkaitan dia berbohong kepada dirinya, berbohong kepada penghulu, dan kemudian menikah dalam kondisi yang sebenarnya ruhiyahnya, rohaninya bertolak belakang. Tapi ketika diberlangsungkan suatu pernikahan dan penghulu melangsungkan, dan hukum itu hanya zahir, kita tidak tahu apa di batin, maka pernikahan secara syarat dan rukun terpenuhi, maka pernikahan sah, walaupun di dalamnya ada keterpaksaan. Jadi para pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaiknya memang orang tua boleh memaksa, tapi jangan sampai dipaksa, terpaksa dan dipaksa. Tapi ada yang terpaksa tapi diberi ikhtiar berjalan dengan apa pilihan atau tidak. Tapi ketika dia memahami hakikat yang harus dilihat ridhonya orang tua. Mungkin ridho inilah yang akan mewujudkan keinginan orang tua dan ridhonya dengan apa yang kehendak orang tua. Tapi kalau tetap terpaksa, tentu penghulu hanya melihat apa yang zahir dan tidak melihat pada yang batin. Maka kalau zahirnya dia tidak mengaku terpaksa, maka pernikahan tetap dilaksanakan dan hukum akan mengatakan pernikahan itu sah.
1: Ya, baik Ustaz, ini luar biasa sudah ditanggapi dan sudah di penghujung waktu juga kita ternyata ya Ustaz ya. Cuman Ocho Amin tampaknya yang bisa kita sapa di kesempatan ini. Terakhir mungkin satu menit sisa waktu yang ada ini Ustaz, dari pembahasan kita sekiranya apa yang bisa dipesankan atau disimpulkan dari kajian ini. Silakan Ustaz sebagai penutup.
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, hukum nikah kontrak dalam Islam sangat berkaitan dengan jangka waktu dari suatu pernikahan. Dalam Islam, pernikahan itu tidak ada jangka waktu. Pernikahan itu dikaitkan dengan sebuah ibadah yang terpanjang yang dilakukan oleh seorang hamba Allah. Hanya ajal yang bisa memisahkan antara keduanya. Karena pernikahan dalam kerangka yang benar, maka tentu pernikahan itu benar. Tapi ketika kerangkanya melakukan dengan memberi masa suatu pernikahan, di situ yang disebut dengan suatu kesalahan. Kalau disebut dalam akad nikah, itu pernikahan tidak benar. Menjadi persoalan kita adalah ketika jangka waktu tidak disebut. Jangka waktu itu sudah dibicarakan, mungkin bentuk kontrak dan sebagainya. Disinilah para pendengar yang dimukakan Allah SWT, hukum tetap apa yang zuhid di selesai akad nikah. Tapi apa yang mereka lakukan bisa saja menjadi sebuah perbuatan dosa yang mereka lakukan. Tapi setelah pernikahan, kemudian mereka memutuskan tidak memberlakukan perjanjian tersebut, maka pernikahannya adalah pernikahan yang benar dan tentu dia harus bertobat dengan apa yang pernah dia lakukan di suatu perjanjian.
1: Baik Ustaz, terima kasih sudah bersama kami Ustaz ya di Mutiara Pagi hari ini. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan ini menambah informasi, pengetahuan dan juga bermanfaat untuk pendengar kita terkait dengan hukum nikah kontrak ini. Insya Allah kita berjumpa di Rabu yang akan datang Ustaz ya dalam Mutiara Pagi. Sekali lagi terima kasih Ustaz Ridwan. Sehat selalu untuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar kita sudah bersama tadi dengan pakar hukum keluarga Islam yang juga merupakan guru besar Fakultas Sosiologi UIN Suskariau, Alustad Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Hukum nikah kontrak dalam Islam. Ya, itu kajian yang telah kita simak bersama tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk Mutiara Pagi kami cukupkan hingga di sini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia pamit undur diri ya. Mohon maaf bila terdapat kekhilafan ataupun juga kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Kita tidak boleh berhenti pada seremoni saja. Setelah hari ini pekerjaan besar justru dimulai. Mari kita buktikan bahwa perubahan stikers PMC bukan hanya perubahan nama, tetapi merupakan perubahan kualitas, perubahan budaya, perubahan cara berpikir, dan perubahan menuju masa depan yang lebih baik.
1: Gajah kita, Mama Lisa. Alhamdulillah kemarin, ya, tanggal 28 September 2026, kira pukul 16.00, Mama Lisa telah melahirkan seekor bayi gajah jantan dengan berat kurang lebih 126 kg. Jadi dokter Teguh sudah

Berikut saudara kami hadirkan pokok-pokok berita utama. Anak gajah Sumatera lahir di Taman Nasional Teso Nilo. Kelahiran gajah jantan ini menambah populasi gajah di tengah upaya konservasi. Pemerintah Kota Pekanbaru mendorong klinik swasta untuk turut berkontribusi dalam menjaga akses layanan kesehatan masyarakat. Ya, saudara, untuk Kartario pagi ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Kartario pagi selengkapnya. Hari ini dia di Rabu 30 September 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, anak gajah Sumatera lahir di Taman Nasional Tesonilo. Kelahiran gajah jantan tersebut menambah populasi gajah di tengah upaya konservasi. Berikut selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Kabar bahagia datang dari kawasan 11 Flying Squad Taman Nasional Tesonilo, Provinsi Riau. Seekor anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan lahir dari induknya Mama Lisa pada Senin malam 28 September 2026. Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Sermantoro, menyampaikan kelahiran tersebut menjadi kabar menggembirakan sekaligus penyemangat dalam upaya menjaga kelestarian gajah Sumatera dan habitatnya. Menurut Heru, proses kelahiran Mama Lisa sebelumnya telah dipantau oleh dokter hewan dan pengamatan dilakukan untuk melihat kondisi fisik dan perkembangan induk menjelang proses persalinan. Heru menyebut kelahiran anak gajah tersebut menjadi kabar yang membahagiakan, terutama di tengah berbagai upaya konservasi yang dilakukan untuk menyelamatkan habitat gajah Sumatera.
2: Gajah kita Mama Lisa. Alhamdulillah kemarin ya tanggal 28 September 2026 kira pukul 19.00 Mama Lisa telah melahirkan seekor bayi gajah jantan dengan berat kurang lebih 126 kg. Jadi dokter Teguh sudah melakukan pengamatan sebelum kelahirannya, ya, melihat kondisi fisiknya, dan memang di malam hari itulah Mama Lisa melahirkan gajah jantan.
1: Kelahiran anak gajah Mama Lisa juga mendapat perhatian dan sambutan positif dari masyarakat. Warga menilai kelahiran tersebut menjadi kabar baik bagi upaya pelestarian satwa dilindungi di Taman Nasional Tesonilo.
3: Itu bahagia sekali ya, karena populasi gajah Sumatera kita bertambah. Nah, terus jadinya ikut senang karena Seroja juga bakalan punya teman main, Domang juga ada teman mainnya. Karena dengan kelahiran gajah jantan ini tentunya kita senang ya, harapannya populasi gajah Sumatera di Indonesia tetap bertahan dan semakin banyak.
1: Kelahiran ini menjadi momen penting bagi para penggiat konservasi, petugas Taman Nasional Tesonilo, Mahot, dokter hewan, serta masyarakat atas kehadiran generasi.

0: Generasi baru gajah Sumatera, sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga habitat agar satwa dilindungi tersebut dapat terus berkembang di alam. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Beralih ke berita lainnya, Saudara, pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT ini menjadi salah satu pembahasan utama dalam sosialisasi kebijakan energi di Riau yang dilaksanakan oleh Dewan Energi Nasional. Informasi selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
2: Pentingnya pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT menjadi isu menarik yang dibahas Dewan Energi Nasional saat sosialisasi kebijakan energi nasional atau KEN. Di samping isu strategis cadangan penyangga energi. Dalam kegiatan tersebut, Baharu Fahmi, Kabid Energi Baru Terbarukan Dinas ISDM Provinsi Riau, menyampaikan bahwa dorongan pemanfaatan energi baru terbarukan di sektor industri, swasta maupun pemerintahan termasuk pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan. Baharu Fahmi menyebutkan, salah satu potensi yang dapat dikembangkan di Riau adalah pemanfaatan limbah industri kelapa sawit seperti biomasa dan biogas menjadi sumber energi.
3: Karena pemanfaatan energi baru terbarukan ini dapat diimplementasikan baik dari sektor industri maupun dari BUMN, BUMD, swasta dan segalanya, juga dari pemerintah kita berusaha agar ke depan bisa membangun pembangkit dari energi baru terbarukan. Nah, kita mendorong industri-industri kreatif yang ada di Provinsi Riau bisa memanfaatkan EBT, seperti contoh banyaknya pabrik kelapa sawit yang ada di Riau bisa memanfaatkan biomasa ataupun biogas.
2: Sementara itu, Edo Adrianto, Senior Manager Distribusi PLN atau UID RKR, menyebutkan pihaknya juga memiliki program Zero Emission atau emisi nol bersih, tetapi saat ini belum bisa diwujudkan dalam rangka mendukung kecukupan daya listrik di sistem Riau.
4: Nah, untuk kedepannya, kita juga ada proyek-proyek pembangkit, gitu ya, ada PLTG juga di Mega, dan kita di RPPL itu lebih banyak yang green nanti, berikut-berikutnya, ya, tambahan, karena memang ini sesuai dengan arahan pemerintah dari zero emission di 2050, gitu ya. Mudah-mudahan untuk keandalannya nanti akan lebih akal, kita juga terus improve gitu ya dari sisi distribusinya, mudah-mudahan tidak dalam jangka waktu yang lama sistemnya akan jauh lebih baik lagi.
2: Pengembangan energi terbarukan di Riau diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pemanfaatan potensi energi daerah secara berkelanjutan. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu melaporkan.
1: Ya, sementara itu juga, Saudara, terkait dengan ketahanan energi nasional, ini dinilai perlu diperkuat melalui diversifikasi sumber energi dan juga peningkatan produksi dalam negeri. Haryo Gunawan melaporkan informasi selengkapnya.
5: Universitas Riau mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam memperkuat pemahaman dan ketahanan energi nasional. Rektor Universitas Riau, Sri Indarti, mengatakan energi tidak hanya menjadi sumber daya, tetapi juga merupakan fondasi pembangunan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, industri, pelayanan publik, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat.
6: Jadi oleh sebab itu, tentu kebijakan energi nasional tidak boleh hanya dipahami oleh satu pihak saja atau hanya dipahami oleh satu bahagian saja. Ini adalah menjadi tugas kita semua, ya, dan ini menjadi tentunya diskusi akademik, menjadi kesadaran bersama bahwa ini adalah memang
5: Sementara itu, anggota Dewan Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional, Unggul Priyanto, mengatakan ketahanan energi perlu diperkuat melalui peningkatan pasokan, diversifikasi sumber dan jalur impor, optimalisasi produk dalam negeri, serta pembangunan cadangan penyangga energi.
7: Jadi, kita harus ke depan mulai berpikir bahwa kita mengurangi penggunaan bahan-bahan yang impor. Contohnya misalnya LPG, ke depan pemerintah sudah berpikir untuk mengganti dengan jaringan pipa gas, ya, dan juga menggunakan kompor listrik. Nah, tentunya ini ke depan PLN juga harus menyiapkan ini apa namanya suplai listrik.
5: Menurut Unggul Prayitno, Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah komoditas energi seperti minyak mentah, BBM, dan LPG. Kondisi tersebut membutuhkan langkah penguatan pasokan agar kebutuhan energi tetap terjamin ketika terjadi gangguan atau kondisi darurat. Ia menambahkan penguatan ketahanan energi membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, industri, serta masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Ya, pemerintah kota Pekanbaru mendorong klinik swasta untuk turut berkontribusi dalam menjaga akses layanan kesehatan masyarakat. Selengkapnya, Fresti Angelina melaporkan.
8: Dorongan terhadap klinik swasta agar berkontribusi dalam menjaga akses layanan kesehatan masyarakat dilakukan melalui program gotong royong sinergi rekrutmen dan reaktivasi peserta JKN atau Goro Sri Kandi. Dengan melibatkan pemerintah Kota Pekanbaru, BPJS Kesehatan, dan pelaku usaha di bidang kesehatan. Hal tersebut merupakan kesimpulan rapat koordinasi lanjutan antara Pemko Pekanbaru, BPJS Kesehatan, dan pelaku usaha. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hazli Fendrianto, dalam rapat menanyakan kesediaan dari beberapa pimpinan klinik swasta terkait kerjasama program Goro Sri Kandi. Hazli Fendrianto menjelaskan program Goro Sri Kandi bertujuan supaya masyarakat tetap dapat menikmati layanan kesehatan melalui bantuan pembiayaan dari pelaku-pelaku usaha swasta bidang kesehatan bekerjasama dengan pemerintah. Insert. Sementara pimpinan klinik Pratama Dava, Vina Martiat, menyambut baik adanya program Goro Sri Kandi tersebut. Vina mengatakan kliniknya ikut berkontribusi dengan membantu sebanyak 50-100 kakak untuk melayani kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru. Insert. Kerjasama yang dijalin pelaku usaha bidang kesehatan bukan hanya terlibat dalam membantu pembiayaan saja, melainkan juga dapat diikutsertakan dalam berbagai kegiatan di bidang kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Pekanbaru. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresti Angelina, melaporkan.
1: Untuk selanjutnya, saudara, reporter kami Alwi Suryamaja akan melaporkan terkait dengan STIKES Pekanbaru Medical Center resmi naik kelas menjadi Universitas Pekanbaru Medical Center dan siap berkomitmen lahirkan SDM kesehatan berkualitas serta berakhlak untuk Riau.
9: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Pekanbaru Medical Center secara resmi telah bertransformasi menjadi Universitas Pekanbaru Medical Center. Rektor Universitas PMC yang baru dilantik, Silvia Nora Anggreni, menegaskan bahwa peresmian ini menjadi tonggak awal perubahan besar dalam memajukan kualitas pendidikan tinggi, khususnya di bidang kesehatan.
10: Launching Universitas PMC hari ini adalah awal dari perjalanan baru. Kita tidak boleh berhenti pada seremoni saja. Setelah hari ini pekerjaan besar justru dimulai. Mari kita buktikan bahwa perubahan STIKES PMC bukan hanya perubahan nama, tetapi merupakan perubahan kualitas, perubahan budaya, perubahan cara berpikir, dan perubahan menuju masa depan yang lebih baik.
9: Langkah strategis ini mendapat apresiasi penuh dari pemerintah Kota Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan harapannya agar PMC mampu mencetak lulusan unggul yang berkontribusi nyata bagi masyarakat.
11: Kami atas nama pemerintah Kota Pekanbaru menyambut baik atas hadirnya Universitas PMC ini dan tentu mudah-mudahan kedepannya menghasilkan tentu adalah melahirkan tenaga kesehatan profesional yang berakhlak dan siap untuk mengabdi khususnya Kota Pekanbaru dan umumnya Provinsi Riau.
9: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi yang hadir mewakili PLT Gubernur Riau menilai transformasi ini sebagai wujud perluasan peran perguruan tinggi dalam mendukung kemajuan daerah di Provinsi Riau.
12: Bahwa ketika masing-masing entitas ini bergerak mencapai tujuannya, menetapkan apa yang menjadi targetnya, dan ketika itu tercapai dan terjadi pelampauan, itulah sesungguhnya prestasi kita bersama di Provinsi Riau. Termasuk upaya untuk menciptakan sebuah lembaga pendidikan hari ini. Tadi kalau disebut perubahan bentuk ya Pak ya, dari STIKES kemudian menjadi universitas. Artinya berubah menjadi lebih baik dari ruang yang lebih kecil menjadi ruang lingkup yang lebih besar.
9: Dari sisi pengawasan dan pembinaan perguruan tinggi, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 17, Nopriadi, mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola universitas serta peningkatan kualifikasi sumber daya manusia.
13: Universitas PMC harus terus meningkatkan kualitas tata kelola, good university governance, kualifikasi dosen dari S2 saat ini naik ke S3. Sebagaimana pesan dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pendidikan Tinggi dan Teknologi agar dosen-dosen kita yang masih S2 untuk lanjut ke S3 diberikan kemudahan saat ini tanpa pemotongan biaya atau tunjangan serdos dan diberikan bahkan beasiswa.
9: Dengan perluasan ruang lingkup dari sekolah tinggi menjadi universitas, Universitas PMC diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam menjawab tantangan kebutuhan tenaga medis dan kesehatan di wilayah Provinsi Riau. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
1: Ya, memperkuat hubungan dengan insan pers, PT Perusahaan Gas Negara atau PGN Area Pekanbaru menggelar media meet up bersama sejumlah awak media di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan kemarin, Saudara, Selasa 29 September 2026. Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi. Hairani Januari ini melaporkan informasi selengkapnya.
14: PT Perusahaan Gas Negara atau PGN Area Pekanbaru memperkuat komunikasi dan sinergi bersama insan pers melalui kegiatan media meet up Selasa 29 September 2026. Kegiatan yang digelar di Cinepolis Living World Pekanbaru tersebut dirangkai dengan agenda nonton bersama jajaran PGN dan sejumlah awak media di Kota Pekanbaru. Area Head PGN Pekanbaru, Charlie Simanulang, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan media. Menurutnya, media yang memiliki peran penting dalam membantu menyampaikan berbagai informasi mengenai aktivitas dan kontribusi PGN kepada masyarakat, khususnya di wilayah Riau dan Kota Pekanbaru. Charlie menyebut hubungan antara PGN dan media selama ini telah berjalan dengan baik, terutama dalam 2 tahun terakhir. Karena itu, sinergi tersebut diharapkan tidak hanya terjalin ketika perusahaan menghadapi situasi tertentu, tetapi dapat terus dibangun dengan semangat kekeluargaan.
15: Tentu kami sangat bersyukur dan berterima kasih teman-teman Bapak Ibu rekan media yang sudah sangat membantu kami dalam hal publikasi, terkhususnya dalam 2 tahun terakhir ini, bagaimana kita berkolaborasi bersama, bersinergi sehingga terwujud kerjasama yang bagus. Jadi ini bukan momen ajas manfaat, tapi yang kita inginkan adalah bagaimana kita membangun sinergi ini dengan ajas kekeluargaan.
14: Sementara itu, salah seorang wartawan Haluan Riau, Nurmadi, menyambut baik kegiatan media meet up yang digelar PGN Area Pekanbaru. Ia mengatakan, media sebagai mitra PGN berkomitmen untuk terus menjalin kerjasama dengan baik, salah satunya melalui penyampaian informasi dan rilis kegiatan perusahaan kepada masyarakat.
16: Mungkin Pak Charlie dan manajemen PGN semua sebagai mitra dari PGN, kami rekan-rekan media tentunya siap memberikan pemberitaan setelah rilis-rilis yang dikirimkan kepada kami melalui grup. Tapi tidak semua yang dikirim itu naik, terutama saya makanya memang tahun ini menurun. Mudah-mudahan kalau rilisnya nanti di akhir tahun ini ada lagi, ya kita naikkan lagi lah.
14: Melalui kegiatan ini, PGN Area Pekanbaru berharap komunikasi dan kemitraan dengan insan pers dapat terus terjaga. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung penyampaian informasi perusahaan secara berkelanjutan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru dan wilayah Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Dan sebelum berpisah, ya, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Anak gajah Sumatera lahir di Taman Nasional Teso Nilo. Kelahiran gajah jantan tersebut menambah populasi gajah di tengah upaya konservasi. Pemerintah Kota Pekanbaru mendorong klinik swasta untuk turut berkontribusi dalam menjaga akses layanan kesehatan masyarakat. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasliah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Riau Pagi.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

Dari Seven Icon, Cinta Cuma Satu. Menemani kita di pagi ini, tentunya spesial lagu ini untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kami hadirkan tadi ya informasi-informasi terkini untuk Anda pendengar dalam Warta Rio Pagi yang setiap harinya dapat Anda simak. Kami hadirkan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Baik, melanjutkan kebersamaan ini, kami masih hadir untuk Anda dalam rangkaian Bingkai Riau Pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih banyak ya program siaran yang dapat Anda ikuti selama Riau Pagi ini pendengar. Masih bersama saya juga tentunya, Suci Rasli yang menemani Anda. Ya, kini di studio telah menunjukkan pukul 6 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama untuk hari ini di edisi Rabu 30 September 2026 di penghujung bulan September. Bagaimana kabar Anda pagi ini pendengar? Semoga masih kami jumpai dalam keadaan yang sehat ya, sama halnya berjumpa kita di awal pagi tadi. Nah, tentu keadaan kondisi tubuh yang prima, kita tetap terus berdoa bisa terus kita rasakan ya, agar aktivitas yang dilakukan juga berjalan dengan lancar jika memang tubuh kita dalam kondisi fit, dalam kondisi yang prima. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah bersiap, mungkin berangkat kerja, mungkin ada aktivitas lain juga pagi ini seperti mengantar anak ke sekolah, membuka usaha ya, atau mungkin untuk Anda saat ini juga masih menikmati secangkir kopi mungkin atau sarapan. Nah, semuanya tentu kami berharap dalam keadaan baik ya. Jadi apapun kesibukan Anda pendengar di pagi ini ataupun juga di hari ini ya, tentu jangan lupa siapkan energi yang positif ya, karena seringkali yang menentukan nyaman tidaknya perjalanan kita sepanjang hari itu bukan hanya seberapa banyak pekerjaan yang harus diselesaikan ya, tapi juga tentang bagaimana kita memulainya. Jadi harus dimulai dengan pikiran yang tenang, energi yang positif, agar hasil dari rutinitas kita pekerjaan itu ya tentunya sesuai dengan yang kita harapkan ya. Baik, kami menemani segala kegiatan aktivitas Anda kali ini dalam program informasi dan musik Pro 1, dan nanti juga pada pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pendengar, informasi khusus terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru akan kami hadirkan untuk Anda ya. Kita simak nanti laporannya, kami hadirkan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, kita berada di menit 45 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan seperti tadi yang telah disampaikan, nah kini sudah tiba waktunya. Kita akan update informasi. Ini khusus informasi yang tentunya sangat bermanfaat juga untuk Anda yang akan bepergian melewati jalan-jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, kita langsung akan pantau pendengar seperti apa pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tipcer Lantas pagi ini di Kota Pekanbaru ya. Kami hadirkan informasinya dari RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Ya, pendengar, untuk informasi pantauan arus lalu lintas, laporan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau, kita akan simak ya. Langsung disampaikan oleh Bribtu Resti. Selamat pagi Bribtu Resti, silakan laporan Anda.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Resti melaporkan situasi Kamsoltip Carlampas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini Rabu tanggal 30 September 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan laju kendaraan Anda serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Kita pantau arus lalu lintas di simpang flyover SKA Living World. Volume kendaraan terlihat mulai meningkat dari empat arah, dari selatan ke utara di sebelah kiri flyover, antrian di lajur kanan dan tengah didominasi kendaraan roda 4, sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah jalan Tambusai terlihat lancar. Dan sebaliknya dari selatan ke utara, tepat di depan Mall SKA, terpantau antrian kendaraan cukup ramai, baik di lajur kanan dan yang akan berbelok ke kanan ke jalan Tambusai ataupun di lajur tengah yang akan lurus ke arah simpang jalan Durian. Namun di lajur kiri yang akan ke arah barat ke Tugu Songket cukup lancar. Masih di simpang SKA dari timur ke barat atau jalan Tambusai ke Tugu Songket, antrian kendaraan cukup padat, demikian juga dari arah sebaliknya. Kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat ramai, baik yang datang dari arah Tugu Songket masuk ke jalan Tambusai ataupun yang akan berbelok kanan ke arah selatan. Namun masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri sehingga tidak terjadi penyumbatan. Kami ingatkan bahwa di sekitar simpang flyover SKA Living World terdapat kamera Etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu, pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya beralih ke pusat kota, terpantau dari layar monitor RTMC, situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran Tugu Japin, dari arah Jalan Gajah Mada, di lajur tengah dan lajur kanan, cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan antrian, namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur terlihat volume antrian kendaraan juga meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitar Tugu Japin, tepatnya di depan vaksin center, antrian cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Japin juga terdapat kamera Etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Cicor Lantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya, Britu Resti, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang pendengar, sudah kita simak tadi laporan langsung kami hadirkan dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Ada Bribtu Resti yang tadi sudah menghadirkan informasi laporannya terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tipcar Lantas untuk di Kota Pekanbaru pagi ini. Ya, informasi pantauan arus lalu lintas ya dari RTMC Ditlantas Polda Riau akan kami siarkan pendengar dari Senin hingga Jumat, dan itu dapat Anda update ya perbaharui pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

Pendengar dimanapun Anda berada ya, kita hentikan sejenak untuk menikmati lagu-lagu hits di pagi ini. Nanti akan kami hadirkan lagi ya. Jadi sebelum kita menikmati kembali lagu-lagu hits dari koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru, kita update kembali informasi terlebih dahulu. Kali ini informasi baik dalam negeri, luar negeri ataupun juga terkait dengan seputar olahraga akan kita simak ya dalam Warta Berita yang akan disiarkan dari Pro 3 RRI Jakarta. Kita nantikan pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.